0: memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK. Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa. Di pagi hari ini kita akan membahas sebuah inovasi ya, Desa Bahasa di Jawa Barat. Apakah ini menjadi kesempatan membuka peluang kerja lebih luas? Atau seperti apa pandangan Anda? Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Apakah menurut Anda, sahabat MK, kesempatan mempelajari bahasa asing di Jawa Barat khususnya ini sudah terakses merata, termasuk oleh masyarakat di pedesaan? Dan menurut Anda, apa sebetulnya yang paling dibutuhkan untuk masyarakat bisa meningkatkan daya saing tenaga kerjanya, khususnya yang dari Jawa Barat ya? Karena kalau di beberapa daerah ini sudah ada program-program inisiasi, baik itu dari swasta ataupun juga pemerintah kota, kabupaten, sahabat MK, untuk meningkatkan keterampilan ya. Nah, Anda seperti apa melihatnya? Silahkan sampaikan di 0811-224-1027. Saya pun tidak sendiri, sudah ditemani sahabat reporter Linda Padilah di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Ya, ini sebuah inovasi ya, kemampuan berbahasa asing. Kita ketahui sekarang kan memang bukan hanya jadi nilai tambah saja, tapi justru menjadi salah satu kunci untuk membuka peluang kerja yang lebih luas. Apalagi persaingannya semakin ketat sekarang. Tenaga kerja dituntut juga tidak hanya punya kemampuan teknis, tapi juga mampu berkomunikasi dengan baik. Dan kali ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, sahabat MG, menyiapkan program Desa Bahasa yang dirancang mulai November 2026. Artinya tinggal menghitung hari sebelum launching program ini benar-benar dilaksanakan. Dan melalui program tersebut, harapannya Pemprov Jawa Barat ini menghadirkan ada pelatihan bahasa Inggris, kemudian juga Mandarin, Jepang, bahasa Arab, dengan pengajar yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Program ini juga, sahabat MK, harapannya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat punya daya saing yang lebih baik ya, khususnya di pasar internasional, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Jawa Barat, sahabat MK menyoroti adanya kemampuan bahasa asing sebagai salah satu kendala yang dapat dipahami atau dihadapi pekerja Indonesia di luar negeri. Dan hambatan komunikasi tersebut bahkan dapat membuat pekerja harus kembali ke tanah air sebelum masa kerjanya selesai. Artinya, sahabat MK, bahwa kemampuan komunikasi atau bahasa bukan sekedar soal menghafal kosakata ataupun menguasai tata bahasa, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kemampuan memahami instruksi, berkomunikasi di tempat kerja, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, sahabat MK.
0: Tentu kemampuan bahasa saja juga menjadi salah satu hal yang perlu dipelajari, tapi tidak cukup hanya satu itu saja. Tenaga kerja kalau misalnya pergi ke luar negeri ya, sahabat MK, ini juga membutuhkan keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaannya, pengakuan kompetensi, informasi lowongan yang akurat, serta perlindungan hukum. Maka dari itu keberhasilan program Desa Bahasa nantinya juga perlu dilihat bukan hanya dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan saja, tapi juga peningkatan kemampuan peserta dan manfaatnya terhadap kesempatan kerja. Di mana kali ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menekankan adanya pentingnya perlindungan bagi warga yang berencana bekerja di luar negeri, termasuk melalui rekomendasi Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mencegah adanya keberangkatan ilegal, sahabat MK. Dengan demikian, program Desa Bahasa juga tentu perlu berjalan beriringan dengan adanya edukasi migrasi yang aman, pendampingan calon pekerja migran, dan juga akses informasi lowongan kerja yang terpercaya. Ini memang jadi sebuah peluang yang terbuka lebar sekarang ya, sahabat Linda, karena mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat. Tapi tentu saja tetap ada tantangan-tantangannya ya, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK, tantangan dari berbagai akses tersebut mulai dari kualitas pengajar, pemerataan akses, dan kemampuan menghubungkan hasil pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja. Sebab, sahabat MK, peningkatan kompetensi sumber daya manusia ini tidak cukup hanya dengan mengajarkan bahasa asing, tetapi juga harus mampu membangun kesiapan masyarakat untuk memanfaatkan peluang secara aman dan profesional.
0: Kalau Anda seperti apa melihatnya, sahabat MK, karena dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar, ini peningkatan kompetensi tenaga kerja di Jawa Barat, ada satu hal yang penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu pelatihannya harus terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Maka program Desa Bahasa ini masih awalan untuk membuka peluang bagi masyarakat pedesaan untuk mempelajari bahasa asing tanpa kemudian harus menjadikan akses pelatihan sebagai hambatannya. Apakah mungkin Jawa Barat akan punya kampung Inggris atau kampung Arab, kampung Mandarin, dan kampung lainnya ya? Ini yang kemudian menjadi sorotan juga. Silakan Anda bisa sampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan berbincang lebih dalam bersama dengan narasumber, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang FPBS UPI, sekaligus founder lembaga pelatihan kerja Lingua Global Utama, Dr. Diani Rizda M.Ed. Sahabat MK. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Kami nantikan sudut pandang Anda.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan di pagi hari ini kita masih berbincang ya berkaitan dengan inovasi Desa Bahasa Jawa Barat. Apakah Anda sudah merasakan, sahabat MK, sudah tidak sabar untuk menyambut hadirnya Desa Bahasa? Barangkali salah satu Desa Bahasa ini ada di daerah Anda. Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya. Menurut Anda, apakah kesempatan mempelajari bahasa asing sudah bisa diakses secara merata, termasuk oleh masyarakat di pedesaan? Dan apa kira-kira yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kita, sahabat MK, di kancah yang lebih luas, barangkali ya di internasional? Apakah memang kemampuan bahasa asing ini yang Anda soroti, atau terkait dengan pengalaman kerja, akses informasi lowongan kerja misalnya, atau bahkan keterampilan teknis ini yang menjadi hal pentingnya? Sampaikan di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang FPBS UPI dan juga founder lembaga pelatihan kerja LPK Lingua Global Utama, bersama dengan Ibu Dr. Diani Risda MN yang sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sipuha. Terima kasih.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya, Ibu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Terima kasih Ibu Diani sudah berkenan untuk mengudara di pagi hari ini bersama dengan MKFM di studio Desa saya Syifa dan rekan saya sahabat Linda. Ibu, kita menyoroti ini sebuah inovasi yang menarik karena baru akan berlangsung November nanti, sekarang sedang dirancang. Inovasi Desa Bahasa di Jawa Barat. Kira-kira di awal nih Ibu Diani, melihat seperti apa hubungan antara kemampuan bahasa asing juga peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga di pedesaan di Jawa Barat, seperti apa ini Ibu?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Syifa. Memang kalau kita melihat program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur ya, Kang Deddy, itu bahwa Desa Bahasa itu merupakan gagasan yang sangat strategis ya. Apabila kita melihat bahwa ini bisa menjadi sebuah kompetensi atau akses masyarakat terhadap berbagai peluang ya. Nah, dan saat ini tentu kita semua tahu bahwa di era global ini bahwa antara kita dengan dunia ini sudah tidak tersekat oleh jarak ya. Mm-hmm. Berbagai peluang itu bisa kita dapatkan dengan berbagai syarat tentunya. Salah satunya adalah kemampuan bahasa. Jadi kompetensi bahasa ini akan mengantarkan kita semua untuk menuju ke masyarakat global di mana kita bisa mengakses berbagai pekerjaan. Nah, dengan adanya Desa Bahasa ya, gagasan tentang Desa Bahasa ini bisa merupakan satu hal yang memberikan manfaat yang sangat signifikan ya kepada masyarakat, tentunya dengan berbagai syarat ya, tentu tidak otomatis ya. Tidak otomatis dengan adanya Desa Bahasa kita langsung akan mendapatkan manfaat itu, tetapi ya, tentu harus ada hal-hal yang kita perjuangkan, harus ada hal-hal yang kita bangun. Selain pelatihan bahasa, juga tentu yang terpenting adalah karakter kinerja ya. Di situ tidak sedikit tadi juga di awal ya Mbak Syifa sudah sampaikan bahwa banyak sekali tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar, tetapi pada akhirnya harus dipulangkan, gitu ya, karena adanya kurang mampuan dalam hal bahasa, juga dalam hal budaya, ya. Tentu di sini pendidikan bahasa harus seiring dengan pendidikan budaya, pendidikan terutama untuk pekerjaan itu sangat perlu ditekankan kepada para pekerja yang atau pencari pekerjaan itu tentang budaya kerja ya, bagaimana budaya kerja di suatu tempat. Nah apabila itu persyaratan itu semua bisa terpenuhi, tentu ini program ini akan sangat membawa dampak yang sangat positif terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dan tentu bukan hanya berbicara tentang pelatihan bahasa ya Mbak Syifa, bukan hanya memberikan peluang kita untuk bisa bekerja di luar negeri atau di masyarakat global, tentu ini tidak dengan pergi ke luar negeri pun ini bisa menjadi atau mendatangkan nilai-nilai positif ya, misalnya para petani atau pengrajin yang ada di pedesaan dengan kemampuan berbahasa asing ya, tentu ini akan memberikan peluang bahwa dia akan bisa memberikan layanan kepada customer yang ada di luar negeri, bisa berkomunikasi, dan ini juga tentu akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar.
2: Baik Bu, kemudian sebenarnya sejauh mana penguasaan bahasa asing ini dapat menjadi sarana mobilitas sosial, yaitu bagaimana bisa membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan bahkan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, Bu?
1: Ya, terkait dengan apa namanya kemampuan bahasa, seberapa jauh atau seberapa besar bisa memberikan dampak itu, itu sangat-sangat sudah banyak ya apa contoh yang bisa kita lihat di masyarakat, bahwa ada sebagian wilayah tertentu yang masyarakatnya itu sudah terbiasa dengan mereka bekerja atau belajar bahasa asing, kemudian mereka bekerja di luar negeri seperti tadi disampaikan ya di awal, itu Indramayu, kemudian daerah-daerah Cirebon dan sekitarnya, itu sudah banyak yang mereka sangat antusias ya, animo untuk belajar bahasa asing itu sangat tinggi. Nah tentu ini satu untuk seseorang yang menguasai bahasa dan dia bekerja di luar negeri, tentu kita tahu bahwa itu akan mendatangkan devisa ya untuk masyarakat yang ada untuk Indonesia sendiri. Nah, dan ini akan meningkatkan kemampuan ekonomi. Dan saya juga sering karena saya sendiri mengelola sebuah lembaga pelatihan kerja ya Mbak Syifa. Jadi saya sering terharu ya kalau misalnya sedang wawancara, apa tujuan kalian belajar bahasa Jepang dan bekerja di Jepang? Saya ingin meningkatkan, memperbaiki perekonomian keluarga, katanya.
2: Insya Allah.
1: Saya sangat terharu itu melihat itu semua, betapa mereka itu misalnya sekarang itu kondisi perekonomiannya mungkin masih belum beruntung, dan dengan bekerjanya di luar negeri salah satunya ya, tentunya itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Tadi bisa untuk bekerja di luar negeri, bisa juga tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita dengan adanya di dalam negeri, di kampung itu sendiri bisa menciptakan lingkungan yang bisa menarik orang luar datangan ke situ, dan dengan adanya itu akan menghidupkan perekonomian di wilayahnya masing-masing.
0: Masya Allah, ini jadi sebuah inovasi yang bisa menggerakkan dari dalam negeri juga ya, tidak hanya untuk pergi ke luar negeri, Bu Diana. Masya Allah, ini memang pemerintah Provinsi Jawa Barat kan merencanakan tidak hanya satu bahasa, seperti bahasa Inggris yang paling banyak digunakan. Ada tadi disebutkan juga bahasa Jepang, kemudian Mandarin juga termasuk Arab. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sebagai pengelola juga ya, ini kan lembaga pelatihan kerja, bagaimana sebetulnya menentukan bahasa-bahasa yang paling relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi masyarakat di setiap daerah? Ini kan beda-beda biasanya ya Ibu ya, seperti apa ini Bu?
1: Ya, itu tentu saat ini karena kita tadi hidup di masyarakat global ya, kebutuhan akan SDM itu sangat luar biasa ya. Tadi selain Jepang, ada Taiwan,
2: betul,
1: ada Korea yang sekarang sudah berjalan, Jerman juga ya, tentu Jepang atau Cina juga ya. Ini kita tidak mesti hanya terfokus kepada satu bahasa saja, tergantung akses yang bisa kita dapatkan untuk sebagai lanjutan dari pembelajaran bahasa. Jadi yang menjadi tujuan utamanya itu bukan pembelajaran bahasanya, tetapi bagaimana setelah mempelajari bahasa itu mereka bisa mengakses kesempatan-kesempatan yang ada di luar. Tentu ini harus adanya ada peran dari pihak pemerintah juga. Pemerintah misalnya menyediakan atau menyambungkan antara para pencari pekerjaan dengan industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar sesuai dengan bahasa-bahasanya. Nah, untuk bidangnya apa saja, tentu nanti setiap daerah, setiap negara itu akan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, kebetulan karena saya bidangnya bahasa Jepang, tentu saya tidak bisa bercerita nih tentang Jerman, tentang Korea dan yang lainnya. Saya hanya bisa bercerita tentang Jepang sebagai salah satu contohnya. Nah, Jepang sendiri saat ini mengalami permasalahan kependudukan ya. Di Jepang itu sejak adanya Jadi secara kalau kita kilas balik ke sejarah, itu Jepang itu setelah Perang Dunia Kedua itu mengalami apa yang namanya baby boomers, yaitu ada dua kali ya, era tahun 50-an dan tahun 70-an. Di era baby boomers itu lahirlah banyak bayi ya. Nah, karena kesejahteraan kemudian ekonomi dan kesehatan Jepang itu sangat baik, maka usia harapan hidup orang Jepang itu sangat panjang. Nah, tapi itu justru sekarang itu menjadi permasalahan karena setelah baby boomers itu terjadi penurunan angka kelahiran. Nah, Jepang sendiri saat ini jumlah usia produktif itu makin hari makin menurun ya, karena ada kecenderungan orang-orang Jepang yang enggan menikah lah, dan banyak faktor lah. Nah, setelah itu sementara lansia itu cukup banyak. Jadi perbandingan antara penduduk usia produktif dengan lansia itu sangat jauh. Nah, sehingga kebutuhan akan SDM itu sangat tinggi ya. Nah, dari mulai dulu itu sempat 2008 itu ada program yang namanya EPA ya, Economic Partnership Agreement, yang bisa memfasilitasi orang-orang asing, khususnya di sini orang Indonesia, bisa bekerja di Jepang dengan standar gaji yang sama dengan orang Jepang. Nah, tetapi ternyata dengan program pemerintah itu tidak bisa tercover kebutuhan SDM di Jepang. Nah, sehingga setelah itu dibuatlah berbagai program. Sampai sekarang ada namanya Gino Jisusei, ada program Tokte Gino atau Specified Skill Worker, ada juga dengan apa pekerjaan dengan jenis visa Gijinkoku atau apa yang visa yang lebih bagus lagi ya, lebih tinggi lagi. Nah, itu banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah Jepang untuk menutupi atau mengcover kekurangan-kekurangan SDM di Jepang, sehingga kesempatan untuk bekerja di Jepang itu sangat-sangat besar ya. Dan kami pun ya, mungkin banyak juga yang sudah mengirimkan ke Jepang, dan kami pun di tahun ini begitu besar pemerintahan permintaan tenaga kerja dari Jepang itu.
2: Baik Bu, kemudian dari ketika program ini benar-benar dilaksanakan, sebenarnya faktor apa yang paling menentukan bahwa tidak akan ada kesenjangan kesempatan kerja antara warga desa dan juga perkotaan, Bu?
1: Nah, itu sesungguhnya saat ini agak sedikit belum merata ya kesempatan atau informasi tentang kesempatan untuk bekerja di Jepang itu, sehingga di sini perlu peran dari pemerintah juga untuk mensosialisasikan kesempatan-kesempatan tersebut kepada masyarakat. Karena saya yakin kalau dari LPK-LPK atau lembaga-lembaga yang memiliki kesempatan untuk bekerja di Jepang itu, mereka tentu terus bergerilya ya, mencari para calon untuk dilatih untuk diberangkatkan ke Jepang. Tetapi banyak sekali daerah-daerah yang masih belum tersentuh gitu ya. Kalau daerah yang sudah mendapatkan akses yang mudah itu, mereka begitu ada informasi cepat gitu ya, tidak ada keraguan. Tetapi untuk daerah-daerah ini tentu mereka perlu semacam contoh dulu lah. Apabila ada tetangganya atau temannya atau siapa yang sudah berangkat dan berhasil, maka itu akan menjadi daya tarik ya. Jadi tentu di sini sekali lagi peran pemerintah untuk memberikan informasi-informasi itu sangat besar. Mungkin saya yakin pemerintah Jawa Barat di sini, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, ini sudah membuat banyak program ya, misalnya dengan mengadakan pelatihan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa diakses oleh semuanya ya.
0: Insya Allah ya. Kita pantau bersama ya Ibu ya. Dan terakhir barangkali Ibu Diana, kalau kita lihat ini kan memang akan diselenggarakan November nanti Desa Bahasa di Jawa Barat di beberapa titik. Apa kira-kira Bu pandangannya, indikator apa yang nanti bisa digunakan sarannya untuk pemerintah untuk menilai keberhasilan Desa Bahasa ini? Apakah cukup dari jumlah peserta yang ikut atau kelulusan pelatihannya, atau perlu juga diukur melalui penyerapan kerja atau peningkatan pendapatan dari daerah itu sendiri? Kira-kira seperti apa Bu?
1: Jadi yang pertama tentu pelatihan ini tidak semata-mata hanya pelatihan kompetensi bahasa ya. Yang terpenting adalah yang pertama adanya ketersambungan antara penyelenggaraan pelatihan ini dengan user yang akan menggunakan atau memanfaatkan mereka nanti. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mereka bisa menguasai atau memahami karakter kinerja Ya, ini sangat penting ya, poin penting, karena dengan menguasai bahasa saja itu tidak cukup ya. Bisa terjadi orang yang pintar bahasanya, setelah sampai di sana mereka tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bergaul, dan itu akan menjadi kurang baik ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana pelatihan itu diselenggarakan, siapa yang mengajarnya ya, pendidik, bukan hanya sekedar ini ayo kita latih sama-sama, tetapi tidak dipikirkan bagaimana kurikulumnya, siapa pengajarnya, bagaimana metode pembelajarannya, itu juga harus betul-betul digodok, diinikan secara matang, jangan hanya asal menyelenggarakan program saja gitu, sehingga program ini nantinya akan sangat memberikan manfaat, tidak hanya asal jadi gitu ya.
0: Ya, baik, Masya Allah. Tiga hal ya, jadi indikator kita lihat bagaimana nanti kemudian berjalannya desa-desa bahasa yang ada di Jawa Barat, karena ada banyak bahasa juga yang nanti akan dihadirkan. Terima kasih banyak Ibu Diana sudah berbagi pandangannya di kesempatan pagi hari ini, pengalaman juga, ilmu-ilmunya. Sehat dan sukses selalu Ibu. Semoga bisa bersilaturahim kembali di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat Linda dan juga sahabat MK, ini menjadi hal yang menarik ya, karena saya juga punya teman yang sekarang ada di Jepang, juga ada di Jerman, yang Masya Allah ini dari karena kemampuan untuk bisa memahami komunikasi beda bahasa, yang ini ternyata jadi salah satu program pemerintah untuk bisa terus menggenjot salah satunya tadi devisa ataupun pendapatan negara ya sahabat Linda.
2: Ya sahabat MK, dan ternyata desa bahasa ini bukan hanya menjadi tempat belajar bahasa asing, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja. Dan yang harus diperhatikan yaitu terkait karakter dan budaya tempat tujuan kita untuk bekerja, sahabat MK.
0: Ya, jangan sampai kalau saya lihat di sosial media, ketika kita sudah datang untuk bekerja tapi tidak tahu kulturnya, ini malah membuat sesuatu yang membahayakan atau mungkin memunculkan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar, sahabat MK. Mudah-mudahan kita pantau bersama program Desa Bahasa yang akan segera hadir November mendatang. Terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini. Ada sahabat Reni dari Soreang ya, Masya Allah, ini ternyata murid didiknya Ibu Diani. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Dan kali ini berbagi sudut pandangnya juga, marak ternyata ya, kalau di Jepang ini menjadi negara tujuan bekerja. Pekerjaannya sangat berat, tekanannya juga berat, namun menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak ke Jepang, Masya Allah. Dan marak juga, ini hanya melihat peluang, tapi tidak dididik ya, untuk bagaimana budaya kerjanya tadi ya, menunggu interview dan juga matching job dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh LPK. Jangan sampai hanya ramai dengan biaya yang murah meriah, tapi siswa atau muridnya ini tidak terfasilitasi dengan baik. Perlu pengawasan ketat katanya untuk LPK-LPK tersebut, Masya Allah. Terima kasih Ibu Reni di sore yang sudah berbagi sudut pandangnya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga sahabat Linda sudah berbagi, sudah menemani diskusi pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Dan insya Allah nanti kita akan segera sambung kembali di segmen berikutnya ya, ini dalam segmen Bincang Kesehatan. Insya Allah nanti kita akan mulai berdiskusi bersama dengan Sinsei Wiwi. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi inspirasi ataupun juga atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita akan membahas nanti terkait dengan fenomena organ usus kecil atau usus halus, sahabat MK, dalam sudut pandang holistik. Sesaat lagi setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Buruan, Mar. Kita telat jamaah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi, Gih. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
3: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
0: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MG, Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Kesehatan di edisi hari Kamis kali ini, kita insya Allah akan berbincang kembali bersama dengan Sinshe Wiwi Wiatsi berkaitan dengan fenomena organ usus kecil atau usus halus dalam sudut pandang holistik. Kalau kita lihat ya sahabat MK, ini usus halus sendiri berfungsi sebagai salah satu organ tubuh untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, untuk menyerap nutrisi, vitamin, untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, apakah Anda seringkali merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman di bagian perut Anda, sahabat MK? Entah karena habis makan sesuatu atau lain sebagainya, silakan Anda bisa berbagi juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini insya Allah kita akan bahas lebih lanjut ya, bagaimana dari sudut pandang holistik melihat usus halus ini, sahabat MK. Dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan Sinshe Wiwi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinshe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah kabar baik, sehat dan semangat ya, Sinshe.
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana Mbak Nisa?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat juga untuk kembali menyimak sajian ilmu dari Sinshe Wiwi di pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan sahabat MG juga kita undang kembali ya Sinshe untuk bisa ikut berbincang berkaitan dengan fenomena organ usus kecil atau usus halus ini. Di awal Sinshe, ini kan kalau fenomena organ usus, apapun ususnya itu pasti di perut ya Sinshe ya. Apakah ini berkaitan juga dengan beragam sakit perut? Nah, silahkan Sinshe.
1: Ya, baik-baik ya. Sahabat MK, memang kalau kita bicara tentang pencernaan ya, mungkin yang langsung kebayang tuh lambung gitu ya, kemudian usus besar dan proses buang air besar biasanya nih yang kebayang tuh ya. Padahal ada satu organ yang menjadi tempat utama ya penyerapan sebagian besar zat gizi makanan kita, yaitu usus kecil ya. Nah, kalau dibilang usus kecil bukan berarti dia pendek loh ya. Ya, jadi bukan seperti itu ya. Jadi memang kelihatannya apa namanya ya, kayak jarang disebut ya, rasanya kayak jarang disebut ya, padahal itu yang di sistem cerna itu luar biasa gitu ya. Jadi usus kecil itu justru yang menentukan nih ya, jadi karena dia yang akan menyerap ya proses dari makanan kita yang diolah di limpa lambung itu ya. Nanti pada akhirnya kalau sudah selesai diolah, nah ini dikirim nih ke usus kecil gitu ya. Nah, di usus kecil inilah nanti makanan-makanan itu diserap tuh zat gizinya ya, ada karbohidrat, ada protein kayak gitu ya. Jadi memang prosesnya tidak sesederhana yang mungkin kita bayangkan begitu ya. Jadi memang fungsi usus kecil itu dia memang untuk menyerap gitu ya, menyerap si makanan-makanan kita makan itu, tapi untuk dipilah gitu maksudnya. Jadi tidak semua diserap langsung gitu, enggak ya. Tapi memang kalau sekiranya tidak bisa

0: tengahnya ya. Diameternya atau garis tengahnya itu lebih kecil dibandingkan sama usus besar. Ya bukan karena dia pendek, justru nih kurang lebih tuh sekitar 6-7 meter. Kebayang gak tuh?
1: Masya Allah.
0: Iya, usus halus kita gitu ya. Memang kalau dipanjangin, kebayang nih perutnya sepanjang apa?
1: Masya Allah.
0: Ya, karena dia berliku-liku gitu, intinya seperti itu ya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, fungsi utamanya itu melanjutkan proses pencernaan ya. Jadi dari lambung dulu tuh selesai, masuk ya, diserap nah sebagian besar zat gizinya. Kemudian nanti kita baru bisa merasakan itu setelah sudah menjadi nutrisi darah yang dikirim ke hati atau liver kita gitu ya. Nah, kemudian ini usus kecil kita itu ada 3 bagian, segitu panjangnya tuh ya, antara 6-7 meter. Nah, itu terdiri ada dari 3 bagian. Yang pertama, dia itu ada namanya duodenum ya. Ini terletaknya pada awal dari usus kecil ya. Jadi panjangnya kurang lebih 30 cm atau 3 inci gitu ya. Nah, ini dia peranannya penting dalam mengosongkan isi lambung. Jadi dari lambung tadi sudah dimasak di sana, nah dikosongkan, masuk ke sini, masuk ke ini dulu ya, ke duodenum dulu, nah di usus kecil ini ya. Kemudian nanti ada cairan kental hasil dari olahan lambung itu di distimulan ya, dibagi dalam beberapa zat seperti itu ya, ada diproses dengan hormon-hormon yang ada di sana gitu ya. Nanti kalau sudah selesai dari sana, masuk ke bagian kedua. Bagian keduanya itu namanya jejunum ya, adalah bagian dari kedua dari usus kecil ini, panjangnya kurang lebih 1,5 meter, itu bagian keduanya ya. Jadi dari yang 6-7 meter itu kurang lebihnya untuk jejunumnya sendiri itu 1,5 meter ya. Nah, jejunum ini merupakan bagian yang di tengah ini. Tugas pentingnya itu menyerap banyak gizi ya, kayak karbohidratnya, proteinnya ya, atau berbagai vitamin dan mineral. Itu diserap di situ. Ya, kemudian di dinding kecil usus itu ya, itu dia punya lipatan itu, jadi nggak mulus, kebayangnya bukan kayak paralon mulus gitu, enggak ya. Cuman memang ada kayak lipatan namanya villi, mikrovilli. Nah, ini kalau dilihat pakai mikroskop itu permukaannya nggak rata ya, bukan kayak pipa biasa jadinya, jadi kayak kebayangnya kayak ada tonjolan-tonjolan kecil gitu tuh ya. Itu untuk memperluas permukaan penyerapan. Jadi kalau kita mau bayangin ya, bayangkan misalkan dalam analoginya gini deh. Kita punya meja yang luas, nah ini untuk bisa menyortir atau menerima barang gitu ceritanya ya. Semakin luas permukaannya, nah semakin besar kesempatannya untuk bisa melakukan proses penyerapan gitu loh. Ya itu analogi gitu, kurang lebihnya tuh ya. Ya memang tentu saja tubuh kita nggak sekompleks daripada meja ya, tetapi analogi ini tuh bisa ngebantu memahami fungsinya. Kebayang nggak sih kalau udah masuk ke duodenum terus ke sini, nah kita bayangin tuh di situ disortir-sortir gitu, kebayang nggak?
1: Iya, kebayang sih.
0: Nah, baru kemudian ada bagian yang ketiga namanya ileum. Ileum ini bagian akhir dari usus kecil ya, sebelum nanti dia ketemu sama usus besar nih ya. Nah, sebelum ke usus besar ada bagian akhirnya dulu. Nah, di sini dia berperan pentingnya tuh menyerap vitamin-vitamin dari B12 gitu ya. Nah, terus kita simpulkan, jadi ketiga bagian ini memiliki tugas yang saling melengkapi gitu. Jadi ada prosesnya ya. Mungkin kalau kita ngebayanginnya makan langsung masuk terus ngalir gitu. Sesederhana itu ya. Padahal Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang ada prosesnya gitu, ada bagian-bagiannya. Mungkin kalau di kantor ada divisi-divisinya gitu ya. Jadi seperti itu ya, ada 3 bagian. Nah, itu tentang dari organnya ya, dari organ itu sendiri dan fungsinya tadi lebih kepada penyerapan ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke ini ya, bagiannya untuk jalur meridiannya ya. Seperti ya, biasa dalam fenomena organ, setiap organ itu punya jalur energinya sendiri, atau kita biasa sebut dia sebagai meridian gitu ya. Mungkin sudah familiar ya istilahnya. Nah, perjalanan meridian ini atau perjalanan jalur energi usus kecil itu dimulai dari jari kelingking tangan ya. Dari jari kelingking tangan dia melintasi tepi telapak tangan ya, naik ke tangan.

0: lengan, melintasi tulang belikat sampai ke bahu. Nanti dari situ dia bercabang dua. Sebuah cabangnya naik ke leher, ke pipi, ke pelipis, ya, ke telinga, dan ke pangkal hidung. Nanti bertemu dengan awal meridian kantung kemih. Jadi gitu ya, jadi sambung menyambung organ-organ di dalam tubuh kita itu energinya nggak putus-putus. Ya, nanti mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah belajar akupuntur, ya, belajar holistik, mungkin pastinya lebih paham ya, semakin takjub dengan apa yang Allah ciptakan. Betul loh ya,
1: Insya
0: nanti
1: Allah.
0: coba Teh Siva nanti ikutan belajar teh, jadi
1: Insya Allah.
0: ya, jadi nanti bisa lebih paham. Nah, kemudian organ usus kecil ini kalau secara holistik ya, dia berpasangan dengan organ jantung. Ya, ingat ya pelajaran yang dari dulunya bahwa setiap organ itu berpasangan, ada organ berongga dipasangkan dengan organ padat, gitu ya. Jadi kalau jantung organ padatnya, organ berongganya pasangannya adalah usus kecil, gitu ya. Nah, ini sama-sama dia punya unsurnya unsur api nih. Api gimana tuh? Panas,
1: Panas.
0: ya. Jadi beli panas. Terus gambarannya terlihat di mana di panca inderanya, yaitu di lidah. Mungkin masih ingat ya, kalau misalkan paru-paru di hidung, misalkan sama usus besar kan di hidung tuh. Nah, nanti ada lagi misalkan ginjal sama kantung kemih di mana dia? Oh, di telinga gitu kan panca inderanya. Nah, kalau ini usus kecil dan jantung, panca inderanya itu dilihat dari lidah gitu ya. Ya, karena makanya kan banyak tuh ada lidah bermasalah sariawan melulu. Nah, itu nanti kita bisa bedah ada apa di sana gitu ya. Terus punya jam piket organ ya. Usus kecil itu piketnya jam 13.00 sampai jam 15.00. Ingat ya, setiap organ dikasih waktu piketnya 2 jam. Untuk usus kecil dari jam 1 siang sampai jam 3 gitu ya. Oke, kemudian ini arah energinya tadi ya, dari ujung tangan ke kepala, terus ditarik oleh jarum lambung ke bawah, jadi sampai ke usus kecil di situ. Ya, mungkin itu. Kemudian kalau jumlah titik dari meridian ya, kalau jalur-jalur ini tuh biasanya dipakai di akupuntur ya, itu ada 19 titik untuk usus kecil. Nanti terakhir mungkin kasih bonus 2 titik aja dah ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Ini kita mau masuk ke apa namanya? Ke sindrom kelainan usus kecilnya ini, mau sekarang atau boleh di break dulu?
1: Boleh
0: Gimana?
1: Sekarang, Sinseh.
0: Oh, sekarang aja ya.
1: Iya.
0: Karena nggak banyak ya masalahnya, mudah-mudahan jadi banyak waktu untuk tanya jawab langsung ya.
1: Betul,
0: hari ini
1: Sinseh.
0: ya.
1: Insya Allah.
0: Baik ya. Nah, sindrom kelainan dari jalur energi usus kecil ya, itu biasanya menyebabkan ada nyeri di kuduk, nyeri leher ya, ke pundak dan bahu di sisi luar. Kadang ada nyeri dagu, nyeri pipi ya, pipi disentuh tuh sakit gitu loh. Terus ada nyeri kepala yang gak bisa nengok ke belakang ya. Kemudian ada yang sakit ke tenggorokan. Ada juga yang jadinya radang mulut atau lidah sariawan gitu ya. Ada bengkak tonsil atau amandel. Kemudian banyak air mata. Jadi gak kena, bukan nangis loh ya. Bukan nangis, maksudnya matanya berair gitu ya. Kemudian pundak dan bahu seperti kayak patah, pegel banget gitu. Ya, atau ada juga yang nyeri sepanjang aliran meridiannya. Ya, karena memang tadi ya sesuai dengan jalur dari usus kecil itu sendiri. Ya, kurang lebihnya itu. Kemudian lanjutnya untuk sindrom kelainan organnya. Kalau yang tadi itu sindrom kelainan jalurnya, ya, jalur energinya. Kalau ini sindrom kelainan organnya yang berongganya ya dengan usus kecil. Jadi ada 3 ya, itu tidak banyak kalau usus kecil. Yang pertama, usus kecil panas. Ya. Ini gejalanya tuh buang air kecilnya atau kencingnya itu kemerah-merahan, ya. Kadang-kadang tidak lancar, ya, tersendat-sendat gitu. Ada yang sakit perut samping ya, sakit perut di bagian samping itu menjalar sampai ke testis ya dan pinggang, yaitu jadi terus kemudian ada sariawan dan ada wasir. Itu ya kalau usus kecil panas. Ya biasanya ini memang pemicunya bisa dari memang makanan-makanan yang dominan panas semua sifatnya, ya, kurang minum juga. Kemudian bisa juga karena emosi. Loh, apa hubungannya usus halus sama emosi? Jauh banget gitu ya. Nggak jauh sih kalau kita tahu tadi hubungannya kan pasangannya siapa tadi? Pasangannya usus kecil adalah
1: Jantung.
0: jantung. Nah, jantung itu dia menguasai rumah pikiran kita dan menguasai jiwa kita. Makanya ketika lagi apa emosi ya berlebih kan panas tuh ya. Nah, otomatis akan berpengaruh juga ke usus kecil. Gitu ya. Kemudian yang kedua, usus kecilnya dingin, ya. Kalau usus kecilnya dingin, gejalanya biasanya sakit perut, ada diare, terus sering-sering pipis, ya. Terus tapi tidak lancar. Jadi sering tapi sedikit-sedikit nggak lancar, gitu ya. Atau tinja berdarah itu bisa, ya. Atau rasa berat di anus, terutama setelah BAB. Jadi beres BAB itu bukannya nyaman, gitu ya. Tapi nggak enak berat gitu rasanya seperti itu. Itu kalau usus kecilnya dingin. Ya, ini juga sama, pastinya ada pengaruh dari pola makan ya, karena sudah berlebihan yang sifatnya dingin-dingin terus gitu ya. Misalkan melalapan terus yang mentah-mentah yang sifatnya dingin ya, terus seperti itu ya. Terus kebanyakan mungkin ada minuman-minuman juga yang bersifat dingin ya. Kalau kita katakan bersifat dingin bukan berarti pakai es juga loh ya. Kalau di holistik yang namanya dingin itu memang sifat dari karakternya ya, bukan berarti karena dari kulkas, enggak juga ya. Kalau misalkan dingin seperti apa ya, oh teh misalkan, kopi, nah itu sifatnya dingin walaupun airnya panas ya, itu untuk dipahami. Oke, yang terakhir itu ada hubungan usus kecil dan jantung ya. Dalam keadaan patologis ya, jantung sama usus kecilnya saling mempengaruhi ya. Misalkan apabila patogen panas pada jantung ya, otomatis panas tersebut menjalar ke usus kecil ya, sehingga menimbulkan sindrom panas pada usus kecil ya. Tadi ya sama sebetulnya gejalanya, jadi si apa namanya BAK-nya itu air seninya berwarna coklat tapi kemerahan ya, kadang-kadang seperti berdarah. Nah, volumenya juga sedikit ya. Kemudian juga terasa panas, bahkan nyeri waktu mengeluarkan air seninya gitu. Sebaliknya, bila terdapat patogen panasnya pada usus kecil, nah dia akan merambat menaiki jantung lewat energi jantung itu ya. Nah, nanti akan menimbulkan sindrom panas menyerang jantung dengan gejalanya apa? Gelisah ya, lidahnya merah, sariawan gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi memang usus kecil ini sedikit pembahasannya ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi memang tidak bisa diremehkan ya. Jadi intinya kalau kita misalkan makannya udah bagus nih ya, vitaminnya banyak, proteinnya oke, pokoknya semuanya baik-baik lah. Tapi ketika fungsi dari usus kecil ini lemah, nah percuma tuh. Jadi tidak bisa menghasilkan nutrisi darah gitu ya. Makanya kan sering tuh ada yang gini, kan aku tuh makan udah bener loh gitu ya. Jadi udah komplit deh, proteinnya, karbonnya, apa semuanya ada, vitaminnya. Kenapa ya misalkan badannya kurus terus misalkan gitu ya. Kan ada tuh, dia makannya gembul loh, banyak banget loh gitu ya. Tapi kok kurus terus sih? Nah gitu, jadi kenapa? Nah bisa jadi salah satunya adalah ini, fungsi penyerapannya di usus kecilnya ini yang lemah seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya.
1: Baik, Sinsei, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi pembuka ya, sudah cukup banyak hal sahabat MK yang kemudian bisa kita tangkap dari adanya usus halus di dalam diri kita. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin ikut bergabung, berdiskusi ataupun juga berkonsultasi, menyampaikan atensinya, kami nantikan di 0811-224-1027. Memahami fenomena organ usus kecil halus dalam sudut pandang holistik. Apakah Anda pernah merasakan barangkali di dalam perutnya ini tadi ya, sudah makan banyak misalnya, tapi ternyata gizi yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah makanan yang dikonsumsi, sahabat MK. Karena tadi peran usus halus adalah untuk menyerap nutrisi seperti protein, juga lain sebagainya. Kami nantikan sudut pandang ataupun juga pendapat Anda di 0811-224-1027, bisa dilengkapkan juga dengan foto lidah. Nah, ini untuk bisa melihat lebih jauh sahabat MK, karena tadi gejalanya salah satunya dari lidah. Dan insya Allah Sinsei, kita nanti langsung sapa ya sahabat MK yang sudah bergabung di termin berikutnya. Silakan sahabat MK, kami nantikan atensi Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQI, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini masih dalam segmen Bincang Kesehatan di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DTI Peduli. Kita membahas fenomena organ usus kecil atau usus halus dalam sudut pandang holistik. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin berkonsultasi ataupun menyampaikan atensi diskusinya, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, atau bisa dilengkapkan juga dengan foto lidahnya. Dan di kali ini kita akan langsung coba sapa Sinseh, sahabat MK yang sudah bergabung ya. Baik, kita mulai sapa Sinseh dari Kiara Condong kali ini. Ada Ibu Mila Sinsei di Kiara Condong Barat. Kalau Ibu Mila ini bertanya, boleh tidak Sinsei kalau sedang sakit lambung itu minum air jahe? Dan kalau buah-buahannya apa saja kira-kira yang boleh dimakan Sinsei? Hatur nuhun. Seperti apa ini Sinsei?
1: Adakah foto lidahnya?
0: Belum ada foto lidahnya ini dari Ibu Mila di Kiara Condong.
1: Oh, berarti nanti saya jawabnya harus kasih pilihan ya. Baik, karena yang namanya gangguan lambung itu kan ada dua juga kalau secara holistik ya. Ada yang panas, ada yang dingin gitu. Nanti kalau pertanyaannya air jahe boleh apa enggak? Boleh, buat siapa? Buat yang dingin ya. Kalau yang lembab dingin, jahe itu sifatnya apa? Panas kering. Nah, berarti berjodohnya sama yang lembab dingin. Cocok tuh, aman dia. Tapi kalau buat yang orangnya memang apa namanya lambungnya lambung panas, nah ini nggak cocok ya, jadi memperparah kondisinya. Gitu. Nah terus buah-buahan sama, buah-buahan sifatnya juga ada macam-macam ya, ada yang dingin kering, ada yang lembab dingin, nah, ada yang panas kering, ada yang lembab panas. Misalkan coba nih, ini sekelumit ya, kita belajar sedikit. Jadi kalau yang lembab panas misalkan apa? Kurma yang manis, terus durian. Nah, itu lembab panas tuh ya. Nanti kalau yang panas kering misalkan kurma yang agak kering. Nah, itu bisa panas kering, atau angco, kurma Cina, itu panas kering dia sifatnya. Ini enak banget buat yang tubuhnya lembab dan dingin. Itu nyaman deh tuh ya. Nah, kalau buah-buahan yang lain misalkan apa? Yang sifatnya dingin nih. Mangga, jeruk, melon, semangka, buah naga. Hampir sebagian besar buah-buahan itu memang sifatnya dingin. Kalau yang rasanya manis, ya misalkan contoh deh mangga aja. Mangga manis, sifatnya berarti dia dinginnya dingin lembab. Kalau asam mangganya, berarti dia kelompoknya ke dingin kering. Gitu ya, makanya ini penting untuk bisa apa namanya menyeimbangkan tubuh ya. Ya makanya gini Tesiva ya, kebanyakan nih sakit nih, ya sama-sama sakit lambung nih, ada 5 orang aja bareng-bareng ya. Nah, tapi yang satu dikasih buah-buahan, oh jadi enak loh, nyaman banget gitu ya, BAB-nya lancar. Tapi yang satu lagi kok malah sebaliknya, jadi mules lah, diare lah gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Atau bahkan satu lagi, ada yang gak bisa BAB jadinya karena kebanyakan makan buah-buahan. Ya, pertanyaannya kok bisa gitu? Ya, kalau memang bisa dipukul rata, ya untuk semua orang itu sama, aman-aman saja, pastinya nggak mungkin dong kejadian ada efeknya beda-beda kayak gitu. Kan buah yang dimakannya juga sama, benar nggak?
0: Iya, betul.
1: Itu. Nah, jadi itu ya, jadi perlu banget untuk mengenali sifat, karakter dari tubuh kita. Ya, kalau misalkan kita dalam kondisi yang seimbang, loh tahu seimbang dari mana ya? Ya, dari kita merasakan gak ada keluhan apapun juga ya, hatinya juga lapang ya, pikirannya juga tenang gitu ya, akhirnya sehat lahir dan batin. Nah, itu berarti kondisi dia seimbang. Nah, kalau seimbang semuanya boleh gak dikonsumsi? Boleh banget ya. Nah, cuman apa catatannya? Gak boleh berlebihan. Kita selalu seimbangkan antara panas nanti sama yang dingin masuk ya, yang lembab, yang kering juga masuk gitu ya. Ya sesuai dengan apa contoh dari Rasulullah ya. Kalau Rasul itu makan buah misalkan, karena beliau kan seimbang ya, Masya Allah gitu ya. Nah makanya dicontohkan kalau makan kurma bareng semangka gitu ya. Kadang-kadang kurma bareng sama ketimun. Lah maksudnya apa loh? Ya karena kurmanya panas, semangka atau ketimunnya itu di dingin ya, seperti itu ya, itu maksudnya ya. Makanya nenek moyang kita juga sama ya. Kalau makan daging kambing, karena daging kambing itu kan panas kering, kenapa harus ada acar ketimun? Itu loh jawabannya kan, untuk menyeimbangkan. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi gitu, nanti jahe aman buat siapa dan untuk yang kondisinya seperti apa. Gitu.
0: Masya Allah.
1: Oke, berikutnya.
0: Baik. Alhamdulillah Sinsei, terima kasih atas jawabannya. Kali ini ada Ibu Ana yang sudah mengirimkan foto lidah Sinsei. Nah ini keluhannya dari Ibu Ana, susah BAB, apakah ususnya ada yang rusak ini Sinsei? Silakan Sinsei.
1: Aduh rusak Mas sih. Ya. Oke, ini lidahnya nih benar Masya Allah ya. Ini lembab dingin banget ya. Pinggir lidahnya tuh sangat-sangat bergerigi, ada cetakan gigi, itu menunjukkan kelemahan organ sistem cerna ya, organ limpa terutama. Organ limpa itu benci kelembapan. Ingat ya, sifat organ limpa itu dia enggak suka kelembapan. Jadi ini kalau lihat lidah seperti ini berarti kesimpulannya ini bertahun-tahun ya sudah terakumulasi makanan yang sifatnya lembab itu lebih dominan yang dikonsumsinya pastinya. Yang lembab tuh yang kayak gimana gitu ya. Lembab itu rata-rata misalnya olahan tepung-tepungan. Kemudian mungkin ada coklatnya, ada kejunya. Prinsipnya lembab itu gimana ya? Lengket, yang pertama lengket. Mengotori gigi. Nah ciri-cirinya ya. Terus makanan yang cepat basi, kalau nggak cepat-cepat diangetin, misalkan apa? Yang pakein santan misalkan, atau kacang-kacangan, ya coba bumbu kacang biarin aja, jangan masuk kulkas. Pasti cepat basi kan? Nah, kayak gitu-gitu tuh lembab loh, ya. Atau yang sangat manis-manis banget, ya mangga manis, melon manis itu lembab, ya. Jadi ini kelihatannya sudah berlebihan. Kalau masih biasa-biasa aja sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Tadi kita sudah bahas kalau seimbang apapun boleh ya. Tapi seimbangkan. Kalau begini kesimpulannya berarti udah kelebihan gitu ya. Sampai bisa sulit BAB. Nah tadi ini saya yakin ya berarti kalau ibu pasti udah berusaha nih. Aduh BAB nggak lancar nih, makan buah-buahan yang banyak pastinya gitu dong ya. Nah tapi kenyataannya setelah masuk buah-buahan banyak tapi tetap susah BAB. Nah itu ciri-cirinya. Berarti ini sindromnya lembab dingin ya. Ini lagi musim mangga loh. Kali-kali Bu Ana makanin mangga juga ya. Bisa jadi bukannya BAB-nya lancar tapi malah jadi tidak lancar ya. Karena tadi terlalu dingin ya. Dingin ketemu dingin beku dong. Itu aja logikanya begitu ya. Oke okay, berarti dipanasin Bu Ana ya. Kalau kayak gini enaknya makan sambal itu, sambal cikur ya, sambal kencur, enak tuh ya. Jadi itu bisa lancar ya. Jadi dipanasin gitu aja. Oke, berikutnya.
0: Alhamdulillah. Ini tadi dari Ibu Mila di Kira Condong Barat. Sinsei baru mengirimkan foto lidahnya. Tadi yang sakit lambung, apakah minum air jahe? Kalau buah-buahannya apa saja dengan kondisi lidah yang sudah dikirimkan?
1: Oh iya oke okay. Ya ini lembab dingin ya. Gak apa-apa Bu, air jahe insya Allah aman ya. Asalkan dalam kondisi tidak sedang banyak keluar keringat. Oke okay? Karena jahe itu ada peluruh keringatnya. Makanya penting juga buat sahabat-sahabat ya. Jangan karena gini, kan ini lagi dingin, panasin. Nah, tapi pakai jahe katanya gitu. Tapi lihat dulu ya, kalau dia lagi kedinginan sambil keluar keringat bercucuran, keringat dingin, jangan dikasih jahe. Nanti tambah banyak keringatnya, lemas gitu ya. Manasinnya mungkin dari yang lain, bisa pakai kencur misalkan ya, agak soft tuh. Jadi enggak sedahsyat kalau jahe karena dia ada peluruh keringatnya gitu ya. Kalau buat ibu ini tadi air jahe ibu boleh. Buah-buahan yang boleh kurma Bu ya. Kurma yang agak kering ya. Mungkin kurma ajwa ya atau kurma Tunisia yang bertangkai itu loh. Ya, jangan terlalu manis karena ini lembabnya udah kebangetan gitu ya. Ngelihat lidahnya tuh lembabnya banget banget gitu. Hindari dulu yang lembab dingin ya Bu ya. Sementara prek dulu tuh yang roti-rotian, apalagi bala-bala ya, yang gitu-gitu pokoknya tepung-tepung ntar dulu ya. Sampai betul-betul stabil ya. Ya ini kekurangan nutrisi darah juga, lidahnya pada pucat tadi Ibu Ana juga sama ya. Sampai putih gitu itu pucat, tanda khas kekurangan jumlah nutrisi darah ya. Nanti boleh dibantu dengan kuning telur ayam kampung yang mentah ya. Boleh langsung ditelan. Boleh dicampur madu sedikit, campur air sedikit, aduk selama 1 menit, minum. Itu biasanya langsung jadi darah dalam waktu 15-20 menit aja. Oke, okay? Makannya yang paling enak sate kambing Bu, tanpa bumbu kacang. Oke, okay? ya boleh dipesan nanti siang ya. Silakan.
0: Alhamdulillah, terima kasih Sinse. Dan kemudian kali ini ada dari Mamah di Sidangkerta. Bu sudah mengirimkan foto lidahnya juga, Sinse. Usianya sudah 53 tahun dan kalau minum susu itu sesudahnya perut terasa tidak enak, Sinse. Apakah ada kaitannya juga dengan lambung atau seperti apa? Silakan,
1: Sinse. Oke, ya susunya susu sapi kan?
0: Nampaknya seperti itu.
1: Seperti itu ya, oke, karena susu sapi sifatnya lembab dingin dan ini ibu juga lembab dingin ya, usia 53 tahun sama dong kayak saya, Bu. Ya, ini Bu ya, jadi memang seperti itu, ibu sindromnya lembab dingin juga ya, sama dengan ibu yang sebelumnya ya. Jadi memang wajar ketika rasanya enggak enak karena lembab dingin ketemu lembab dingin gitu. Lesbian dong gitu. Jadi ya maksudnya karena memang bukan berjodoh ya, harusnya harus yang berbalik ya, lawannya. Jadi ini ibu paling enak sebenarnya kalau lembab dingin gini, kalau tetap pengen susu itu susu kambing. Tapi susu kambing itu kan lembab panas ya. Iya. Untuk ngurangin si lembabnya, nah ibu seduhnya pakai air jahe susu kambingnya gitu ya. Kalau misalkan susu kambingnya yang bubuk ya, kalau yang misalkan yang asli dari kambingnya, eh bukan ngenyot ke kambingnya ya, maksudnya susu kambingnya langsung cair gitu ya, berarti dia direbus nih, dimasukin jahenya, digeprek gitu ya, mungkin itu, atau nanti cemplungin lagi kayu manis gitu deh, pokoknya agak ada banyak yang keringnya gitu. Ya Bu ya, aman ya Bu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Sinse. Dan kemudian kali ini ada Ibu Imas, usianya sama 53 tahun seperti Sinse. Wow. Dan juga Ibu di Sidangkerta tadi yang bertanya ya. Ini keluhannya BAB-nya lancar, tapi BAK bening lancar juga, Alhamdulillah sehat. Tapi kalau lidahnya ada pecah, ini seperti apa nih Sinse?
1: Iya, biasanya kalau pecah di tengah itu lambung panas, biasanya seperti itu ya. Lambung panas itu bisa disebabkan karena kurang mengunyah ya, ketika makan nasi ya, karbohidrat itu kurang kunyahannya, itu bisa bikin lambung panas. Biasanya lambung panas juga itu ada indikasi cepat lapar biasanya, atau ada lagi yang indikasinya agak mudah tersinggung, itu bisa juga ya. Nah terus kemudian ini bisa dalam kondisi kekurangan nutrisi darah juga bisa ya, ibaratnya kalau limpa lambung tuh unsurnya unsur tanah ya, jadi kalau ibaratnya kalau di muka bumi, nah si tanahnya tuh keretak-retak. Nah kalau retak-retak berarti kenapa? Kurang cairan. Nah, ini cairan yang dimaksud adalah cairan darah gitu ya Bu ya. Jadi ibu nanti bisa dibantu juga apa namanya dengan tadi ya, asupan makanan ya. Kalau bisa yang penambah darahnya berarti daging-daging merah seperti itu ya. Kemudian tadi yang suplemen tambahannya bisa kuning telur, itu juga bisa. Ya walaupun secara lancar memang ya, BAB-nya lancar, tapi di sisi lain itu pasti ada keluhan yang lain ya. Kadang-kadang tiap tubuh itu punya alarm yang berbeda-beda. Ada orang yang sebenarnya sudah punya keluhan ya, kalau kita lihat orang itu kan misalkan sepintas aja, wah ini kelihatan, oh dia punya gangguan di sini, cuma kita nggak berani bilang ya sebelum dia periksa kan. Nah itu udah kelihatan, tapi bagi yang punya badan ngerasanya ah aku sehat-sehat aja gitu loh, tapi ternyata ya udah periksa kesehatan aja, benar nggak ada keluhan gitu kan ya. Tapi begitu diperiksa akhirnya oh ada kelemahan fungsi organ sebenarnya, cuman alarm tubuhnya nggak jalan. Nah ini justru bahaya loh ya. Jadi nanti tiba-tiba gitu ya, jadi biasa sehat, nah tiba-tiba di ujung kenapa gitu. Nah biasanya langsung seperti itu karena alarmnya nggak jalan ya. Kalau alarmnya udah jalan ya, biasanya nih makan buah-buahan agak banyak dikit nih, nah terus dia langsung diare, nah itu alarm, berarti tubuhnya mau udah stop gitu loh. Nanti kalau masih diterusin, wah jadi pasti nanti akan ada keluhan yang lebih parah lagi gitu ya. Jangan Teh Siva nih udah makanin coklat mulu gitu ya, tiba-tiba ada jerawat satu nongol, itu tuh alarm gitu ya. Kalau dikasih alarm masih ditabrak, wah itu ibaratnya lampu kuning loh, lampu kuning di jalan berarti kan udah alarm tuh, pelan-pelan yeah. Jangan bablas ya, nanti pasti lampu merah kan bentar lagi. Nah kayak gitu loh ibaratnya ya. Yeah, oke ya,
0: Masya Allah.
1: lanjut.
0: Kali ini tidak mengirimkan foto lidahnya, Sinse. Ada sahabat kita dari Bandung, Neng Andra. Kalau autoimun, Sinse, apakah ada hubungannya juga dengan usus halus? Dan bagaimana menurut sudut pandang Sinse? Satu lagi, kalau setiap bangun tidur, sendi terasa kaku. Kadang rasanya seperti ditusuk atau linu. Apakah karena autoimunnya juga ini, Sinse? Hatur nuhun. Silakan, Sinse.
1: Baik ya. Kalau di holistik, pada prinsipnya penyakit itu bukan sebuah nama, ya. Jadi kalau buat kita, misal pasien datang, keluhannya apa? Kan ada data rekam medik yang harus diisi. Nah, kalau diisinya autoimun, nah kita masih nanya, gitu loh. Yang kita maksud keluhannya apa yang dirasa? Nah, tadi betul tuh, misalkan badannya kaku-kaku, gitu ya, kayak rematik. Nah, itu yang kita perlu justru informasi itu keluhannya. Karena banyak ya, ya alhamdulillah izin Allah gitu ya, yang semua yang autoimun itu sudah rilis ya, sudah clear, sudah sehat semua gitu ya, dengan merubah pola makan dan ya terapi yang disesuaikan dengan hasil diagnosis gitu ya. Nah, prinsipnya gini, kita tinggal lihat aja ya, nanti akar masalahnya di mana, itu memang sudah pasti dari sistem cerna pastinya ya. Prinsipnya tubuh itu kan akan sehat ketika apa? Nutrisi darahnya cukup. Kalau nutrisi darahnya cukup, nah otomatis energinya juga baik, kuat. Antibodinya pasti juga kuat. Nah, itu pasti nggak mungkin ada penyakit yang menempel. Ya. Nah, berarti kembali lagi pastinya ada kaitannya dengan sistem cerna, ya. Kalau yang kasus-kasus autoimun yang sebelumnya, semua rata-rata memang kelemahan di limpa lambungnya, ya, yang tidak bisa memproduksi nutrisi darah yang cukup, ya, ditambah lagi pola makan yang tidak pas, ya. Saya kasih contoh aja kasus kecil ya, waktu itu ada kebetulan yang autoimun dengan reaksinya apa? Kalau kena air ya, wudu aja, ambil air wudu aja, itu tangannya langsung biru semua, ya. Udah gitu rasanya tuh sakit seluruh badan tuh, rematik tuh tiap hari. Makanya katanya ya harus konsumsi obat seumur hidup gitu loh. Ya setelah itu, nah kita periksa, nah ternyata apa, pola makannya tidak mendukung kesembuhannya. Maksudnya gimana? Begitu diperiksa, sindrom tubuhnya kan lembab dingin, tapi selama bertahun-tahun tiap hari selalu minum jus buah-buahan, kan lembab dingin juga. Ya wajar nggak selesai gitu loh ya. Ya itu udah 3 tahun autoimunnya. Akhirnya setelah tahu, nah ya udah dapat edukasi, pola makannya dirubah, lembab dinginnya di stop dulu gitu ya, dibantu suplemen yang sifatnya panas kering membuat membuang kelembapannya, pola makannya diatur sampai gizinya cukup gitu ya, perbanyak daging apa, pokoknya intinya sesuaikan dengan sindrom tubuhnya. Itu alhamdulillah dalam waktu 1 minggu itu akhirnya yang tadinya kena air itu biru sekarang udah normal gitu ya. Nah, terus kemudian seminggu berikutnya baru kemudian yang keluhan semacam rematik itu yang seluruh badannya sakit itu pun hilang. Ya alhamdulillah akhirnya ya sembuh dengan izin Allah, seperti itu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Sinsei untuk jawabannya. Dan kali ini menyapa ada sahabat Siti Asiah dari Ranca Ekek Timur. Izin bertanya Sinsei, kalau lidah yang difotokan ini masuknya kategori panas atau dingin Sinsei?
1: Oh yang ini ya, yang Siti Asiah ya.
0: Betul, Sinsei.
1: Ini lembab dingin. Waduh, ini lendirnya banyak banget ya di pembuluh darah. Makannya dibetulin dulu ya. Ini lembab dinginnya banget, terus gelombangnya aja lumayan ya, kelihatan banget gelombangnya itu dahsyat ya. Jadi ciri-cirinya sabut lidahnya putih, berarti lembab dingin gitu.
0: Baik. Masya Allah, ini okay. Nanti bisa dicari tahu kembali berarti ya sudah di diagnosis lembab dingin. Dan kali ini ada Nenek Tuti di Perum Taman Firdaus Sinse. Ini menyampaikan cucunya Nenek Tuti, usianya 12 tahun, perempuan, belum lama ini habis operasi usus buntu. Awalnya sering mengeluh sakit perut, dikiranya mau menstruasi. Karena biasanya hari pertama memang ada rasa sakit perut, tapi setelah didiagnosa oleh dokter, ada usus buntu, harus operasi. Karena sudah hampir menghitam, dan menurut dokter, kalau tidak secepatnya ditangani, bisa pecah di dalam. Apa kira-kira Sinse yang menjadi penyebab usus buntu itu? Karena setahu neneknya, ini keluarganya juga, cucu itu tidak pernah makan jambu yang bijinya keras, Sinse. Ini foto dari hasil operasinya juga sudah dikirimkan, Sinse.
1: Okay. Ya memang ya, jadi itu mitos atau fakta ya, biji jambu itu. Ya sebenarnya enggak ya. Jadi ada biji-biji yang lain, ada biji cabai juga gitu, macam-macam ya. Ya sebetulnya ini lebih kepada peradangan. Nah, peradangan atau infeksi yang terjadi itu rata-rata disebabkan karena over kelembapan. Ya, dari kasus per kasus itu rata-rata kayak gitu. Coba aja ditanya cucunya, ya, dievaluasi lagi makanan apa yang paling sering masuk, gitu ya. Kita curiganya jambu biji, oh no, bukan jambu biji, ya. Bisa jadi misalkan roti, bolu, itu yang terus-terusan kayak gitu ya. Coklat, keju, yang lembab-lembab aja, kebayang nggak? gitu ya prinsipnya. Coba dievaluasi lagi ya seperti itu. Nah jadi apa namanya, nggak serta merta apa ya ujuk-ujuk gitu maksudnya ya, tiba-tiba ada usus buntu kayak gini gitu, pasti nggak mungkin gitu, pasti berprosesnya lama ya, karena sudah sampai over lah barulah kemudian peradangan itu terjadi ya, infeksi jadi berlebih gitu kelembapannya, barulah terjadi gitu ya. Kalau misalkan masih ringan-ringan aja sih sebenarnya banyak kasus yang tidak sampai operasi ya, ketika langsung segera di apa namanya tangani, dirubah ya pola makannya, diobatin seperti itu. Misalkan kalau karena dia lembab panas, nah berarti nanti ramuan yang misalkan diberikan yang sifatnya memang membuang lembab panas gitu ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, justru lembab dingin. Nah berarti yang harus masuk nanti ramuannya sifatnya panas, membuang lembab dingin itu tadi. Ya ketika lembabnya sudah menyingkir, maka peradangannya pun reda gitu ya. Biasanya kan kalau yang usus buntu gini bisa di testing ya, dalam posisi tertidur nanti kaki kanannya berusaha ditekuk lututnya sampai bisa nggak menyentuh perutnya. Kalau masih bisa menyentuh perutnya, tidak sakit gitu loh ya, masih nah itu biasanya masih bisa diatasi tanpa operasi ya, kecuali yang kayak memang benar gitu. Kalau udah apa namanya sampai radangnya banget banget kan takut pecah memang ya, itu ciri-cirinya. Nah kalau kakinya diangkat itu, lututnya ditekuk gitu, mencapai perut tuh gak sanggup dia, kesakitan banget gitu, bahkan jalan juga sakit gitu ya, sampai harus bungkuk-bungkuk nahan nyeri. Nah itu memang ya kita harus ambil tindakan cepat gitu ya. Tapi kalau kiranya masih bisa diatasi, ya diatasi juga insya Allah bisa gitu ya. Jadi bukan jambu biji kesimpulannya.
0: Iya. Ini memang mitos ya, okay. Sisi, ketika biji-bijian masuk ke perut itu dikiranya kalau nyasar ataupun ke ujung usus buntu, khawatir menyebabkan usus buntu itu tadi ya, Sensei ya, mitosnya. Baik, Asya Allah.
1: Iya, kan ya luar biasa ya penciptaannya, kan enggak mungkin dong. Kita juga kalau misalkan makan yang lain loh yang lebih besar dari sekedar biji, buktinya kan enggak toh, iya. Masih bisa keluarkan tadi yang kita bilang usus kecil itu menyerap, nanti yang tidak bisa dicerna dikemanain?
0: Usus besar.
1: Nah, ke usus besar kemudian untuk dibuang gitu ya. Sudah sempurna penciptaan Allah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Dan kita lanjutkan, Sensei, kali ini ada Ibu Rusti Garut, usianya sudah 60 tahun. Kalau bangun tidur jam 3-an itu suka berdahak. Sensei seringnya berdahak. Kalau makan atau sayur, buah, cemilan apa kira-kira Sensei yang cocok begitu untuk Ibu Rus dengan foto lidah yang sudah dikirimkan?
1: Ini rata-rata ya, kok gak ada yang panas tuh ini.
0: Dingin semua ya,
1: lembab dingin semua, Masya Allah ya. Memang ya se-ASEAN ini, teh, se-ASEAN loh. Lembab dingin semua rata-rata ya. Karena memang makanannya kebanyakan memang lembab dingin gitu ya, jadi otomatis. Ya kalau untuk dahak itu udah pasti ya. Kenapa? Karena lembab ini kan memang banyak menghasilkan lendir di dalam tubuh. Kenapa harus jam 3 ya? Jam 3 sampai jam 5 pagi itu jam piketnya organ paru-paru. Nah paru-paru lagi bersih-bersih, dia akan nyapu-nyapuin benda asing yang ada. Termasuk apa benda asingnya? Dahak ya, lendir itu ya, debu-debu atau angin-angin. Nah itu semua berusaha dikeluarkan oleh si paru-paru karena dia lagi piket gitu, dibuang-buangin dia tuh keluar. Nanti ada haknya naik ke atas biar keluar maksudnya ya. Ada yang bentuknya bersin, ada yang tiba-tiba apa namanya batuk-batuk ya, itulah upaya dari organ tubuh kita untuk mengusir benda asingnya gitu ya. Ini juga alarm ya Bu ya, jadi kalau tidak ada alarm berarti harap untuk bebenah gitu, maksudnya disuruh bebenah ya. Jadi intinya semua makanan yang bakalan mencetus lendir, nah coba di stop dulu ya, sampai nanti bersih. Coba minumin air kencur aja dulu ya, air kencur aja yang ringan ya, itu terus, tapi sambil diberhentiin dulu yang lembab dinginnya. Insya Allah ntar juga udah enggak begitu lagi kok kalau udah bersih. Bantu olahraga ya Bu ya, biar dahak-dahak yang di dalam di pembuluh darah bisa encer, jadi peredaran darah lancar, jadi badan ibu gak pegel-pegel juga gitu ya. Oke.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Sinse untuk nasihat-nasihatnya. Dan kemudian kali ini ada sahabat Sari dari Bojong Soang menyampaikan badannya cukup gemuk dan BAB-nya kurang lancar. Kaki tumit kiri kalau bangun tidur sakit Sinse, sering lemes ya. Usianya sudah 43 tahun. Foto lidahnya juga sudah dikirimkan Sinse, silakan.
1: Sama tuh kan, ini lembab dingin juga ya, otomatis ya. Terus ini kalau memang badannya gemuk, nah itu biasanya ya kalau obesitas loh ya. Kalau perutnya, lingkar perutnya itu di atas 80 cm itu udah masuk obesitas ya. Nah usahaan gimana caranya perutnya bisa susut. Nanti kalau perutnya susut, otomatis lemak-lemak visceral yang ada di sana itu bisa berkurang, bisa terbuang, dan akhirnya bisa bersih. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau ada lemak visceral ini ya, terus kemudian ada sampai lemes gitu, itu udah ciri khas kalau ada apa namanya penyumbat di saluran getah bening ya. Limpatik sistemnya itu nggak lancar. Nah otomatis inilah yang terjadi ya. Jadi ini gemuknya sendiri itu juga membebani tulang ya, lutut ya terutama, karena dia penyangganya otomatis ya. Kaki tumit ini kiri kalau bangun tidur sering lemes ya. Oke, ya apalagi kalau misalkan sampai ada gangguan di tumit, itu biasanya organ ginjal terutama itu sangat dingin, biasanya gitu rata-rata ya. Ada yang misalkan bangun tidur atau nggak usah bangun tidur juga ya, pokoknya dia berjalan ya, menapak di lantai, itu sakit terutama tumit. Nah itu biasanya udah dingin banget ya. Kalau beberapa pasien yang lalu itu seringnya kayak gitu rata-rata pas ditanya, kebanyakan buah naga hampir tiap hari, jadi dingin banget kan. Ada yang kebanyakan air kelapa ya, pokoknya kesimpulannya banyak sifat dingin yang mendominasi dari asupannya, baik itu makanannya atau minumannya, kayak gitu ya prinsipnya. Nah ini kalau benar kameranya ya, di saya zoom ini, itu di pinggir lidahnya ada warna agak hitam satu titik ya, kanan kiri itu daerah liver ya. Liver itu hati ya, bisa jadi berarti ada yang menyumbat di sana gitu ya. Biasanya ini energi yang tersumbat. Ada yang kalau misalkan dari makanan mungkin yang berakumulasi gitu, kemudian bisa menyumbat juga. Tapi ini lebih bisa dari pikiran atau ada emosi, apa kemarahan entahlah gitu ya, atau kesel gitu ya, itu juga bisa jadi menampakkan warna yang berbeda di lidah ya. Biasanya agak kebiruan atau abu-abu gitu ya, menghitam. Nah tergantung di mana lokasinya. Nah biasanya kalau di pinggir ya, kalau di pinggir itu hati lebih ke sana. Biasa ada yang di ujung lidah, kalau di ujung lidah banget biasa itu lebih ke jantung gitu ya. Mungkin ada keinginan yang belum terwujud, itu bisa loh nampak di sana gitu ya. Oke, tes siapa nggak kelihatan nih lidahnya. Nanti ada itunya, wah bahaya ya. Oke ya, jadi ini ibu perbaiki dulu gimana caranya pola makannya. Tapi ini memang perlu panjang kali lebar nih neranginnya. Kalau ibu bisa ke klinik Abiu monggo ya, kita bisa ngobrol ya. Jadi biar apa namanya jelas kenapa dan solusinya harus gimana. Gitu ya. Prinsipnya pasti pola makan juga harus dirubah ya. Oke.
0: Baik, alhamdulillah. Ya sahabat MK, nanti kalau mau berkunjung ke Rumah Sehat Abiu, ini ada di Jalan Puspa Kencana nomor 22 Bunyi Panyawangan, Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung ya. Bisa langsung di search atau cek Instagramnya juga rumahsehat.abiu. Sebelum kita lanjut Sinse, ini sebetulnya masih ada banyak sekali yang ingin menyapa, tapi kita nampaknya harus jeda terlebih dahulu ya Sinse, izin.
1: Boleh.
0: Baik, alhamdulillah. Silakan sahabat MK, ada yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah,
3: kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan ini menjadi termin terakhir dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, bersama Sinsei Wiwiwiatsih CAHTM, selaku praktisi Rumah Sehat ABIO. Kita masih membahas fenomena organ usus kecil atau halus dalam sudut pandang holistik. Atau Anda yang ingin berkonsultasi, silakan kirimkan ke WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kita langsung sapa kembali ya, Sinsei. Ini sudah ada banyak juga yang mengantri. Ada dari Pak Teddy Sutendi, Sinsei. Kali ini bertanya, kalau lidah belah dan putih itu kenapa, Sinsei? Dan kira-kira apakah ada organ apa yang jelek, cenderung ngantukan ini kalau yang disampaikan keluhannya, dan asam lambungnya tinggi dan perutnya menggembung alias gendut, Sinsei? Silakan, Sinsei.
1: Oke, boleh sekalian ya Teh ya,
0: boleh.
1: Soalnya sama nih lidahnya sama yang berikutnya.
0: Oh baik,
1: berhubung
0: dengan
1: waktunya
0: Abu
1: terbatas
0: Yazid, ya?
1: Ya.
0: Baik, silakan Sinsei.
1: Yang satunya,
0: kalau yang satunya ada
1: badan
0: Abu Yazid,
1: kurus yang tidak ideal.
0: Betul, dan BAB-nya dua BAB kali pagi-pagi, padahal sudah makan ya. 3 kali sehari.
1: Oke, ya. Baik ya, jadi ini sama-sama lembab dingin. Kalau yang untuk tadi putih cirinya, terus belah tadi ya, prinsipnya kalau belahan kayak ada parit di tengah-tengah lidah, itu areanya lambung ya, berarti itu mengindikasikan lambungnya, kondisi lambung panas itu. Tadi sudah kita bahas ya sebenarnya, kalau untuk yang lambung panas itu bisa disebabkan dari makanan yang memang banyak bersifatnya memang panas, kayak goreng-gorengan kayak begitu, atau cara makannya yang kurang mengunyah. gitu tadi ya. Jadi kalau untuk karbohidrat ya itu memang wajib dikunyah sampai lembut banget baru ditelan, bukan diganti bubur loh ya. Jadi biasanya kalau yang sistem cernanya sudah lemah ya, ada gangguan lambung misalnya, kalau dia makan bubur itu biasanya semakin drop gitu ya. Karena kalau misalkan bubur kan dia nggak akan kunyah-kunyah lagi. Justru yang penting itu kunyahannya. Kunyahannya itu ibaratnya sebagai telepon ke lambung ya, mengasih tahu gitu ya kalau ini ada karbohidrat mau masuk gitu. Jadi memang lebih berat ya, tidak mudah buat sistem cerna itu mengolah karbohidrat justru. Otomatis ya, makanya dikunyah sampai jadi bubur dulu di mulut baru ditelan. Bukan buburnya yang dimangkok ya. Nah, jadi usahakan ketika kita pengen makan bubur, usahakan tetap dikunyah walaupun sudah lembut. Gitu prinsipnya itu ya. Nah, warna putih di lidah itu menunjukkan nutrisi darah kurang. Jadi lidah pucat itu pastinya nutrisi darah kurang. Kalau yang nutrisi darahnya cukup, lidahnya itu merah-merah muda, bukan merah bendera loh ya. Merah bendera lebih apa namanya, itu lebih ke panas kering, beda lagi. Itu bisa juga orang kekurangan darah saking keringnya sampai merah, itu bisa ya. Jadi yang normal tuh merah muda gitu ya. Jadi itu ya kalau ditanyanya cuman apa namanya warnanya. Tapi yang jelas ini organ lemahnya di limpa dan ginjal, ini lemah ya otomatis ya, karena terlalu dingin ya. Bukan berarti di ginjalnya ada sesuatu, no ya, bukan gitu juga. Tapi lebih kepada terlalu dingin. Masalahnya kaitannya, kalau ginjal terlalu dingin ya, kan di sana ada api ginjal ya, itu fungsinya kan sebagai bahan bakar. Bahan bakar buat limpa dan lambung mengolah makanan kita sampai berhasil matang jadi darah, energi dan antibodi ya. Dan kalau ginjal dingin juga, itu biasanya dia juga pengaruh kepada libido ya, libidonya bisa turun. Atau kalau misalkan yang laki-laki pada kejantanannya bermasalah ya. Kalau perempuan juga sama demikian ya. Jadi frigid misalkan, itu juga bisa disebabkan karena api ginjal yang terlalu dingin gitu ya. Nah, yang jelas kalau ini limpanya, limpa lambung memang jelas lemah ya. Udah kelihatan banget di pinggiran lidah itu bergerigi. Nah, kembali ke persoalan tadi, limpa itu tidak suka kelembapan. Kalau bisa usahakan yang lembab-lembab di stop dulu ya. Ciri-cirinya nanti badan akan lebih enak, keluhan-keluhan yang ada apa namanya lambat laun menghilang gitu ya, bisa teratasi. Bentuk lidahnya nanti berubah. Kalau limpanya sudah lebih ke normal ya, kelembapannya sudah berkurang, maka tadi lidah yang bentuknya gemuk, melebar itu bisa berubah. Dia akan lebih melangsing ya, gitu ya, lebih kurus gitu intinya ya. Sama dengan tadi yang bilang ada perut endut. Nah, itu ya. Perut endut itu sebetulnya ada stagnan ya, penumpukan lemak-lemak di sana ya, lemak visceral di sana. Maka pola makan ini sangat menentukan. Kalau kita makan, kemudian setelah selesai makan, langsung minum banyak, nah itulah air putih juga bisa berubah jadi lendir. Maka dia mengumpul. Akhirnya darahnya nggak jadi, karena lagi dimasak langsung disiram air. Buyar dong, gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Bukan darah yang terjadi, tapi malah jadinya lendir. Jadi makanya orang ada gemuk, ada buncit, gemuk isinya bukan darah, tapi lendir atau lemak-lemak visceral yang banyak di sana. Ya, olahraga wajib banget kalau udah kayak gini, ya. Ya enggak apa-apa nanti kalau yang memang pengen sekali ikut program susut perut, ada di kami. Ya, silakan boleh menghubungi ya.
0: Baik.
1: Itu. Oke. Okay. Tadi ini sekaligus menjawab yang tadi ya, kami karena ya, sama ya. Gitu. Mm-hmm. Badan kurus tidak ideal. Prinsipnya sama, ini limpahnya lemah. Intinya, orang gemuk atau kurus itu tergantung fungsi organ limpanya. Kalau fungsinya baik ya gitu, nah insya Allah yang kurus bisa jadi gemuk, yang gemuk bisa jadi melangsing. Jadi ideal prinsipnya gitu ya. Kalau limpanya lemah, badannya kurus, maka akan kurus terus, bakatnya begitu. Nah kalau limpanya lemah, bakatnya gemuk, akan gemuk terus, jadi obesitas. Seperti itu. Oke. Masih ada yang lain? Banyak
0: masih,
1: ya ternyata.
0: Masya Allah, banyak sekali Sinsei, ini masih ada beberapa. Dan kali ini kita sapa juga dari Umu Afifah. Tadi kan disebutkan ya Sinsei, kalau usus kecil panas salah satu gejalanya adalah wasir ya Sinsei. Nah ini foto yang dikirimkan oleh Umu Afifah juga sekarang qadarullah sedang kambuh wasirnya. Usianya sudah 51 tahun. Silahkan, Sinsi.
1: Ini juga lembab dingin. Jadi memang enggak selamanya panas ya. Jadi memang untuk wasir itu ada yang tipe panas, ada yang tipe dingin gitu. Nah, kalau ini dingin. Nah, bagaimana supaya nanti bisa normal kembali? Maka hindari yang sifatnya dingin. Karena gini ya, ini nanti kalau misalkan diteruskan, kan orang masalahnya pemahamannya udah terlanjur gini loh, untuk masalah BAB, pokoknya biar lancar, gak ada masalah, harus banyak makan buah-buahan, kan begitu. Sudah terlanjur seperti itu. Tapi, kalau di tipe yang lembab dingin seperti ini, terus diperbanyak lagi buah-buahannya, lama-lama pasti BAB-nya berdarah. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena limpa ya, salah satu tugas organ limpa itu kan membimbing darah supaya tidak terjadi pendarahan. Nah, kalau limpanya dihajar terus sama yang lembab dingin terus, fungsinya semakin melemah. Maka tugas dia yang harusnya membimbing darah nggak bisa dikerjain. Akhirnya apa? Darah keluar dari jalurnya, maka terjadilah pendarahan. Gitu, ya. Ini jadi terus limpanya juga jadi anjlok. Jadi kasus-kasus wasir yang ada apa prolap-prolap gitu ya, turun rahim, pokoknya yang prolap yang turun itu kasus limpa anjlok namanya, karena terlalu dingin. Ingat, dingin itu energinya kemana? Ke bawah apa ke atas? Kalau dingin kedinginan ke bawah kan? Iya nggak sih? Iya, namanya sifat dingin itu ke bawah, menenggelamkan energi gitu loh ya. Maka kalau yang sudah mau tenggelam emang tambah dilelepin, kan dinaikin, harus dikeatasin, ya. Caranya naikin energi gimana? Panasin, itu logikanya gitu, sederhana, ya. Oke, ini tinggal asal mau ngikutin sunatullah aja ya, insya Allah selamat, gitu, ya. Berikutnya, aduh banyak banget, ya Sipa, yang mana nih?
0: Masya Allah. Mungkin terakhir nampaknya Sinse di kesempatan dua terakhir ya Sinse ya, kali ini ada sahabat kita. Foto lidahnya ini menyampaikan radang tenggorokan dan seperti ada lendir di hidung dan dahak, tetapi seperti mengganjal di tenggorokan atau hidung, susah dikeluarkan intinya Sinse. Badan pun terasa panas di dalam. Nah, ini foto lidahnya. Dan satu lagi, ini anak usia 16 tahun Sinse. Nah, ini foto lidahnya juga sudah dikirimkan. Keluhannya ada benjolan di leher belakang kiri, ada 4, dan kanannya 4 atau 5 benjolan. Dan sekarang lagi pengobatan TB paru juga Sinse. Ini dua terakhir Sinse nampaknya yang bisa kita sapa, karena masih ada lagi sebetulnya Sinse. Silahkan Sinse.
1: Oke, okay. Ya baik-baik. Ini dua-duanya sama ya, lembab dingin. Cuman ini, nah, prinsipnya gini loh ya, tadi sudah kita bahas terus ya dari tadi. Kalau udah banyak lendir, entah itu ingus gitu, entah itu dahak ya, prinsipnya berarti itu udah over lembab ya. Tidak ada jalan keluar lain selain memang diobatin juga oke ya. Tapi ketika pola makannya tidak diperbaiki, nah itu akhirnya misalkan dia membaik itu sementara gitu ya. Nah, ini jadi alarm sebenarnya ya. Alarm banget. Jadi kalau misalkan ketika kita sudah tahu ya, soal keluhan kita itu penyebabnya ini, misalkan penyebabnya si A nih. Ya, yang A ini jangan boleh masuk gitu loh. Prinsipnya itu. Ya, jadi mau sehebat apa jenis terapinya, mau

0: jaga keseimbangan ya, seperti itu panas dingin gitu ya, lembab kering itu ada semuanya ya itu. Nah ini jadi nanti tinggal itu aja. Jadi kalau sampai mengganjal, kebayang ya, berarti lendir itu pekat banget. Kok bisa lendirnya jadi pekat? Kebayang nggak? Lendir itu bisa dibayangin kayak apa deh ya, lemak lah gitu ya, atau minyak lah ya, kebayang ya, nggak ada minyak goreng lah gitu. Nah terus minyak gorengnya dimasukin ke kulkas, kebayang nggak? Didinginin maksudnya. Nah beku nggak?
1: Beku.
0: Beku, makanya mengganjal di leher ya. Mau keluar nggak bisa karena energinya lemah, untuk ngebuangnya nggak kuat, energinya lemah. Nah otomatis jadi sulit keluar tapi ada, dan itu sangat mengganggu ya. Maka solusinya memang nanti harus ada yang bisa ramuan untuk yang membuang lendir, tapi penyebabnya harus berhenti. Itu aja sebenarnya. Nah ini bahaya ya, karena apa? Memang pada akhirnya, jadi ini nih dua kasus ini sebenarnya jadi kayak peta perjalanan penyakit loh ya. Artinya yang satu mengganjal dulu nih, banyak lendirnya kayak gitu kan. Kalau nggak teratasi terus dan terus, akhirnya bisa jadi benjolan ya. Yang kasus satunya kan jadi benjolan nih.
1: Betul.
0: Nah ini karena udah over-over banget gitu loh ceritanya. Biasanya kalau kayak gini, apalagi ngelihat lidahnya merah itu di bagian pinggir kiri kanan dan ujung, itu hati dan jantung. Yang merah di situ aja. Jadi menunjukkan hati dan jantungnya panas, tapi tengah lidah sampai ke belakang, ke daerah ginjal di belakang itu putih. Ya, pucat. Berarti dingin dia. Nah, prinsipnya jadi ini saking kekosongan, ya kekurangan nutrisi darah, maka memunculkan kesan panas. Kebayang nggak? Jadi panas yang panas palsu, bukan panas yang sesungguhnya, ya. Panas palsu tuh kayak gitu, saking kurang banget jumlah darah, kemudian lendirnya yang lebih banyak mendominasi, ya. Saking banyaknya itu membentuk benjolan, gitu ya. Jadi ini udah nggak bisa ditawar kalau kayak gini. Apa tuh makanan yang lembabnya sedikit pun nggak bisa, ya. Jadi kita ada levelnya, kasus-kasus pasien tuh beda-beda. Sama-sama yang lembab dingin, tapi ada yang ibaratnya dia dinginnya tuh masih kalau di kulkas gitu ya, ibaratnya masih di bagian bawah kulkas. Nanti ada levelnya yang mungkin di chillernya, tapi ada yang levelnya ada di freezernya. Nah kebayang ya. Nah ini jadi kasusnya ini ke yang tadi ada benjolan-benjolan, ibaratnya udah di freezer karena udah beku banget gitu kan. Nah kalau ini dingin, otomatis gimana dong supaya si beku ini bisa mencair? Panaskan. Prinsipnya itu. Wajib olahraga, dan olahraganya olahraga beban, bukan beban hidup ya. Maksudnya beban pakai barbel gitu loh, bisa ya. Ya seperti itu, olahraganya olahraga beban. Nah, kemudian makanan lembabnya di stop, cara makannya dirubah gitu ya. Yang perjarakin apa namanya? Waktu ya, dari minum ke makan itu 1 jam jaraknya. Nanti kalau belum terbiasa, boleh terakhir hanya satu teguk, kumur-kumur, mulut bersih, telan, selesai. Tunggu 1 jam ke depan baru minum. Izinkan sistem cerna bekerja dengan lebih baik sampai menghasilkan nutrisi darah yang cukup gitu ya. Jadi jangan diganggu seperti itu. Nanti kalau di tengah-tengah makan butuh minum, manfaatkan kuah sayur gitu aja ya. Jangan air putih, apalagi air teh ya. Setelah makan minum teh. Teh itu bisa merebut zat besi dari makanan kita ya. Jadi hati-hati ya, yang punya warung makan ya, yeah. Ya gak usah kasih teh dulu harusnya ya, kecuali diminta, yaitu resiko sendiri ya. Tapi mungkin air putih ya sedikit gitu, intinya seperti itu ya. Ini keburungan nih, mau pakai titik gak nih?
1: Boleh.
0: Bonusnya
1: boleh Sinseh, sekaligus penutup nampaknya Sinseh, silahkan.
0: Oke ya, baik, saya kasih satu dua titik deh, dua titik ya, keburu kok ya. Jadi nanti ini buat pertolongan pertama ya. Ada titik usus besar 1 ya. Itu letaknya di sudut kuku jari kelingking sebelah luar. Tangan kanan atau kiri sama, di sudut kuku jari kelingking sebelah luar. Itu bisa dipijet, fungsinya apa? Bisa menjerirkan panas yang di jantung. Misalkan lagi emosi hebat, boleh pijet di sana ya. Atau matanya sampai merah gitu loh. Pernah ya mata merah panas kayak gitu, caranya pijet di situ ya, di sudut kuku jari kelingking sebelah luar. Sebelah luar tersifat. Nah, itu. Oke. Okay. Tapi kan kelingking kecil ya. pencet aja semuanya. Ya, biasanya paling enak mijatnya pakai sisi jari telunjuk.

0: untuk yang tangan sebelahnya itu enak banget ya. Sakit biasanya ya. Oke, itu satu titik ya. Ini kemudian yang titik berikutnya, titik usus kecil 3, caranya tangan kita kepal kayak orang mau ninju gitu loh. Dia kepalin dulu. Nah, nanti ada pada ujung lipat jari kelingking. Coba bisa enggak praktekin tes lipat contohin? Nah, nanti di ujung jari kelingking itu ada lipatan. Bukan yang itu, yang pinggirnya tuh ada yang menonjol, ada lipatan. Nah, itu dia ya. Itu dia titiknya. Itu untuk menenteramkan dan menghilangkan panas dalam. Gitu ya, bisa ya. Atau ada sakit kepala, leher kaku, atau nyeri lengan ya, jari-jari pada kebas-kebas, matanya merah, atau ayan, tahu ya ayan ya, ada malaria, atau kupingnya bunyi, atau mimisan, nah, atau agak budek dikit maksudnya ya. Nah, itu bisa di jari itu, di lipatan itu, nanti kalau udah ketemu, jarinya dikepalkan, ada lipatannya di situ. Nah, nanti kita pijatnya pas udah dibuka. Kalau udah ketemu titiknya, buka aja si kepalanya. Nah, gitu ya. Dipijat-pijat, ditekan, digoyang-goyang sedikit. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak sih. Oke, Alhamdulillah, ini banyak sekali sih. Saya sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab sebagian diantaranya, karena mayoritas tadi lembab dingin ya Sinsei, untuk sindromnya dari pengobatan holistik. Dan Anda sahabat MK yang ingin langsung berkonsultasi, silahkan bisa kunjungi di Rumah Sehat Abiyu, berlokasi di Jalan Puspa Kencana nomor 22 Bumi Panyawangan, Desa Cimekar, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Atau bisa juga langsung hubungi kontak di Rumah Sakit Abiyu. Ini di nomornya. Kalau Anda ingin menghubungi sahabat MK, silahkan bisa langsung kontak di nomor 0821-2838-2886, 0821-2838-2886, atau cek langsung di Instagramnya @rumahsehat.abiyu, double Y sahabat MK. Masya Allah, terima kasih banyak Sinsei. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang semakin ramai juga ya yang paham terkait dengan ilmu kesehatan holistik ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Sinsei, sehat selalu.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, silahkan ya Anda yang ingin berkonsultasi langsung menghubungi rumahsehat.abiyu, bisa di Instagram ataupun juga di WhatsApp. Mohon maaf tidak dapat tersapa satu persatu, mudah-mudahan di lain kesempatan insya Allah kalau bincang kesehatan ini akan senantiasa hadir setiap hari Kamis pagi ya sahabat MK, di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Dan insya Allah kita akan sambung di segmen berikutnya dalam segmen MKpedia. Anda masih bisa ikut berpartisipasi untuk menyampaikan pilihan informasi yang paling menarik versi Anda. Apa saja informasinya? Sesaat lagi.
2: Bersyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi Pagi, Bincang Kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Memasuki segmen baru, segmen MKpedia ya di pagi hari ini. Silahkan Anda bisa ikut bergabung, berpartisipasi dalam memilih MKpedia-nya. Kami siapkan ada 3 informasi yang dapat Anda pilih satu di antara 3 pilihan tersebut. Silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Apa saja kira-kira pilihan MKpedia di pagi hari ini? Mulai dari pilihan yang pertama, sahabat MK, berkaitan dengan beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Anda yang hari ini atau beberapa waktu kebelakang merasakan ada yang salah dengan gigi Anda, entah itu ketika Anda menyikat gigi ya, harapannya sih ingin bersih, tapi ternyata sampai berdarah. Atau mungkin ketika Anda makan sesuatu, sahabat MK, yang ini memicu gigi ngilu. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk apa sebetulnya yang membuat gigi cepat rusak? Mitos atau fakta, sahabat MK, yang kemudian Anda ketahui? Silakan Anda yang penasaran dengan informasinya, langsung saja bisa disimak pada pilihan MKpedia nomor 1. Beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Kalau kita sudah tahu kebiasaan apa saja itu, bisa kita hindari harapannya. Itu baru di pilihan yang pertama MKpedia-nya, dan kita masih punya MKpedia kedua. Kali ini berkaitan dengan manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Pagi hari ini matahari cukup bersinar cerah ya, sahabat MK, dan mengandung banyak sekali manfaat. Apa saja kira-kira manfaatnya? Ini nanti kita akan bahas di pilihan MKpedia yang kedua. Tapi kalau Anda ada yang penasaran manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh apa saja, Anda bisa langsung simak informasi selengkapnya di MKpedia kedua ini. Dan terakhir, MKpedia ketiga adalah tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Siapa di antara Anda, sahabat MK, yang kalau sarapan itu gorengan, dan ketika makan gorengan, minyaknya tumpah ke pakaian kita dan tidak tahu harus menghilangkannya seperti apa? Ketika mencoba untuk dicuci, bukannya hilang, malah melebar noda minyaknya. Nah, ini dia tips menghilangkan noda minyak pakaian. Anda yang membutuhkan tipsnya, langsung bisa simak di pilihan MKpedia nomor 3. Yang manakah yang menjadi pilihan MKpedia di pagi hari ini? Silahkan Anda langsung sampaikan pilihannya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi hari ini. Apakah di nomor 1, sahabat MK, berkaitan dengan beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak? Atau di pilihan MKpedia yang nomor 2, manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh? Dan di pilihan MKpedia ketiga, kali ini berkaitan dengan tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK, atau silakan kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta MKpedia yang paling ingin Anda simak. Sesaat lagi kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan memasuki segmen MKpedia di pagi hari ini, saatnya kami menyapa Anda juga yang sudah bergabung untuk memilih MKpedianya. Kami siapkan ada 3 pilihan MKpedia. Anda bisa pilih satu saja ya sahabat MK di antara 3 pilihan tersebut. Dan silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di hari ini. Apakah di pilihan MKpedia nomor 1, beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak? Atau Anda tertarik dengan informasi MKpedia nomor 2, manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh? Dan pilihan nomor 3, ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Kami nantikan pilihannya di WhatsApp ataupun juga polling grup komunitas sahabat MK. Dan pagi hari ini kami sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Emma di Jelekong. Memilih yang nomor 2 ya, manfaat sinar matahari pagi. Masya Allah, sudah mulai moyan nampaknya Ibu Emma. Terima kasih Ibu Emma. Kemudian ada Ibu Rus di Garut, memilih juga kompak nomor 2 ya, sinar matahari pagi. Alhamdulillah. Kemudian dari GBA 3 menyapa, ada Ibu Parilah di GBA 3. Masya Allah, alhamdulillah, biiznillah ya, sekarang sedang menghadiri kajian rumahku, kajian majelis taklim rumahku syurgaku di Masjid Siti Khadijah Cimahi. Alhamdulillah. Tapi tetap sambil menyimak dan menyapa ya Ibu Parilah, luar biasa. Memilih MKpedianya di nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian lanjut dari Ibu Parilah yang sedang di Cimahi ya, biasanya mah di GBA 3. Kita ke Balai Endah, ada Ibu Lilis yang menyapa di pagi hari ini. Pilihannya kompak dengan Ibu Parilah, MKpedia yang nomor 1, beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Kita sapa juga kali ini untuk yang di polling, sudah bergabung ada sahabat Nisa juga ini ya, yang menyapa. Ibu Parilah juga kembali menyapa, memilih MKpedianya di nomor 1, beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Baik sahabat MK, dari pilihan Anda ini beda tipis ya antara nomor 1 dan juga nomor 2. Tapi ternyata lebih banyak yang memilih nomor 1. Kita langsung saja simak, ini dia pilihan MKpedia terbanyak berkaitan dengan beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak untuk Anda.
1: Sahabat MK, menurut Anda, kebiasaan sehari-hari apa yang tanpa kita sadari bisa membuat gigi kita cepat rusak atau ngilu? Sahabat MK, tanpa kita sadar, ada banyak kebiasaan kecil yang sering kita lakukan dan dapat merusak gigi secara perlahan. Dari kebiasaan makan makanan yang manis hingga gigit-gigit benda asing, semuanya bisa membuat gigi lebih mudah rapuh dan ngilu. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari. Pertama, terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman manis. Gula dalam makanan atau minuman yang manis dapat memicu pertumbuhan bakteri di mulut. Bakteri inilah yang menghasilkan asam dan dapat merusak lapisan enamel gigi. Jika tidak segera dibersihkan, gigi akan mudah berlubang dan berkaries. Kedua, menyikat gigi terlalu kuat atau terburu-buru. Banyak orang mengira menyikat gigi kuat-kuat akan membuat gigi lebih bersih. Namun, cara ini justru bisa mengikis enamel gigi dan melukai gusi. Ketiga, kebiasaan mengunyah yang keras seperti es batu. Mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan ini bisa membuat gigi retak atau patah, apalagi jika dilakukan terus-menerus. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi.

0: Masya Allah sahabat MK, itu dia MKpedia yang paling banyak ingin disimak oleh Anda di kesempatan hari ini, berkaitan dengan beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Tadi kita sudah simak ya, jangan asal memasukkan sesuatu atau menggigit-gigit benda asing di sekitar gigi kita, khawatir patah sahabat MK. Dan hal-hal lainnya yang perlu kita perhatikan supaya gigi kita tetap sehat. Karena meskipun gigi ini keras, tapi kalau sudah ngilu, wah subhanallah, itu bisa mengganggu segala aktivitas ya sahabat MK, bisa sampai pusing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa berikhtiar untuk menjaga gigi kita. Dan terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung dari awal hingga penghujung kebersamaan sahabat MK, karena kita sudah di jam 9 pagi. Insyaallah nanti kita akan sambung di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi. Masih ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa, namun harus pamit undur diri terlebih dahulu dari program berjalan ini sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung kembali di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa ruang dengar Anda, sahabat MK mengudara dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Lepas 9 menit dari jam 9 pagi hari ini, di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Atau sekarang kita sudah memasuki di hari yang keempat ya, bulan Jumadil awal 1448 Hijriah. Menyapa dalam program Ruang Inspirasi bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Insya Allah selama satu jam ke depan, sahabat MK, kita akan berbagi tips agar semakin bisa berhemat ya, atau juga bisnis yang ada dalam keseharian kita, sahabat MK. Anda tentu nampaknya kalau mendengarkan MKFM melalui jalur streaming, ini pasti tidak terlepas dengan yang namanya perangkat keras gadget ataupun handphone. Nah, kami akan hadirkan informasi ataupun juga tips hemat merawat gawai Anda agar terlihat seperti baru, sahabat MK. Anda juga silahkan bisa ikut bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda sudah punya kiat-kiat tersendiri, sahabat MK, untuk merawat handphone, gadget ataupun gawai Anda agar tetap terlihat seperti baru, bahkan bertahan lama? Kalau bisa berbagi, kira-kira handphone yang sekarang Anda gunakan itu sudah berapa lama Anda miliki? Kalau saya, salah satunya sejak kuliah ya, sahabat MK, udah lebih dari 10 tahun, bahkan nomornya juga sudah lebih dari 10 tahun. Nah, seperti apa kira-kira cara untuk merawat gadget tersebut? Kita akan hadirkan dalam program Ruang Inspirasi. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi inspirasinya. Cara-cara Anda untuk bisa merawat gadget, apakah dengan cara rutin di servis, sahabat MK misalnya, atau mungkin dengan tidak sering-sering menggunakannya, alias sudah mulai dibatasi, tidak overuse, bahkan tetap digunakan ketika sambil di charge, sahabat MK, atau terus digunakan ketika baterainya sudah low bed sampai mati sendiri. Nah, ini kan salah satu penggunaan yang berlebihan ya, tereksploitasi juga ternyata gadget kita. Caranya seperti apa? Anda bisa bergabung juga menyampaikan inspirasinya di 0811-224-1027. Karena di tengah pertumbuhan teknologi yang sekarang sangat cepat ya, bahkan ada satu brand, sahabat MK, yang gadgetnya ini setiap tahun ada terus baru. Wah, Masya Allah. Kalau kita tidak bijak, ini keputusan untuk terus-menerus mengganti gadget bisa jadi justru membuat kebocoran finansial di dalam budgeting kita, sahabat MK. Dan kalau kita lihat ya, bahwasannya dengan merawat perangkat keras jaringan atau aset IT korporasi kita, sahabat MK, ini menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan supaya bisa berhemat juga. Nah, Anda seperti apa? Silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena di antara kita sudah banyak ya yang menggunakan gadget dengan layar sentuh, sahabat MK. Ini si nampaknya yang menjadi salah satu sering kali diservis LCD ya. Kemarin saya juga baru servis, sahabat MK. Karena terjatuh sehingga retak ya, subhanallah. Seperti apakah caranya? Kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan, kami juga nantikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.

Kalau Anda memang yang kemudian menjadi di antara pengguna gadget dengan layar sentuh ya, tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah jarang yang pakai keypad ya sahabat MK, handphonenya. Maka ini menjadi sebuah tips yang patut untuk disimak. Sedikitnya ada 8 cara jitu untuk merawat touchscreen HP kita sahabat MK. Karena touchscreen HP ini menjadi salah satu komponen utama ya dalam menggunakan smartphone. Hampir semua smartphone sekarang yang keluaran terbaru menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Jadi kalau sampai touchscreen HP kita bermasalah, entah itu lemot, sahabat MK sudah diklik tapi kok tidak ada respon, atau mungkin justru tidak memunculkan gambar apapun, blue screen ya istilahnya juga sahabat MK, ini bermasalah atau bahkan rusak, tentu akan mengganggu aktivitas kinerja dalam menggunakan smartphone Anda. Bahkan tidak tanggung-tanggung ketika sekarang bisnis sudah berbasis digital, ini bisa mempengaruhi bagaimana pendapatan Anda saat itu sahabat MK. Dan untuk mencegah hal ini, maka perlu kita memahami cara perawatan yang tepat dalam menjaga kualitas dan juga fungsi touchscreen HP kita. Cara perawatannya pun ternyata tidak sembarangan ya, bukan dicuci, disikat sahabat MK seperti pakaian, tidak. Karena kalau kita salah langkah, justru bisa merusak dan mengganggu kualitas layar sentuh handphone kita. Nah, sebelum kita memahami bagaimana cara-cara untuk merawat layar sentuh handphone kita, ada baiknya kita sadari terlebih dahulu, sahabat MK, apa itu layar sentuh dan kelebihan-kelebihannya. Karena kalau saya juga terpapar ya, zaman handphone pertama kali ada, Nokia ya kalau sebut merek sahabat MK, itu kan masih pakai keypad ya. Dan biasanya kalau pakai keypad, itu keypadnya yang mulai kendor karena sering buat ngetik. Tapi kalau sekarang layar sentuh, nah, dilihat dari pengertiannya sendiri, definisinya layar sentuh ini adalah diartikan untuk bekerja dengan sentuhan ya, menggunakan jari-jari tangan atau pena digital pada tampilan layar smartphone Anda. Semua HP modern saat ini bisa dikatakan sudah menggunakan teknologi layar sentuh, karena memang lebih praktis dan juga efisien ya dalam penggunaannya. Jadi sahabat MK, di dalam layar sentuh handphone kita itu ternyata mampu memuat banyak informasi serta pilihan kegiatan yang bisa Anda lakukan di dalam smartphone Anda. Sahabat juga bisa menyentuhnya saja tanpa perlu menggunakan alat bantu seperti keypad. Ini biasanya bahkan cukup diketuk 2 kali ya, beberapa handphone sudah langsung menyala meskipun kita tidak tahu mau membuka apa sahabat MK. Dan seiring pemakaian, biasanya layar sentuh touchscreen HP ini kalau tidak dirawat dengan baik, lama-lama bisa tidak responsif, bahkan bisa jadi rusak. Hal ini bisa dikarenakan layar sentuh kita sudah terlalu kotor atau juga ada faktor lainnya. Namun, tentu hal yang bisa dihindari dengan melakukan perawatan secara rutin sahabat MK, dengan cara yang tepat dan dilakukan berkala. Jadi touchscreen handphone kita tetap terjaga kualitasnya dan tidak mudah rusak harapannya. Nah, seperti apa cara merawat touchscreen handphone ini? Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan sahabat MK, diantaranya adalah dengan menggunakan lapisan pelindung. Lapisan pelindung atau screen protector alias bahasanya kita anti gores sahabat MK, ini adalah hal yang penting untuk melindungi smartphone dari goresan hingga benturan. Bahkan sekarang juga ada istilahnya glass protector kalau tidak salah ya sahabat MK. Nah, ini biar anti crack juga supaya ketika jatuh handphonenya tidak kemudian retak LCD-nya. Ini yang kemudian banyak terjadi juga ya. Nah, goresan atau benturan meski tidak diinginkan hal tersebut terjadi, tapi ya qadarullah ya. Ada minimal biasanya tergores lapisan pelindung dan bukan layar touchscreen HP-nya. Tidak hanya menggunakan lapisan pelindung, Anda juga bisa dengan rutin membersihkan touchscreen handphone. Meski sudah menggunakan lapisan pelindung, ada baiknya tetap membersihkan layar sentuh Anda, sahabat MK, secara rutin. Anda bisa menggunakan kain halus atau lap ya, yang biasa digunakan untuk membersihkan lensa kacamata, supaya tidak justru menambah goresan ya, kalau kita pakai kain yang sembarangan, sahabat MK.

Apakah Anda punya lab-nya, sahabat MQ? Biasanya kalau pakai kacamata berarti punya juga ya. Dan tidak hanya menggunakan kain halus atau lap yang bisa digunakan untuk membersihkan lensa kacamata, Anda juga bisa, sahabat MQ, untuk menggunakan cairan khusus bagi layar LCD. Atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer secukupnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk menjaga kualitas touchscreen itu dengan mengelap smartphone secara perlahan. Jadi tidak digosok-gosok ya, sahabat MQ. Atau cara proteksi lebih lanjut yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan soft case atau hard case. Jadi jika lapisan pelindung anti gores itu berfungsi untuk melindungi layar touchscreen handphone kita, gadget kita, nanti soft case atau hard case ini bisa melindungi tubuh ponsel. Bahkan banyak ya jenis-jenis soft case maupun hard case yang menutup hingga bagian layar, sahabat MQ. Dan karena kita menggunakan handphonenya sekarang sudah layar sentuh, jadi cukup disentuh, tidak menggunakan kuku. Ketika menggunakan smartphone, usahakan untuk tidak menggunakan kuku saat menyentuh layar touchscreen HP kita. Karena kuku ini juga bisa menjadi salah satu penyebab goresan yang berujung layarnya jadi cepat rusak, sahabat MQ. Makanya kalau di Islam kita kan memang ada sunahnya ya, tidak membiarkan kuku panjang sampai lebih dari 40 hari, sahabat MQ. Ini kalau sudah hidup di zaman teknologi yang semakin digital, ini ternyata supaya kuku kita juga tidak menggores ponsel kita. Melindungi juga ya, sahabat MQ. Dan perlu diketahui, sahabat MQ, bahwasannya di dalam layar touchscreen itu sebetulnya ada lapisan pembungkus yang dibuat dari bahan indium tin oxide dan juga memiliki arus listrik yang menuju sensor. Jadi kalau layar smartphone hanya merespon sentuhan jari, bukan kuku atau benda lain. Sehingga kalau Anda coba tekan-tekan tapi tidak menggunakan kulit ya, tapi menggunakan kuku tadi misalnya, sahabat MQ, tentu ini tidak akan merespon. Dan ketika menekan touchscreen handphonenya juga jangan terlalu kuat. Tidak perlu ketika seperti menekan keypad, sahabat MQ, atau touch ya, atau tombol-tombol ketika belum zamannya touchscreen. Karena sekarang layarnya lebih tipis, lebih sensitif ya. Touchscreen memang dibuat memiliki sifat sensitif dan responsif. Jadi tidak perlu menekan touchscreen handphone dengan begitu kuat saat menggunakan atau saat membersihkannya. Karena kalau ditekan terlalu kuat, itu justru malah berbahaya bagi panel touchscreennya, yang bisa berujung pada kerusakan juga. Tapi biasanya kalau sudah lama HP-nya digunakan, terus loadingnya lama ya, sahabat MQ, kadang refleks ya, kita menekan-nekan berulang kali. Nah, ini perlu dikendalikan, sahabat MQ, bersabar ya dengan respon gadget kita. Tidak hanya itu, jauhkan juga, ini tips selanjutnya untuk merawat handphone ataupun gadget kita, jauhkan smartphone dari benda yang mengandung magnet. Saran ini sebenarnya sudah banyak diberi tahu oleh para produsen smartphone, tapi seringkali lupa dilakukan oleh para penggunanya. Jadi jangan menyimpan smartphone di dekat benda yang mengandung magnet, sahabat MQ, seperti misalnya TV, komputer, radio, atau barang elektronik lainnya. Karena magnet-magnet di dalam perangkat tersebut itu bisa merusak komponen logam pada smartphone, khususnya bagian touchscreen HP-nya. Dan jika Anda sering berada di dekat benda-benda yang mengandung magnet, ini ternyata bisa berefek pada touchscreen handphone yang lama-lama kualitasnya juga akan memburuk, bahkan muncul garis atau titik-titik pada touchscreen. Anda bisa cek ya handphone Anda, apakah sekarang di handphonenya, di layarnya, sudah mulai ada titik-titik atau garis-garis, sahabat MQ. Nah, bisa jadi itu karena terlalu sering berada di dekat benda-benda yang memiliki medan magnet ya, mengandung magnet, seperti tadi TV, radio, atau komputer, sahabat MQ. Dan jangan lupa tips selanjutnya untuk Anda yang memiliki handphone supaya touchscreen-nya bisa terjaga, itu adalah tidak menyimpan smartphone sembarangan. Karena biasanya kerusakan touchscreen handphone itu bisa terjadi ketika sahabat MQ menyimpannya di sembarang tempat. Seperti misalnya asal taruh di kantong celana atau masuk ke dalam tas, tapi tidak memperhatikan barang-barang lainnya, sahabat MQ, di dalam. Jadi tanpa kita ketahui, touchscreen handphone akhirnya tergores atau bahkan tertindih benda-benda lain. Nah, ini bisa mempengaruhi bagaimana kualitas touchscreen ke depannya.
Dan Anda seperti apa caranya, sahabat MK? Silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Kalau sahabat MK, seperti apa cara untuk menjaga, merawat dari handphone Anda supaya awet, sahabat MK? Silakan ya, Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Apakah Anda sudah melakukan beberapa cara tadi yang kami hadirkan informasinya? Mungkin dengan rutin mengelap atau juga servis secara berkala, sahabat MK, meletakkannya di tempat-tempat yang jauh dari medan magnet. Nah, silakan Anda bisa bagikan juga ya. Dan jangan lupa, sahabat MK, ketika kita menggunakan handphone yang memiliki layar sentuh, hindari paparan sinar matahari langsung. Kenapa? Karena paparan sinar matahari yang terik itu bisa membuat panel di dalam touchscreen handphone Anda mudah terkelupas dan lunak. Jadi tidak heran ketika siang hari Anda berada di bawah terik matahari, panas-panas, terus sambil mainan handphone. Handphonenya lama-lama semakin panas dan slow respon ya, sahabat MK. Jangan biarkan HP-nya terkena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, supaya tidak lunak tadi ya jaringan panel di dalam touchscreen tersebut. Itu dia sejumlah cara merawat touchscreen handphone yang tepat, sahabat MK, dan juga aman. Silakan Anda bisa mulai lakukan atau berbagi inspirasinya. Kira-kira sudah melakukan yang mana? Atau caranya kalau Anda seperti apa? Untuk merawat handphone ataupun gadget Anda supaya lebih awet, tidak mudah gonta-ganti, atau juga menjaga ya supaya lebih maksimal dalam penggunaannya. Dan insya Allah nanti kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung berbagi atensi, baik itu melalui SMS, WhatsApp, ataupun juga polling di grup komunitas sahabat MK. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
2: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
3: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
1: Bincang parenting.
4: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
1: Dialog umat.
5: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
1: Bincang kesehatan.
6: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
7: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
8: apa aku gak ikhlas ya.
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
11: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausia Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Membangun keluarga di era saat ini bukanlah perkara mudah. Bukan hanya soal bertahan, tapi juga tentang bagaimana kita bertumbuh. Agar rumah tidak sekedar menjadi tempat pulang, tetapi menjadi tempat tumbuh dalam iman, cinta, dan komunikasi yang hangat. Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM hadir menjawab kebutuhan itu. Sebuah majelis taklim yang dirancang sebagai ruang belajar dan berlatih untuk keluarga muslim masa kini melalui kajian tematik, workshop, kesehatan keluarga, dan komunitas yang menguatkan. Seri program diselenggarakan di berbagai titik strategis di Bandung dan sekitarnya sepanjang bulan Juli hingga Desember 2025, menghadirkan narasumber MKFM, praktisi, terapis, dan figur inspiratif yang terpercaya.
13: Saya Fitri Suciati dari Majelis Taklim Pintar Nurul Falah siap bergabung untuk kajian Rumahku Surgaku bersama MKFM. Rumahku Surgaku MKFM, belajar, berlatih, berkarya, bermanfaat, dan berjamaah.
12: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Temukan kembali hangatnya komunikasi dalam keluarga, karena cinta dimulai dari kita bicara. Bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, belajar, berlatih, berkarya, bermanfaat, berjamaah.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-9. 119.
15: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
16: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi di pagi hari ini, kami masih berbincang ya dalam program Ruang Inspirasi, tips dan bisnis yang ada dalam keseharian. Salah satunya tadi kita sudah simak beberapa tips hemat supaya kita bisa merawat gawai atau gadget kita agar senantiasa dalam performa optimalnya, bisa jadi terlihat seperti baru, sahabat MK. Kalau Anda, kira-kira sudah berapa lama gadget yang dimiliki ini bertahan di dalam genggaman Anda? Tidak membeli baru, bahkan mungkin kalau beberapa kali diservis, maklum ya, wajar ya. Kalau saya tadi sudah sebutkan, sudah mungkin lebih dari 10 tahun, sahabat MK. Handphonenya ini masih bisa dipakai untuk WhatsApp, minimal WhatsApp, meskipun memorinya penuh, sahabat MK. Tapi karena sudah dikosongkan, jadi untuk WhatsAppan saja masih sanggup. Kalau Anda seperti apa? Silakan bisa berbagi inspirasinya ya, dan cara Anda untuk merawat gadget supaya awet, tidak gonta-ganti, sahabat MK, atau tidak bolak-balik ke tukang servis. Nah, silakan bagikan inspirasinya di 0811-224-1027. Bagaimana cara Anda merawat gadget agar lebih awet? Apakah dengan rutin diservis, atau menjaga kebersihan gadget itu sendiri, atau dengan tidak menggunakannya secara berlebihan, sahabat MK, sehingga lebih awet juga penggunaannya. Biasanya yang paling berpengaruh di baterai health-nya ya, kesehatan baterai, karena kalau digunakan secara berlebihan ini lebih cepat down. Karena handphone-handphone di zaman sekarang itu bukan tipe yang baterainya bisa dilepas, sahabat MK. Jadi kadang kalau baterainya sudah harus diganti atau seperti apa, ini harus datang ke tukang servis untuk benar-benar membongkar dari handphone tersebut. Karena saya ingat kalau zaman saya dulu ya, ketika masih sekolah, itu masih ada ketika tinggal dibuka casing belakangnya, dicopot baterainya, ganti sama baterai yang baru, sahabat MK ya. Masya Allah. Silakan Anda bisa bagikan inspirasinya di 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini kita sapa yang sudah bergabung, ada Kang Wendy di Balai Endah. Alhamdulillah, damang ya Kang Wendy di Cikalong Wetan sekarang ya. Astagfirullah, Masya Allah. Ini dari Cikalong Wetan, Kang Wendy berbagi kalau Kang Wendy ini sudah hampir 6 tahun belum ganti handphone. Masya Allah, masih awet dan belum pernah diservis. Yang dilakukan yang pertama, karena memang jarang jatuh, alias nyimpannya di tempat yang aman ya, tidak sembarang tempat. Kemudian yang kedua, karena pakai casing karet kalau Kang Wendy. Tips yang menarik, bisa dicoba juga ya. Dan ketiga, karena tidak suka main game, jadi tidak overuse. Terima kasih Kang Wendy sudah berbagi ya, mudah-mudahan bermanfaat, kata Kang Wendy. Masya Allah, Anda sahabat MK yang juga ingin mengikuti tips-tips dari Kang Wendy ini, karena supaya handphonenya awet, apalagi mungkin ada yang baru beli gadget ya, sahabat MK, di tahun ini, supaya lebih awet, lebih lama, jadi tidak ikut gonta-ganti ganti handphone karena rusak atau karena bosan, sahabat MK, sayang ya. Dan berbicara soal penggunaan gadget atau handphone ini juga, kalau kita telaah lebih jauh, akan ada peluang bisnis yang bisa kita coba. Ada 8 ide bisnis reparasi elektronik, sahabat MK, yang cukup menjanjikan. Barangkali Anda tertarik untuk mencobanya, karena bisnis reparasi elektronik di era sekarang itu terus menjadi peluang yang menjanjikan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital, baik itu di rumah, di tempat kerja, atau permintaan layanan servis ya, yang tidak hanya datang dari kota besar, tapi juga daerah-daerah kecil. Mulai ada modernisasi di desa-desa, sahabat MK. Maka dengan keterampilan teknis yang tepat dan strategi pemasaran yang jelas, usaha reparasi ini bisa menghasilkan pendapatan stabil. Yang pertama, sahabat MK, adalah servis smartphone atau tablet. Nah, kalau perangkat smartphone, tablet ini sudah menjadi bagian penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi setelah COVID-19 yang saat itu mengubah pola komunikasi, mengubah pola interaksi banyak hal, termasuk pendidikan, sahabat MK, bahkan kesehatan sekarang sudah ada digitalnya ya, untuk berkonsultasi dengan dokter. Ini menjadikan gadget sesuatu hal yang vital, sahabat MK. Maka kerusakan-kerusakan seperti layar pecah, baterai cepat habis, atau port pengisiannya longgar, tombol tidak berfungsi, dan masalah umum lainnya, ini sering membuat para pemilik mencari teknisi untuk bisa melakukan servis pada gadget ataupun perangkat mereka. Nah,
menjalankan servis yang khusus seperti handphone ataupun tablet tadi, sahabat MK memiliki peluang besar karena jumlah penggunanya terus bertambah. Kalau kita analogikan ya sahabat MK, data pengguna internet atau pemilik akun sosial media di Indonesia itu ternyata sudah lebih banyak, bahkan 1,5 kali lipat dibandingkan jumlah penduduknya sendiri. Artinya satu orang itu bisa punya lebih dari satu akun sosial media. Ini juga bisa kalau dikonotasikan dengan satu orang punya lebih dari satu handphone atau gadget, sahabat MK. Ini yang menjadikan peluang servis dari gadget ataupun smartphone menjadi sebuah potensi yang bisa terus untuk dikembangkan. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan servis perangkat fisiknya saja. Selain perbaikan fisik, kita juga bisa menyediakan layanan software seperti pemasangan sistem operasi resmi, penghapusan malware, hingga pemulihan data, sahabat MK. Dan modal awal biasanya kalau untuk servis smartphone itu lebih terjangkau, terutama kalau Anda mulai dari rumah sendiri dengan peralatan perbaikan dasar. Karena target pasarnya luas, bisa pelajar, pekerja kantoran, bahkan pelaku usaha yang mengandalkan ponsel untuk bisnisnya. Dan tips pengembangannya adalah dengan menjalin kerjasama, baik itu dengan toko aksesori untuk menjual paket perbaikan sekaligus aksesori baru, atau juga dengan agen-agen resmi lainnya, sahabat MK. Kalau kita mulai main hitung-hitungan ya, mulai berhitung analoginya estimasi biaya reparasi yang bisa kita tawarkan atau antisipasi di pasarnya. Misal ganti LCD, sahabat MK, itu kisaran 400 ribu sampai 4,5 juta, tergantung merek atau tipenya. Atau Anda juga bisa menawarkan servis smartphone yang mati total, kerusakannya berat, sahabat MK. Ini mulai dari 300 ribu sampai 1 juta rupiah. Atau sekedar perbaikan umum ya, flash OS, reset, baterai. Ini harga yang ditarif bisa Rp50.000 sampai Rp300.000. Tapi tentunya ketika kita hendak membuka bisnis jasa repair

0: kebutuhan pokok ya, kalau bukan kebutuhan sekunder, untuk bisa mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang ada. Setiap hari jutaan orang ternyata diketahui mencari sebuah tempat untuk membetulkan handphonenya, apalagi dengan salah satu brand yang cukup ramai ya sahabat MQ. Baik itu misalnya ganti baterai, perbaikan layar retak, atau lain sebagainya. Nah, di balik itu semua ada peluang bisnis yang cukup besar ya. Salah satunya ini bisa memiliki penghasilan pasif. Anda bisa bayangkan sahabat MQ, ketika permintaan servis gadget ini terus naik, tapi pemain profesionalnya masih terbatas, dan para pelanggan ini inginnya hasil cepat, rapi, dan terpercaya. Maka disitulah sebetulnya peluang emas muncul. Dan salah satu cara yang paling realistik untuk dimulai adalah kerjasama sistem bagi hasil. Bersama dengan partner yang sudah punya nama, atau juga dengan sistem matang, sahabat MQ yang bisa diajak kerjasama. Nah, Anda seperti apa melihatnya? Apakah tertarik untuk mendalami skill atau membuka jasa servis gadget? Silakan Anda bisa bagikan juga tips-tips cara Anda supaya tidak harus ke tukang servis. Apa yang dilakukan untuk merawat gadget gawai Anda agar senantiasa dalam performa terbaiknya? Sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan berbagi juga ya tips pemula untuk membuka bisnis jasa repair HP. Dan juga ini supaya bisa lebih cepat berkembang sahabat MQ. Melihat kalau di Geger Kalong, saya salah satu langganannya ya sahabat MQ, di sekitar Geger Kalong ada satu yang sudah beberapa kali dicoba, dan ternyata di sekitar Masjid Darut Tauhid muncul juga sebuah tempat yang untuk melakukan servis HP. Artinya, meskipun sudah ada tempat untuk servis handphone, mungkin karena kebutuhannya banyak, jadi ada yang lain juga sahabat MQ ikut membuka. Jadi ada pilihan ya untuk melakukan servis handphone di mana gitu. Nah, ini masih jadi peluang cukup tinggi sahabat MQ, apalagi kalau melihat sekarang benda-benda elektronik semakin banyak, tidak ada handphone, mungkin juga tablet, laptop untuk bekerja, TV dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan bahas sesaat lagi. Anda masih kami nantikan untuk bisa bergabung berbagi. Daripada servis, mungkin lebih baik merawat ya. Nah, kalau Anda sebagai yang memiliki handphone, tentunya cara untuk merawat gadget supaya lebih awet seperti apa? Bagikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Membangun keluarga di era saat ini bukanlah perkara mudah. Bukan hanya soal bertahan, tapi juga tentang bagaimana kita bertumbuh. Agar rumah tidak sekedar menjadi tempat pulang, tetapi menjadi tempat tumbuh dalam iman, cinta, dan komunikasi yang hangat. Majelis Taklim Rumahku Surgaku MQFM hadir menjawab kebutuhan itu. Sebuah majelis taklim yang dirancang sebagai ruang belajar dan berlatih untuk keluarga muslim masa kini melalui kajian tematik, workshop, kesehatan keluarga, dan komunitas yang menguatkan. Seri program diselenggarakan di berbagai titik strategis di Bandung dan sekitarnya sepanjang bulan Juli hingga Desember 2025. Menghadirkan narasumber MQFM, praktisi, terapis, dan figur inspiratif yang terpercaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Suyarti dari Majelis Taklim Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang 79 Cimahi. Siap bergabung untuk kajian Rumahku Surgaku bersama MQFM. Rumahku Surgaku MQFM, belajar, berlatih, berkarya, bermanfaat, dan berjemaah.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Temukan kembali hangatnya komunikasi dalam keluarga, karena cinta dimulai dari kita bicara. Bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MQFM, belajar, berlatih, berkarya, bermanfaat, berjamaah.
3: Halo wargi menikahnya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB.

0: BB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
3: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
2: 7 bulan. Jadi memang
3: keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
4: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
4: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
7: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis,
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh,
7: yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
4: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tidak terasa sudah di termin yang terakhir dalam program Ruang Inspirasi edisi Kamis ini. Dan masih ditemani sahabat siar Syifa Khairunisa, sahabat MK, berbincang berbagi inspirasi bagaimana cara untuk merawat gawai agar tetap awet. Tapi kalau ada yang gawainya tidak awet ya, sahabat MK, ini juga menjadi peluang untuk bisa dikembangkan sebagai bisnis. Bisnis apa? Bisnis reparasi. Nah, kami akan bagikan tips pemula bagi Anda yang hendak membuka bisnis jasa repair handphone atau beragam jenis mereknya ya, sahabat MK, supaya lebih cepat berkembang. Anda yang tertarik, sahabat MK, silakan bisa berbagi juga inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Barangkali Anda termasuk di antara yang punya handphone yang sekarang dimiliki itu sudah lebih dari 5 tahun. Ada? Masya Allah. Silakan ya, Anda bisa sampaikan inspirasinya. Kenapa handphone Anda bisa awet, sahabat MK? Dan kali ini kita sambil sapa juga ya, ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi, karena menjaga kebersihan gadget, juga tidak menggunakannya secara berlebihan. Kemudian sahabat Raihan di ujung Berung, sekarang sedang di mana ya? Tadi di Malang ya, Masya Allah. Nah, ini menjaga kebersihan gadget juga, tidak menggunakannya secara berlebihan, dan rutin servis kalau diperlukan, juga menyimpannya di tempat yang aman. Tentu saja agar tidak jatuh atau tadi ya menjauhkannya dari medan-medan magnet berbagai elektronik, sahabat MK. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Kalau Anda tertarik untuk membuka bisnis jasa repair handphone ataupun juga merek-merek lainnya ya, sahabat MK, ini ternyata di era sekarang masih sangat menjanjikan. Karena pengguna smartphone diketahui terus bertambah, sementara resiko kerusakan seperti layar pecah, baterai drop, atau handphonenya tiba-tiba mati total itu selalu ada. Tapi perlu diketahui, sahabat MK, banyak pemula yang kemudian perlu menghadirkan manajemen servis yang teratur ataupun tertata terlebih dahulu, karena biasanya kalau masih pemula itu berantakan. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pemula kalau ingin membuka jasa servis handphone itu adalah, yang pertama, kalau tadi kita sempat bagikan ya, ada handphone khusus, sahabat MK. Nah, ini bisa kita spesifikasikan lagi. Ternyata sebagai pemula, jangan langsung menerima semua jenis kerusakan. Kita bisa mulai pada fokus servis yang paling sering dicari. Misal, ganti LCD atau ganti baterai. Seperti juga servis port chargernya. Ini biasanya sudah dicolokin tapi tidak masuk chargingnya gitu ya. Atau seperti HP mati total ringan. Nah, ini bisa, sahabat MK, kita hadirkan fokus dalam membetulkan atau mereparasi hal-hal yang ada di sosial media, ada di gadget kita, sahabat MK. Nah, fokus ini bisa membantu kita supaya lebih cepat mahir, apalagi Anda yang ingin membuka bisnis tersebut tapi qadarullah belum ada skillnya. Nah, ini bisa sambil terus belajar, sahabat MK. Dan ini bisa juga membantu kita agar fokus terkait dengan stok spare part yang lebih terkontrol. Tidak hanya itu, proses servis juga akan lebih cepat dan profesional ketika Anda sudah menentukan fokus Anda mau di mana. Sama halnya seperti pengembangan sosial media yang menentukan niche, sahabat MK, segmen mana yang mau digarap terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah terpercaya, seperti tadi ya, kita simak juga inspirasinya dari Rasulullah, membangun kepercayaan, sehingga berdagang pun bukan dengan modal pribadi, tapi dengan modal orang lain. Ini ya, sahabat MK, fokus di awal menjadi salah satu tips ketika Anda ingin membuka jasa reparasi. Yang kedua, ketika sudah kita tahu fokusnya mau di mana sambil terus berlatih, adalah mencatat semua unit masuk dan keluar. Ini wajib, sahabat MK, karena biasanya kesalahan fatal pemula adalah hanya mengandalkan catatan manual atau WhatsApp. Akibatnya, HP customer-nya ini sering ketuker karena tidak detail, atau status servisnya tidak jelas, apakah ini sudah dikerjakan, sedang dikerjakan, sedikit lagi selesai, atau
belum tersentuh sama sekali. Dan ini juga bisa berakibat pada omset juga, karena kalau kita tidak mencatat, ini sulit mengecek ya sudah dibayar atau belum. Customer seringkali komplain karena lama tanpa ada update yang jelas. Solusinya adalah sahabat MQ bisa menggunakan sistem manajemen service khusus ya sejak hari pertama, atau mencatatnya di platform yang memang bisa kita akses atau bisa diakses bersama sahabat MQ. Dan Anda juga bisa menggunakan software manajemen service ya. Nah, ini juga bisa digunakan dan mengelola data service dengan sistem, bukan dengan ingatan, karena ingatan bisa jadi lupa sahabat MQ. Dan tidak hanya itu, kita juga tetap, karena bisnis ya, ini mengatur laporan keuangan sejak awal. Karena banyak sekali sebetulnya tukang servis yang merasa ramai, banyak nih yang servis datang, tapi ketika dihitung kok tidak ada profitnya. Nah ini kenapa? Karena tidak adanya laporan yang jelas. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuka bisnis. Dengan hadirnya manajemen yang jelas, sistem yang tertata, terukur, rapi, sahabat MQ, maka bisnis insya Allah akan lebih mudah dikembangkan ketika sudah ramai. Anda bisa kemudian, kalau sistemnya sudah aman, sudah matang begitu ya, kita bisa mulai membuka cabang. Karena datanya sudah tetap aman, sistemnya tetap sama, tidak perlu pindah aplikasi ataupun juga sistem lagi karena sudah terukur. Jadi kesimpulannya sahabat MQ, kalau Anda ingin membuka bisnis jasa repair handphone ya, service, itu tidak cukup hanya modal skill servicenya saja, tapi manajemen service yang rapi itu menjadi kunci bertahan dan berkembangnya bisnis service Anda. Jadi ini cocok ya sebetulnya untuk pemula. Anda yang tertarik, silahkan Anda bisa bagikan juga. Atau jangan-jangan di antara Anda yang sedang menyimak, ini lagi jaga konter ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga menginspirasi sahabat MQ dan dilancarkan segala ikhtiar untuk menjemput rezekinya. Terima kasih Anda yang sudah berbagi juga berkaitan dengan cara tips untuk menjaga gadget tetap awet sahabat MQ. Karena tadi ada cara-cara sederhana yang sebetulnya ini gratis dilakukan asal rutin sahabat MQ, seperti membersihkan gadget, ini juga dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tidak asal meletakkan gadget sembarangan, khawatir jatuh, retak, ujungnya servis lagi sahabat MQ. Yang kadang kalau kita lihat atau saya dengar ya, kadang sekarang itu menservis handphone itu bisa jadi lebih mahal daripada beli baru. Jadi kadang daripada diservis ya udah biarkan retak, ganti yang baru ya. Masya Allah. Nah ini jadi boros ya sahabat MQ. Sayang, jadi lebih baik digunakan sebaik mungkin yang sudah ada, karena ini terhitung limbah juga kalau tidak digunakan. Perhatikan juga sahabat MQ, ketika gadget Anda sudah rusak, tidak bisa dipakai total, bahkan diservis juga tidak lagi bisa, ini limbah elektroniknya juga jangan dibuang sembarangan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan akses ya sahabat MQ, dan dilancarkan, dimudahkan untuk bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki, insya Allah. Itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Terima kasih banyak ya Kak Wendy, ada sahabat Mahadi, sahabat Raihan juga yang sudah menyapa di pagi hari ini, sahabat Insa juga. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah nanti akan disambung dalam program Inspirasi Keluarga. Nanti akan membahas mengasuh dengan hati yang tenang. Sahabat MQ, ketenangan orang tua adalah kunci kestabilan emosi anak. Bersama dengan narasumber konselor umum Puspaga Kota Bandung, Ibu Zirli Nova Jamil SE, dan insya Allah akan dipandu oleh sahabat siar Irfan Nurfalah, sahabat MQ. Dan terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, dan 104,5 MKFM Double Singkap Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK hadir membersamai ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah cukup cerah dan cukup padat juga sahabat MK di lingkungan sekitar Gagar Kalong ya. Kalau di tempat Anda seperti apa nih? Apakah juga sama halnya begitu ya, merasakan sudah padatnya kota Bandung begitu? Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat untuk membersamai Anda pada kesempatan ini dalam program Inspirasi Keluarga. Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah akan menemani Anda hingga 1,5 jam ke depan, sahabat MK. Maka bicara dengan tema kali ini, sahabat MK, tentang bagaimana peran sebagai orang tua dalam mendidik anak, dalam menjaga kestabilan emosi anak ya, sahabat MK. Pasti perlu ketenangan. Nah ini sahabat MK yang sering kali menjadi kunci dalam dalam mendidik anak, dalam mengurus anak begitu, yang sehingga sering kali kunci yang dasar ini terlupakan oleh kita. Saking banyaknya ekspektasi dan juga keinginan yang mungkin kita curahkan begitu ya, agar bagaimana menjadi anak, agar menjadikan anak sebagai bentuk terbaiknya, sebagai versi terbaiknya. Kita sampai lupa bagaimana kita harus menjaga ketenangan dan juga ketenteraman, menciptakan suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Insya Allah di siang hari ini akan berbincang bersama Anda dalam Inspirasi Keluarga, dinamika keluarga, tentang mengasuh dengan hati yang tenang. Karena ketenangan adalah ketenangan orang tua, ini kunci kestabilan emosi anak. Insya Allah bersama dengan narasumber kita Ibu Zirli Nova Jamil SE sebagai konselor umum Puspaga Kota Bandung yang sudah hadir di kesempatan ini, dan kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zirli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik Ibu Zirli. Ini panggilnya Ibu Zirli atau Bunda Zirli nih? Ya. Panggilannya apa nih, Bunda?
1: Ibu aja.
0: Ibu aja, oke, Ibu Zirli. Baik, alhamdulillah. Insya Allah ini. Baik.
1: Ya.
0: Oke. Baik, Ibu Zirli, kita akan insya Allah masuk ke bahasan kita nih. Bagaimana dengan tema ketenangan untuk mengasuh anak begitu ya, mengasuh dengan hati yang tenang. Ini seringkali dilupakan oleh orang tua ketika bisa jadi bukan hanya dari keinginan untuk bagaimana menciptakan atau membentuk anak, tapi karena kan orang tua juga tidak lepas, tidak luput juga dengan permasalahan rumah ya begitu, atau rumah, baik rumah atau mungkin pekerjaan, sehingga kestabilan ini juga terjadi begitu. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga nih buat membantu dan juga mengajak sahabat MK bagaimana ini dapat hati yang tenang sih, seperti apa begitu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan rasulullah wa nabiy. Ya, mengenai dengan hati yang tenang ya. Jadi mengasuh dengan hati. Mungkin awal-awalnya enggak ujug-ujug mengasuh ya. Jadi kita memang diawali dengan pada saat kita mencari pasangan, begitu kita hamil itu udah diniatkan ya, menjaga amanah Allah. Jadi kita ini sendiri sudah menerima dengan sukacita gitu ya. Karena enggak semua orang bisa hamil ya. Gitu. Kita juga punya anak, kita juga jadi bahagia, jadi bersyukur, jadi seru, jadi senang gitu ya. Jadi mengasuhnya juga dengan hati ya. Jadi yang hati yang tenang, jadi senang gitu ya. Karena memang ada orang misalkan gini, ada orang nanya, ini ada ponakannya, "Bude, usur aku repot ya?" Enggak gitu ya. Kan anaknya banyak, iya kan, enggak semua kecil gitu ya. Yang ada yang satu, ada yang gede, ada yang biasa. Jadi memang mengasuh dengan hati itu memang kitanya juga harus sudah duluan ada diniatin ya, diniatkan minta bantuan sama Allah. Ya kadang-kadang bisa jadi kita timbul juga sih aslinya, kadang-kadang bisa jadi orang tua tuh kan terpola dengan tidak sengaja oleh pola asuh orang tua gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sebagai penjaga tiar orang tuanya, kita harus melihat mana yang baik diikutin, mana yang nggak baik. Kadang-kadang muncul-muncul juga ya, banyak-banyak festival. Jadi memang ketenangan orang tua kunci dari kestabilan emosi anak. Memang anak ini juga kan sifatnya beda-beda ya. Tapi mau nggak mau kita juga harus tahu bahwa dari bangun tidur kita berdoa sampai kita mau tidur, pada saat tidak waktu itu kita banyak minta bantuan sama Allah ya. Karena itu amanah yang harus apa diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Terus kalau misalkan kita lihat ada pengasuh-pengasuh yang di rumah di mana itu ada CCTV ya. Nah kita walaupun nggak ada CCTV, kita sadar ya bahwa CCTV Allah di mana aja ada gitu ya. Jadi kita akan lebih hati-hati karena ini milik Allah. Jadi kita mengasuhnya dengan sukacita, dengan gembira. Jadi kalau ada kurang-kurang dikit ya, kita banyak ta'awuz, banyak istighfar, mungkin berdoa lagi, minta bantuan lagi, agar kita memang bisa mengasuhnya itu dengan sukacita. Beda ya, orang mengasuh dengan senang, dengan terpaksa berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau ada orang mengambil apa lembaga-lembaga mengasuh mengambil pengasuh anak, kan kita lihat ini orang dekat nggak sama anak, suka nggak, atau mungkin bisa jadi orangnya itu bekerja itu karena salary-nya gitu ya, karena emang dia suka dengan anak. Seperti itu mungkin yang pertama dari kitanya juga. Terus yang kedua mungkin kita juga pada saat anak-anak emosi ya, kita juga harus dari awal anak itu diajak gaul ya. Maksudnya biasanya anak pertama tuh kalau ibunya nggak banyak ngomong, nggak banyak bercerita, nggak banyak gaul, biasanya anak-anak itu jadi murah emosi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat kemampuan untuk mengolah emosi karena dia memang juga berinteraksi dengan banyak orang, itu juga dia punya kemampuan sosial, ini kok ada teman, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, itu beda ya, karena dia udah terbiasa. Tapi kalau orang yang biasa sendiri gitu ya, kalau mungkin ada teman yang mau mainan, apa gitu ya, atau teriak atau gimana, karena memang bisa jadi dia nggak tahu ada orang lain sekitarnya. Jadi kalau orang-orang yang anak yang di situ ada ibu bapak, ada nenek, ada temannya, ada kakak, ada adik, beda lagi, lebih bagus. Untuk kita sendiri memang mendidiknya itu memang pakai bagaimana Rasul mendidik anak-anak gitu ya, bagaimana dia pun kasih sayang, dan anak-anaknya juga dikasih tahu bahwa dengan orang tua harus hormat sama anak kecil gitu ya, ada kasih sayangnya gitu. Dan itu kita tunjukkan karena mau tidak mau anak-anak itu kan merekam ya, merekam dan melihat. Salah-salah dikit tidak berucap, anak-anak bisa mengucapkannya, dan itu bisa ingat gitu, bahaya gitu. Dan dia merekam tingkah laku kita. Jadi kalau ada kesalahan atau mungkin anak juga menyampaikan lagi pada temannya, astagfirullah, itu tuh kelakuan kita bisa jadi pada saat kita tidak sadar, bisa jadi dia merasakan dan dia mengulangi lagi ya. Jadi kita harus pertama kita harus banyak-banyak tahu, banyak mikir, dan harus penuh sukacita ya, bahwa itu adalah Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti gitu ya. Ya kalau kita lihat memang banyak kalimat-kalimat doa-doa yang membuat kita harus tenang ya. Kan namanya anak-anak, ada aja gitu ya kelakuan-kelakuan yang ya, kalau anak-anak kebaik, tertib gitu kan, bisa jadi itu jarang-jarang, kecuali kalau usianya udah cukup untuk disiplin. Tapi kalau anak-anak kecil kan ada buku di rak-rak, susu rapi diambil, didorong, berantakan. Nah itu namanya anak-anak gitu ya. Jadi memang melatih kesabaran kita juga, dan kita juga harus lihat, ih seru gitu ya, bukunya pada jatuh-jatuh gitu ya. Mungkin bagi dia lucu gitu. Pas diorong kok jatuh gitu ya. Mungkin lebih lucu lagi kalau pas diorong ibunya teriak. Enggak, insya Allah ibunya juga melihat aja gitu. Oh, didorong apa-apa, jangan diberesin dulu, nanti aja sudah waktunya beberes. Sekarang biar aja berantakan. Itu tandanya anaknya beraktivitas, tandanya anaknya juga bergerak gitu ya, karena anak itu adalah rezeki yang kita semua dapat. Oleh karena itu benar-benar harus diapik-apik ya, disayang. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi
0: ya,
1: kitanya juga jangan lupa berdoa terus gitu ya.
0: Baik, baik.
1: Suaranya dengar?
0: Tersimak.
1: Dobel-dobel.
0: Tersimak kalau Mila. Tersimak.
1: Oh, nggak apa-apa ya. Jadi cara mengendalikan emosi mungkin kalau kita misalkan orang tuanya ya kita juga harus melihat anak itu mengenal apa emosinya. Ada kan tipe-tipe yang pendiam gitu kan. Yang kalau dia mau nangis enggak apa-apa, bilangin aja. Nah, kalau dia nangis bilangin aja. Sukanya silakan menangis gitu. Enggak usah berhenti. Oh, nanti pasti dia, oh, mau berhenti ya, berhenti lah gitu. Kita tanya kenapa nangis gitu ya. Memang kalau nangis ini mainannya jadi bagus ya. Jadi ya ajak bicara, dilibatkan gitu ya. Jadi bukan jadi cepat cang, enggak gitu, enggak menambah suasana, tapi kita lihat gitu. Ya memang ada tipe-tipe anak-anak beda-beda. Ada tipe-tipe anak saya juga ya, yang kerjanya tuh kalau ada mainan, bagaimana caranya mainan itu dibongkar, terima bentar, tidak terima paksaan. Jadi kalau beri kasih mainan jangan bagus-bagus, supaya juga kita tenang. Kalau dibongkar-bongkar silakan aja gitu, beli lagi. Dan selanjutnya juga kita melihat apa namanya, kita validasi perasaan ya. Mungkin pasti dia sedih kan, ada misalkan ini kertas tentang anak-anak ya, pengalaman anaknya apik sebenarnya, tapi pada saat pengajian anak udah bilang, umi kenapa tergumi bawa anak ya, aduh dia udah makin alamat mainannya dilempar-lempar. Ada kan tipe anak kayak gitu kan. Terus kita bilang sedih, nah, dia kecil ya gitu ya, tapi memang itu salah, tapi karena kita juga harus memaklumi dia lebih kecil gitu, dia belum ngerti gitu ya. Ya mungkin itu bola gitu ya, padahal bukan bola. Terus juga beri waktu untuk dia bisa membuka perasaan, apa dia kesel, apa diem, apa dia gitu. Jangan itu macam-macam gitu ya. Ya teh, didiamkan dulu supaya juga dia bisa mengatur, mengelola gitu. Nanti atau enggak kita kalau sejadi kita juga mengarahkan supaya dia mencari apa, mencari jalan keluar ya. Jadi nanti dia mulai-mulai dikit mainan diambil, disimpan, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita bantu ya agar dia keluar dari masalah. Jadi kita berusaha untuk mengklumi, kalau emang biasanya anaknya masih kecil enggak susah ya, tapi kalau anaknya udah besar bisa mengklumi. Terus kita peluk, kita minta maafin ya itu anak ketemu seperti itu gitu ya. Karena dia masih kecil gitu ya. Dulu waktu kecil kayak gitu, apa aja dia lempar, karena masanya ada masa melempar-lempar gitu ya. Baik. Jadi kita peluk, kita sayang gitu ya. Kita apa? Kita sambil itu sambil zikir ya. Terus kita sambil ta'awun, sambil zikir, sambil melihat apa, kira-kira aman gak nih anak-anak nih gitu ya. Kalau nanti udah pulang baru kita terangkan baik-baik gitu sama anaknya ya. Seperti itu. Jadi anak juga belajar. Ada orang lain juga yang ternyata berbeda gitu ya. Kayak ada orang-orang yang kalau ketemu orang lain mau gambar. Kalau saya anak baru bangun, baru buru-buru siap ini. Bekas ya. Belakangnya kalender yang gak kepake itu saya kasih pulpen. Nih, jalan dia. Tapi ada juga orang yang, jadi ada rumah yang gambar-gambar gitu. Ada juga anak-anak yang datang ke rumah orang yang gambar. Aduh, anak-anak saya bilang, ini itu rumah kita di gambar. Kita kasih kertas gitu. Jadi memang kitanya dulu, kita juga berusaha untuk hatinya juga tenang ya. Nggak emosi ya. Supaya nanti anaknya merekam, anaknya melihat gitu ya. Walaupun mungkin dalam hati, waduh gitu ya. Astagfirullah gitu. Tapi nggak dimunculkan. Jadi kalau kita sedih juga nggak kita munculkan, kita kaget ya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada juga sih nggak sengaja gitu. Istighfarnya ini istighfar yang kaget. Astagfirullah itu. Astighfarnya belum asli itu istighfarnya.
0: Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa nih. Berarti memang sebuah tantangan juga berarti Bu ya, meskipun tadi ya. Ini harus disesuaikan dengan kondisi anaknya begitu ya. Harus pintar. Jadi ya itu tadi kata kuncinya, harus apa ya, bergaul ya, mengenal ya, dekat ya dengan anak ya, agar ya apa yang bisa kita lakukan, apa ya tindak lanjut dari sikap anak itu bisa dipahami dan bisa ditangani dengan baik begitu ya. Ketika kita kenal anaknya seperti apa begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah. Insya Allah izin Bu Zirla, kita menarik sekali pembicaraan ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu di segmen pertama ini. Nanti di segmen berikutnya kita akan sambung, sambil kita akan sapa sahabat MK ataupun juga kita undang ya untuk sahabat MK barangkali ada yang ingin sampaikan, ada keluh kesah mungkin begitu ya, merasakan nih aduh ini mah meni anak saya meni tantrum wae misalnya gitu Bu ya. Aduh padahal saya misalnya capek atau lain sebagainya, nanti kita akan lihat.
1: Ucapan itu bisa jadi doa gitu. Jadi kalau anak saya lagi anak saya kenapa ya, aduh insya Allah ya lebih apa tenang, jadi kalimat-kalimat yang baik ini jadi kalimat yang aduh kenapa sih anak-anak tantrum wae, nah jadi nanti tantrum wae itu bahaya gitu.
0: Jadi bagi seorang ibu atau orang tua lengkapnya perlu ini juga ya, jadi harus hati-hati juga ya dalam mengucap.
1: Kadang-kadang gitu, jadi bang jangan pakai wae.
0: Kadang-kadang
1: lebih lembut ya. Pada situasi yang gini kok kadang-kadang gitu ya. Jadi nanyanya juga nggak membuat justice buat anak gitu. Anak-anak juga kan biasanya juga nggak selalu begitu ya. Karena ada momen-momen tertentu gitu ya.
0: Baik.
1: Bisa jadi dia juga tantrum.
0: Oke, baik-baik insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Zilyah nih. Mudah-mudahan nih bisa kita terlihat nanti bagaimana mungkin sahabat MK ada yang dirasakan dan sebagainya nih. Boleh juga disampaikan untuk mempersamai kebersamaan kita di siang hari ini, sahabat MK. Silakan kami undang Anda untuk bergabung dan mempersamai di kebersamaan ini. Atensi Anda boleh dikirimkan di 0811-224-1027 dengan tema mengasuh dengan hati yang tenang, keterangan orang tua kunci kestabilan emosi anak. Ini sahabat MV boleh dikirimkan pertanyaannya, kebersamaannya di kesempatan ini di 0811-224-1027. Sambil tentunya sahabat MK bawahnya pembelajaran keluarga atau pusat pembelajaran keluarga Puspaga atau Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda untuk menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan juga konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda sahabat MK butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puspaga Kota Bandung. Informasi dan mendaftar konseling, follow Instagram di @puspaga.bandung atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan hadir juga aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Download di Play Store, di Android dengan Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua. Tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Kami nantikan sahabat MK kebersamaan Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Radio MK FM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali hadir membersamai sahabat MK. Di kesempatan ini sahabat MK tentunya dalam Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, dengan tema kita mengasuh dengan hati yang tenang, di mana ketenangan orang tua kunci kestabilan emosi anak. Insyaallah akan menyambung kebersamaan bersama dengan Ibu Zilinova Jamil SE sebagai konselor Puspaga Kota Bandung. Sahabat MK, kami juga hadirkan polling untuk Anda menyapa di kesempatan ini. Dalam tema kita ini ya, dalam mengasuh dengan hati yang tenang, ketenangan orang tua kunci kestabilan emosi anak. Saat anak sulit diatur, sahabat MK, apa yang paling sering Anda lakukan ketika mulai kehilangan kesabaran? Nah, ini sering jadi apa ya, kalau misalnya kita lihat hal apa yang sering terjadi nih sahabat MK, apakah langsung menegur anak dengan tegas kemudian memilih diam untuk menenangkan diri tanpa sadar ikut membentak anak, atau bahkan kemudian yang paling bagusnya adalah mengajak anak bicara dengan tenang. Nah, ini boleh, silakan sahabat MK boleh disampaikan atensinya, sapaannya di 0811-224-1027. Ya, insya Allah kita akan sambung kembali dengan atensi ataupun juga sapaan Anda di kebersamaan ini. Sahabat MK bersama dengan Ibu Zirli, insya Allah. Bismillah Ibu, kita sambung kembali perbincangan kita. Baik, Ibu Zirli, mohon izin kita sambung kembali terkait dengan tema kita ya. Nah, Bu Zirli, kalau misalnya tadi sempat dibahas emosi yang juga ini penyebabnya, kuncinya salah satu kuncinya adalah bergaul dengan anak. Nah, kemudian ada nggak sih kunci lainnya nih, kalau misalnya kan beberapa orang tua, apalagi kalau misalnya kuncinya di ibu begitu, atau mungkin ya pasti orang tua misalnya dua-duanya bekerja nih. Nah, ini cara bangun bondingnya gimana sih begitu biar bisa kita lebih dekat begitu dengan anak?
1: Insya Allah sekarang kan sudah zaman modern ya. Ketemu dengan anak bisa via video call gitu ya, atau mungkin persiapan dia sekolah tuh kita bisa ikut bantu. Jadi kalau kerja itu kan biasanya dari jam 7 ya sampai jam 5. Nah, di antara itulah kita bangun sebelum subuh gitu ya, udah bisa kita peluk, kita bangunkan gitu ya. Terus dari subuh tuh sampai jam 7 itu persiapannya semua dari kita gitu, jadi nggak diserahkan kepada pengasuh ya. Nanti kan pengasuh ngeliat, oh ibunya kayak gitu gitu ya, oh ibunya tenang, enak, tenang. Tapi kalau ibunya asal-asalan, pengasuh juga lihat, ah kayak asalan aja, ibu juga gitu kok sama anaknya gitu. Nah, nanti pada itu jam 5 ya, walaupun kita mau gak mau capek ya, kita juga gak boleh kelihatan kalau kita capek ya. Karena ada juga orang-orang tua yang, capek-capek, gak bisa gitu. Capeknya nanti aja dulu gitu ya, anaknya udah tidur baru, aduh berat, capek gitu ya, bisa boleh gitu. Jadi memang kita aja tahu ya, karena dia butuh kedekatan sama kita dari jam 7 sampai jam 5 yang kita tinggal, bisa jadi begitu. Jadi kita harus bayar dari pada subuh sampai jam 7 sebelum berangkat. Jam 5 setelah kita pulang sampai dia sebelum tidur, itu harus kita bayar. Mau gak mau kan itu tanggung jawab kita. Jadi bondingnya dari situ. Nah, di sela-sela itu mau mungkin kita tanya di siang-siang, mungkin tanya makan, boleh kalau mau nanya makan, mau tanya sholat gitu. Tadi yang soalnya di sholat zuhur yang jadi imam siapa? Kamu jadi imam enggak? Enggak gitu kayaknya. Kalau perempuan ya enggak mungkin kita tanya gitu ya, yang laki-laki gitu.
0: Iya,
1: seperti itu ya.
0: Jadi manfaatin
1: kita waktu tanya itu ya.
0: Ya. Jadi manfaatin waktu ketika ya dibayarnya
1: sebelum dan sesudah ya.
0: Sebelum
1: sama badan. Dan jangan lupa juga kita harus full zikir ya, minta tolong sama Allah, yang Allah akan bisa mendekatkan kita. Kan kalau kita pengen pakai seragam, pakai apa gitu supaya kita dekat, tapi kalau kitanya hatinya nggak minta bantuan sama Allah ya nggak akan dekat. Tapi kita minta bantuan sama Allah ya. Kan di Quran juga ada, bagaimanapun kamu berikhtiar ingin anak hatinya dekat, tapi kalau kata Allah enggak ya enggak gitu ya. Jadi kita minta benar minta bantuan sama Allah ya, di setiap waktu ada ayah ya. Tadi mau berangkat, tadi mau tidur, mau terus kita minta bantuan. Banyak doa-doa yang membuat kita lebih tenang gitu. Jadi kita enggak berpikir macam-macam kepada pengasuh kita gitu ya. Dan kita juga enggak perlu pakai CCTV di rumah. Kita titipkan sama Allah. Bukan penitip, tapi memang kita berserah diri gitu sama Allah. Asal kitanya juga menjalin pendekatan sama Allah dengan bagus ya. Jadi anak-anak kan lihat, oh umnya sholat duha kayak gitu. Jam 7 udah bisa sholat duha ya. 6:30 udah bisa sholat duha ya. Sholat suruk yang terakhir itu. Duha awal ya. Seperti itu mungkin ikhtiar-ikhtiar kita.
0: Insyaallah. Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian nih kalau misalnya anggap karena apa ya? Anggap ini nih orang tua lepas kendali begitu, hilang kesabaran nih Bunda. Ketika masalahnya nih numpuk banget nih gitu, misalnya entah di pekerjaan atau ada masalah lain sebagainya.
1: Dengan kemudian tidak sengaja ya keluar.
0: Keluar, nah keluar nih gitu ya, tidak sengaja akhirnya membentak anak begitu. Nah ini kira-kira dalam apakah bagaimana nih ketika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua berikutnya?
1: Ya, jadi kan kita astagfirullahaladzim gitu sampai keras ya, astagfirullah sih, tapi kalimatan intonasi marah gitu ya. Jadi kita peluk, aduh maaf gitu, kaget tolong, kaget peluk gitu, maksudnya benar-benar harus dirubah. Kan ada ya Allah ilahi Allah asmal husna disebut gitu, astagfirullah ya rumah ya rohim ya malik ya perusnya salam, dia lihat rumah berantakan, habis itu kita peluk, jadi pasti anaknya juga kaget, kita peluk, maaf umi lagi ngapalin asmal husna nih, gitu. Jadi memang harus berubah, harus sering sadar ya bahwa banyak yang kita nggak apa di luar kontrol kita, dan kita begitu sadar langsung kita peluk anak kita, kita minta maaf gitu ya, maaf umi ngafalin ini asmal husna nggak belum beres, walaupun dia tahu nih kayaknya ibunya kaget atau apa gitu, nanti kita beresin namanya, nggak apa-apa gitu. Ibu juga suka begitu kok gitu. Ya memang kita harus mencontohkan ya, Allahumma paksakan ya, walaupun sebenarnya kita aslinya nggak kayak gitu gitu, bisa jadi, tapi kita menurut ilmu yang kita dapat kita harus bisa praktekin gitu. Kan ada orang-orang yang nggak biasa mencium anaknya ya, tapi ya dia harus di, tapi kalau ujuk-ujuk udah gede sekarang dicium ya gede, ya apa sih ini gitu, karena nggak dibiasakan dari kecil. Kalau saya biasanya kemana pergi ya sholat ya, pulang sholat kemana dia pada salim, udah salim, sebelum salim kita doain gitu, kadang di dadanya kadang di kepala kita doain, nanti dia amin gitu. Ya amin yang bener loh, umi doa apa dulu kita doain, kita sebutin doanya, wah balik seneng ya. Jadi kalau dia sampai anak-anak tuh misalkan ada bola kesukaannya, dia mau tanding, dia langsung telepon, umi doain ya gitu ya. Sekali waktu dia nggak minta doa, tiba-tiba Allah itu gara-gara nggak minta doa sama umi loh. Dalam hati sekarang udah gede kan, rajin banget umi ngedoain itu ya, ngedoain bola kamu supaya menang gitu ya. Jadi dia bener-bener percaya kalau doain umi pasti menang gitu kan. Jadi memang harus ibunya harus benar-benar ikhtiar ya, dan full zikir. Minta bantuan Allah.
0: Betul ya, ini yang jadi kunci apa ya namanya, agar bisa tetap kok dalam kondisi tenang ya tadi ya. Ya. Jadi zikir itu yang harus selalu dijaga bagi orang tua begitu ya.
1: Bisa diucapkan, bisa dalam hati gitu ya. Maksudnya diucapkan tapi kita doang dengar. Cuman kalau astagfirullah itu kan kelihatan kan ibunya panik tuh. Astagfirullah. Karena dalam hati aja astagfirullah gitu. Kita kelihatannya tenang, senyum, padahal dalam hati baru ruas gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau lagi kesel ya mungkin kalau kita nggak bisa langsung senyum ya, kita jangan membuatkan wajah yang nggak enak lah gitu. Kalau nggak kita menghindar, jangan ketahuan sama dia, kita nunduk sampai beres-beres gitu, baru kita aduh pusing nih. Aduh pusing, nggak boleh gitu. Kalau pusing ya astagfirullah, dalam hati aja.
0: Baik, alhamdulillah. Ibu Zile, kemudian ini mohon izin ya, mungkin nyapa langsung sahabat MK nih, kebetulan ada ayah, ini seorang ayah yang bergabung. Ada Pak Aris di Cianjur, mohon izin menyapa kali ini. Mau bertanya begitu Bu Zirli, bagaimana cara ini menyilat istri yang mengekang anak laki-laki dalam mendidik anak usia 15 tahun. Karena misalnya nih, contohnya mau ikut camping atau mau main sama temannya, agak dikekang. Dan kalaupun dikasih izin, terus ditelepon atau di WhatsApp kapan pulang, bahkan minta nomor teman-temannya kalau HP anak gak aktif, bagaimana sikap sahabat kita ini sebagai seorang ayah begitu?
1: Bagus tuh, sebenarnya bagus, bukan mengekang kali ya, tapi memang saya juga suka gitu, misalkan dia mau ke rumahnya Ali misalkan. Oh iya, nomor telepon Ali, kita minta nomor telepon ibunya Ali, nanti kita tanya juga. Tapi itu dari awal ya, bukan udah tinggal 15 tahun kan udah.

0: seperti itu. Kalau misalkan nggak ada ibunya, ibunya kerja, ada neneknya gitu, seperti itu. Jadi memang dibolehkan, tapi tetap dalam pantauan gitu. Jadi kalau di WhatsApp kapan pulang, wajar lah ya, seperti itu gitu. Tapi jangan terus-terusan, baru berapa menit, anak kapan pulang, aduh, kan ini macet di luar, ya. Anak-anak pasti keselnya. Kadang-kadang bisa jadi gini, anak-anak kepo, ada udahlah, kita udah dikepoin teman. Mungkin kitanya terlalu sering bisa jadi, atau mungkin anak bilang berisik, aduh, gitu ya. Bisa jadi memang kitanya juga, ya kita juga nggak seneng ya kalau ditanya terus gitu ya, seperti itu. Jadi kita inilah apa, bintuin lah ya, gitu ya, ya dia. Apa dia punya apa maunya kenapa, kita juga maunya kenapa, jadi sama-sama enak sama enak lah gitu. Oke, dia boleh main gitu ya. Jam berapa sampai jam berapa, di mana, dicatat gitu. Soalnya saya juga dulu gitu, saya, orang tua saya itu memang karena bukan keluarganya perempuan semua, jadi berstreng gitu. Tapi streng boleh main, bisa ke kemana gitu ya. Ada siapa ulang tahun didatengin, nanti didatengin sih bapak saya sampai nengok, oh itu maunya lah, anak saya ada di situ gitu ya. Kalau kita telat misalkan pulang jam berapa, jam 9 misalkan nih. Jam 9 kita belum nyampe rumah, ditanya gini, emang di sana enggak ada jam ya gitu ya, maksudnya gitu. tapi ya kita besok boleh lagi, tapi tetap dipantau. Kita mau camping kemana, didatengin campingnya. Ditemuin apa kakak pembinanya. Tapi waktu kita mau camping kemana, si Bolangit mungkin ini Evan belum lahir ya. Enggak boleh gitu. Karena ibu bapak saya di luar tahun, jadi punya banyak cerita, jadi nggak boleh, tapi dibolehkan yang lain gitu. Jadi kalau masih dekat-dekat, masih di Pulau Jawa lah boleh, tapi kalau udah keluar gitu nggak boleh. Jadi sebenarnya nggak ngekang juga ya, tapi kalau umur 15 tahun kan juga pengen main ya nggak apa-apa ya, kita tahu teman-temannya, kita kasih tahu kira-kira teman-teman kamu bisa membuat kamu lebih dekat dengan Allah, bagus gitu. Dan kalau misalkan ada anak yang ikut cosplay, ah ini tuh cosplay, saya lihat, saya datang ke sana, aduh kayak begini gitu. Macam-macam maksudnya. Dengan berteman sama itu, apakah kamu jadi ingat sholat? Jadi, oh sholat kok kita ngajak teman kita dalam dakwah, gak ada orang yang berdakwah di sini. Aduh, alasan yang bisa aja gitu ya. Jadi seperti itu, jadi setengah apa, win solution ya, jadi dia dapat, kita juga dapat ya. Jadi nggak dibablas gitu, nggak kekang juga jangan gitu, kasihan ya. Jangankan itu masalah kucing ya, kalau kucing dikurung di rumah nggak kenal teman, begitu dia hilang nggak bisa kita minta tolong sama teman-teman di luar. Punya kucing nggak kayak gitu, kalau kucingnya bergaul gitu ya, suruh pulang ya, bisa dipulangin sama teman yang lain.
1: Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Zilin ya jawabannya, dan juga buat Pak Aris ya tadi yang sudah bertanya.
0: Gak apa-apa.
1: Nah kemudian ini masih.
0: Gak apa-apa Pak Aris.
1: Bagus. Ke bentuk kekhawatiran gini begitu ya.
0: Ya. Kekhawatiran itu kasih sayang ya.
1: Nah, kasih sayang,
0: karena kan betul. Sekarang anak-anak laki anak perempuan sama-sama harus kita jaga ya gitu ya.
1: Betul sekali. Baik, nah ini kemudian ini juga menarik nih, masih dengan kaitannya pertanyaan tadi. Tapi kalau misalnya ini nih, bagaimana begitu ya, mungkin jadi tantangan juga ketika membedakan bagaimana kita ini bisa tetap tenang tapi juga tetap menegakkan apa ya, ketegasan. Jadi biar, nah ini gimana sih biar seimbang gitu Bun?
0: Kalau kita bikin peraturan, kita bikin anak bangun jam sekian ya, ini ya, kita bikin aja kira-kira dia suka apa enggak gitu, dia bangun jam segitu. Wah, aku bangun pas ini aja, pas komat. Jangan pas komat, nanti kamu enggak dapat. Jadi masbuk terus dong, nanti kamu enggak bisa sholat tahajud masjid tuh. Walaupun lah mati ada juga mana mau gitu. Tapi ada ini apa, kita tanya gitu, dia maunya bangun jam berapa gitu ya. Jadi dari awal gitu. Jadi jangan kita bikin aturan gini, atau kalau kita bikin aturan dikasih lihat ini berat nggak buat kamu nih gitu, atau kamu mau protes yang mana gitu. Nanti kalau dia protes, kenapa? Saya akan bikin peraturan ini kenapa gitu ya gitu. Ada anak saya juga kan kalau masuk karena rumahnya dekat dengan masjid, jadi gua sekomat terus kabur gitu ya. Ya lumayan, alhamdulillah masih sholat di masjid gitu.
1: Karena meskipun di depan tadi ya, jadi yaudah cenderung deket nanti aja kita santai. Jadi tetap ini ya, ketegasan dan ketenangan ini bisa tetap ya diseimbangkan begitu ya Bun ya.
0: Jangan misalkan nih, dia datang ke masjid misalkan sebelum azan, dia tuh masjid maunya begitu, coba lama-lama insya Allah. Apalagi anak udah siap-siap, udah mau kita diketok-ketok cepet-cepet, udah gitu ya. Udah siap-siap mau berangkat, malah didorong-dorong ketok-ketok kamarnya gitu ya.
1: Baik, oke, baik, alhamdulillah. Nah, kemudian ini satu lagi mungkin Bu ya, begitu sebelum kita jeda.

0: kan. Nah ini sama halnya nih ketika tadi bagaimana mengendalikan ketenangan, tapi ketika menasehati anak, ini kadang si anak terlihat tidak mau mendengarkan gitu Bu. Kadang jadi misalnya jadi fokusnya ke handphone, atau mungkin setiap mau diajak mengobrol atau ini selalu menghindar. Nah, ini sebenarnya apa begitu Bu? Yang sebenarnya jadi permasalahan, atau misalnya bagaimana sebagai orang tua biar tetap bisa sabar nih dalam kondisi seperti ini begitu?
1: Momennya harus pas, jangan dia lagi main handphone kita ajak ngomong, kita ajak makan keluar ya, kita ajak makan keluar berdua aja, jangan sama yang lain. Ngobrol lagi makan kita ngomong, kan mau nggak mau dengar ya, disampaikan aja apakah dia nggak dengar apa apa nggak, minimal kita sampaikan gitu kan. Kita ikhtiar, kita berdoa sama Allah ya, sebelumnya kita berdoa ya Robi Sroli Sori Wasili Amri waktu lu taminsan, kita berdoa ya Allah ini anakku gitu, amanah darimu, kayak gitu kita berdoa seperti itu ya. Nabi Musa aja menemui Firaun berdoa, apa kita anak kita bukan Firaun, kita juga bukan nabi, kita berdoa akan lebih bagus gitu. Terus kita sampaikan aja, jangan ada zon, waduh kayaknya dia nggak dengerin ya, udah nggak dengerin deh, apa mau dia denger ya, diam, cuma jangan terus-terusan. Jadi kita ajak kemana, kita kasih tahu gitu, kita komentarin apa gitu, walaupun kadang-kadang memang komentarin orang bukan komentarin orang ya, begini dikasih tahu gitu. Karena memang ya banyak ya anak-anak tuh yang, Umi biarin aja Umi, itu urusan dia, kenapa Umi ikut pusing, bukan begitu alasannya ibunya gitu ya. Ya maksudnya kita mendidik dia, memberitahu dia kalau begini lihat orang itu kayak gitu ya. Umi nggak boleh seuzon, aduh yang iya memang nggak boleh seuzon gitu. Jadi ini deh apa, memberitahu anak tuh memang harus ada momen yang pas gitu ya. Kalau dia megang handphone, kita bisa jadi suka begitu. Ya, jadi pas dari ngomong kita megang handphone. Kalau dia ngomong kita simpan handphone, nah, gitu. Baru kita dengerin. Nah, gitu. Nanti dia juga akan begitu. Jadi memang ada banyak kelakuan anak yang mau tidak mau itu dari ibu bapaknya. Ya, dia merekam ibu bapaknya gitu, siapa gitu, boleh begitu. Okay. Atau bisa jadi kita juga ngobrolnya lewat WA. Kalau lihat ya WA ngobrolnya. Nanti pakai apa, gambar-gambar apa yang mana lah gitu. Jadi nggak kaku.
0: Baik. Jadi memang harus cari momen yang pas ya, ketika misalnya kita mau menasehati, apalagi mungkin misalnya waktu yang apa ya, yang dalam gitu ya. Tadi ya, cara biarin cari waktu yang pas biar mau biar apa, deep talk ya gitu ya. Biar ngobrol lebih dalam gitu ya, mengobrol sama anak ya. Memang harus disediakan waktu yang tepat begitu ya.
1: Yang tepat bagi dia juga, bukan bagi kita doang.
0: Betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Zili begitu kembali. Insya Allah, tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya dengan bincang pertanyaan sahabat MG kembali. Karena kita akan kembali, sahabat MG jadi boleh silahkan di segmen berikutnya Anda kirimkan pertanyaan Anda, diskusi pada kesempatan ini dalam program Inspirasi Keluarga. Kami undang sahabat MG untuk bergabung dan membersamai di pagi menjelang siang ini. Bahkan sudah siang ya, pukul 10.48 ini sahabat MG. Jadi silakan, ini bisa disampaikan pertanyaannya bagi Anda yang juga merasakan nih dalam menghadapi anak gitu, ada cobaan atau bahkan dalam mengondisikannya secara pribadi sebagai orang tua, wah agak bimbang dan lain sebagainya, ini boleh silakan. Ada kesulitan seperti apa, ini boleh disertakan pertanyaan dan juga penyampaiannya begitu ya di kesempatan ini di 0811-224-1027. Silakan sebutkan juga nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan. Dan untuk sahabat MK juga di kesempatan ini, insya Allah tentunya dalam kali ini Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung ini hadir untuk Anda dalam menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK, Anda butuh konseling atau juga konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Pos Pagar Kota Bandung. Informasi dan pendaftaran konselingnya bisa langsung via follow Instagram di @puspaga.bandung atau sekaligus hubungi di WhatsApp di nomor 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Dan juga kini hadir untuk aplikasi Senandung Perdana menjadi media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua. Tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Insyaallah sahabat FG, kita akan kembali lepas beberapa informasi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
8: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thoha ayat 132. Yang bunyi terjemahnya, perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Sahabat MQ, kami informasikan untuk Anda jadwal azan zuhur hari ini. Untuk sahabat MQ yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, azan zuhur insya Allah berkumandang di jam 11:39 waktu Indonesia Barat. Kami bersama-sama sahabat MQ, kita mengajak Anda dan juga mari ajak teman-teman kita, rekan kerja kita, dalam bersama-sama menuju ridhonya Allah dengan mengejar sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali membersamai Anda, sahabat MK. Kebersamaan kita dalam Inspirasi Keluarga, insya Allah kita akan lebih berdiskusi di segmen ini. Sahabat MK, kami undang Anda untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini di 0811-224-1027. Dan buat sahabat MK, dimanapun Anda berada, kami juga mengundang dan mengajak tentunya sahabat MK, karena Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung ini hadir kali ini untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan juga konsultasi keluarga holistik, integratif, berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK, Anda butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puspaga Kota Bandung. Informasi dan pendaftaran, sahabat MK, untuk pendaftaran konseling ya, follow Instagramnya di @puspaga.bdg atau Puspaga Bandung. Hubungi, Anda juga bisa menghubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Dan kini juga hadir aplikasi Senandung Pardana, media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store Senandung Pardana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua. Tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Kembali membersamai sahabat MK di kesempatan ini, insya Allah kita akan kembali lanjut berdiskusi bersama dengan Ibu Zirli. Bismillah, kita sama kembali Ibu Zirli untuk perbincangan kita di kesempatan ini. Mohon izin ini menyapa sahabat MK yang sudah bergabung dan bertanya begitu di kesempatan ini. Nah, Bu Zirli begitu ya, ini ada hamba Allah yang tidak menyebut namanya, bisa dibilang ini ibu-ibu Gen Z ini ya katanya. Bagaimana jika ternyata pemicu emosi orang tua ini dari perilaku anak yang terus berulang? Nah, kadang nih sudah diminta belajar, terus ya tadi kecanduan handphone atau main game bahkan ya, atau bahkan sering banget nih bertengkar dengan adiknya gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan begitu sebagai seorang ibu dalam menjaga ketenangan ini seperti apa begitu?
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku anak yang terus bertengkar ya. Kita ngelihat bukan bertengkar kali, dia sedang bersosialisasi, sedang bermuamalah. Cuman memang masing-masing sedang berusaha mengelola emosinya, tapi mungkin belum bisa karena masih kecil. Jadi kita sebagai penengah maunya apa nih? Kamu gini, kamu kasih tahu lah gitu ya. Jangan kita salahin kakaknya aja, kadang-kadang kan gitu, nih gara-gara kamu dia nangis, enggak juga. Siapa tahu memang adiknya juga iseng gitu ya. Jadi memang kita harus jadi penengah. Dan kalau kita lihat itu perilaku anaknya seperti apa, kita juga harus memaklumi karena dia masih anak-anak. Kalau udah dewasa, nah itu mungkin udah tahu tata tertib ya, udah mungkin udah mukalaf ya. Itu baru kita bisa rada punya disiplin ya, tegas. Tapi kalau masih anak-anak, kita ikutin aja dulu gitu ya. Bisa jadi perilaku yang biasa-biasa aja tuh. Kalau kita lihat misalkan anak-anak yang loncat-loncat di kasur, berlakuin aja lah gitu. Kasurnya memang ada busanya sih. Kalau kasurnya gak ada busanya nih, gak bisa loncat. Jadi memang bisa mengekspresikan, gak apa-apa gitu. Dan kita juga gak usah-usah kesel, biarin aja gitu. Kita juga kecil gak sih, gara-gara lebih dari itu gitu. Jadi memang kalau kitanya udah kesel duluan gitu, jadi kerjaan yang kecil itu kayaknya gimana gitu. Jadi harus khusus-khusus juga udah gak bisa gimana mungkin ada apa mainan yang perlu dia lagi, nanti dia pengen jadi apa kali ya, mungkin apa tuh bapak bengkel atau apa gitu. Jadi di komentar yang khususnya yang bagus-bagus aja buat positif buat dia. Lalu juga ada ini apa nanti ya istinya Kang Ahir cerita pada saat pernah ada orang komentar pada saat anak saya katanya bukan anak mana itu anak orang lain. Itu wajar kalau punya anak itu dia bilang aduh langsung mau jadi ini ya jadi pembina menjadi bos ya kata gitu. Jadi kalau di luar ini bagus gitu, jadi nggak bertanggung si juru ibu aja nggak gitu, jadi memang bagus. Habis itu panggil lagi ibunya, panggil lagi ini tetap ada doaan yang bagus diberikan, doakan yang itu juga apa Syekh Ahmad Sudais yang apa imam di Masjidil Haram masih kecil, ibunya mau datang tamu dari Syambir, makanan-makanan sampai ditarik taplaknya, marahnya tuh pergi kamu Masjidil Haram, jadi imam masjid di sana. Nah ya, ada doa-doa yang anak saya tuh berantem wae, enggak berantem wae gitu. Gimana sih kalau dia lagi sakit? Ibunya pasti sedih.
2: Iya,
1: banyak gitu ya. Jadi kalau dia lagi berantem, jadi kan justru lagi susah. Kita tetap musuh-musuhan untuk buat berantem. Kali nanti sedang mengekspresikan apa perasaan-perasaannya. Habis dia ada yang kena mainan diambil, ada yang kena dia kumpul lagi gini jam, cuma pinjam sama kakak gitu kan. Kakak-kakaknya nggak boleh ya. Tadi kita beli mainan juga setua, adiknya kasih, kakaknya beli kasih. Kadang-kadang perilaku itu mungkin ya karena ini aja mungkin bisa salah gitu. Kakaknya beliin, adiknya enggak, ada yang ngeliat nih aja, adiknya nanti mainannya sisa-sisa kakaknya gitu. Bisa jadi kayak begitu. Jadi memang kita tetap positive thinking ya dengan tingkah laku mereka. Kita lihat coba seru gitu ya, jangan iseng ya berantakan gitu. Kayak nggak mau jadi kayak kapal pecah, nggak usah gitu amat gitu. Iya gitu, seru ya gitu. Nanti kita terangkan pada tempatnya lagi, biar kasus lagi ini ada di mana nih, gelas atau gelas meja, bukan di kolong meja ya, kita ambil. Jadi ini dikasih tahu sambil kita nggak memberikan nilai, ini gelas adanya di atas meja. Kalau dikasih di dalam gelas ada pensil, misalkan kamu boleh aja, dan mungkin nggak punya kotak pensil yang apa-apa lah, kalau pensil di dalam gelas. Jadi nggak ada yang jelek gitu. Saja selagi itu tidak menyalahi syariat ya. Kalau dia nggak mau sholat, nah itu kan beda lagi. Pada saat usia berapa dia boleh diajak sholat atau dipukul kalau nggak mau sholat, ya gitu. Jadi bisa ada sebab-sebabnya, mungkin bapaknya nggak sholat bisa jadi ya. Karena pernah ada sekali waktu anak melihat teman saya, kenapa nggak sholat, apa lagi sakit, kata dia, kamu gitu kan, dia lagi haid, oke apa lagi sakit nggak sholat ah gitu. Jadi kan nggak pas buat anak itu ya. Dikasih tahu ini lagi gak boleh sholat. Anak kecil juga
2: ini kok kenapa gak boleh sholat sama Allah ya?
1: Saya cari kalimat-kalimat yang pas yang dia juga ngerti ya. Karena ya asal jangan ini aja, jangan berbahaya. Kita lihat aja mungkin pasti kan ada kalimat-kalimat yang luar gitu. Oh ini adiknya iseng nih gitu. Ada kan adik orang yang
2: anak-anak ini ternyata bukan kakaknya yang nakal sama adik, cuman adiknya iseng lagi main diambil apa gitu loh. Jadi insya Allah bagus-bagus aja lah gitu. Itu tandanya ada kegiatan, adanya apa aktivitas. Ya kalau kita mikir kalau dia lagi sakit juga diam-diam, dua-duanya diam, kasihan kan. Khususun.
0: Baik, alhamdulillah. Insyaallah nih. Jadi harus ini ya terperhatikan ya tadi, apalagi kalau misalnya memang kadang gitu ya, usilnya ada aja gitu ya anak tuh ya. Kalau bisa jadi itu bentuk dalam upaya tadi ya, mencari perhatian begitu ya Bu Zirli ya.
2: Iya. Mungkin ada nih kayak cucu saya tuh, dia lagi ngegambar, dia mah hobi gambar. Ada yang ngeliatin, nah jadi ambil, ikut ngegambar. Ah, jadi kan anak kan nangis kan. Ternyata gambarnya di
1: dikasih buat lagi main gitu, dikasih aja lagi kertas lagi, suruh gambar juga jauh-jauh gitu ya.
0: Baik.
2: Jadi kita ini jangan mengambil hati, jadi kita lihat seru gitu, kita jadi dulu begitu gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Insyaallah ya. Mudah-mudahan terjawab tadi ya dengan hamba Allah di Bandung ya, ibu-ibu Kianzet ini yang sudah bergabung tadi juga menjawab. Alhamdulillah, terima kasih Bu Zirli ya sudah menjawab. Tadi baik, alhamdulillah. Selanjutnya ini ada kemudian sahabat kita juga yang kembali bergabung dan menyapa. Nah, ini dalam dari hamba Allah lagi nih Bu ya di Cicadas. Dalam pengasuhan ini ada anggapan bahwa anak yang baik adalah anak yang selalu patuh dan tidak membantah. Nih, kemudian ada juga anak yang juga perlu belajar mengungkapkan ketidaksetujuan. Bagaimana nih cara membedakan anak-anak, khususnya anak sahabat kita ini gitu ya, untuk menyampaikan emosi secara sehat begitu ya, ketika memang perlu diarahkan dalam perilakunya. Ketika memang tidak setuju dan tidak suka, itu akan mengungkapkan karena khawatir menurun begitu dari ibunya ini, katanya merasa sering menjadi orang yang gak enakan. Nah, ini seperti apa ya baiknya agar anak tidak menjadi terbawa seperti itu begitu?
2: Ya, memang pada tepat-tepat pada saat-saat tertentu memang gak apa-apa lah, gak enakan itu ya. Tapi kalau terus-terusan begitu juga kasihan, dia gak punya pendirian. Misalkan ya pakai baju apa gitu ya. Kamu suka gak warna ini? Suka gak modelnya? Tanya dulu gitu. Terserah. Nah, itu berarti dia masih punya pilihan. Jadi kita tanya baik-baik gitu ya. Yang kamu suka sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kadang-kadang biasanya itu terbawa dari mungkin ibunya dulu gak sengaja. Mungkin bisa jadi, kamu pakai ini, kamu pakai ini, kamu gitu. Jadi ngatur gitu ya. Terus dia nurut aja padahal gak suka baju itu, bisa jadi gitu. Jadi kebawa-bawa. Jadi kalau kalau dia protes nanti ibunya, ibunya tantrum ya. Ibunya. Jadi ah, udah biar aja lah gitu. Pakai aja lah, gak suka juga gitu. Jadi memang pelan-pelan ya kita kasih tahu kamu suka baju, karena mungkin di lain waktu pada saat bukan lagi pakai baju, kamu semua sukanya baju apa sih, kayak apa sih, warna apa gitu. Dia tahu anak-anak tuh suka warna apa. Kalau kita mungkin suka warna, misalkan warnanya biru dongker, jangan memaksakan anak pakai biru dongker gitu. Saya juga lihat anak-anak laki-laki, saya, kenapa sih kamu pakai baju hitam? Terus kan dia, saya lupa, saya juga sering pakai baju hitam. Tapi kayaknya kalau saya buat baju hitam, gak apa-apa. Tapi kalau saya lihat anak-anak pakai baju hitam gitu, baju kalau pas lagi ngelipet-lipet, kok baju hitam semua gitu. Ya udah, gak apa-apa lah, kalau emang dia suka gitu ya. Jadi, untuk dia bisa mengungkapkan itu gak mudah. Perlu latihan, perlu banyak waktu. Dan tiap orang waktunya berbeda-beda gitu. Harus kita sampaikan ya. Dan dia juga pada saat dia menyampaikan aja, kita tidak boleh kasih mimik yang berbeda gitu. Oh, saya sukanya baju misalkan yang warna merah, yang kuning, warna emas. Oh ya, bagus ya gitu aja. Padahal dalam hati, aduh gitu, ngejreng gitu. Gak apa-apa, mungkin bagi kita ngejreng, bagi dia mungkin itu ungkapan dari ceria gitu, gak apa-apa. Memang saya juga banyak belajar dari anak satu, kedua, ketiga, edisi revisi terus gak masalah, banyak salahnya. Kadang-kadang juga anak saya ada yang dengar, wah, Umi ngomong apa? Aduh, kamu jangan gitu dong, gitu. Umi kan belajar, gitu. Dan kita belajar sama ayah, sampai dari anak, sampai kita jadi nenek-nenek, belajar terus. Ada yang dirubah, ada yang di delete, ada yang diperbaiki, dan seperti itu.
0: Baik.
2: Insya Allah. Minta bantuan Allah, ya. Jangan lupa.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Tirli, kemarin sudah menjawab nih pertanyaan sahabat kita yang kembali bertanya di Cicadas. Kemudian ini mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Bu Tirli dari, nah ini sama nih menarik, dari ayah nih, kalau ini perspektif ayah. Ini sahabat kita Kang Panji ini ya, Kang Panji di Cimahi mau bertanya, karena hari Kodoro punya anak usia 4 SD begitu katanya, 4 SD, seorang perempuan. Nah ini seringkali begitu ya, saya mencoba untuk tegur dan juga dekat, tetap menjaga ketenangan dan sesekali mungkin menegur. Tapi kalau misalnya kadang kalau yang bikin emosi bergejolak itu kadang ketika anak justru malah mendiamkan. Pernah bahkan gak mau begitu, mendiamkan dan juga menjauh gitu ya, marah seperti ngambek dan berdiam diri di kamar. Ini bisa pernah sampai satu hari full begitu ya, karena pernah ditegur oleh oleh sahabat kita ini, oleh Kang Panjinya. Maka baiknya seperti apa nih untuk membangun kedekatan dengan anak perempuan yang jujur kalau sahabat kita ini agak sulit mengerti, memahami emosi anak perempuan begitu
2: ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin memang bagus, memang ayah ibu juga udah memulai dekat dengan anak tuh pada dari awal ya, dari anak, dari kecil, dari bayi gitu ya. Gak ujuk-ujuk udah usia SD deketin, malah apa sih deket-deket, nah, bisa jadi begitu. Nah, kalau emang dia mungkin seharian mengurung diri pada saat dia lagi gak sholat, gak apa-apa ya. Ya kita juga mungkin husnuzon aja lah, dia apa-ngapain lah. Nanti ada waktu, alhamdulillah akhirnya keluar juga, lapor ya. Atau apalah, kita gak boleh mengkaitkan dengan masalah yang tadi dia dikurung, mengurung diri, jangan gitu. 4 SD mungkin ada yang sudah haid, ada yang belum. Jadi kan kalau yang sudah haid gak boleh berkurung itu, karena dia juga perlu sholat gitu. Kecuali kalau kamar mandinya ada di dalam tempat untuk sholat dan sebagainya gitu. Jadi memang yang jangan lupain kita tuh pada sujud terakhir sholat sunat sholat wajib itu berdoa sama Allah. Robbi habli minas sholihin, robbi habli min ladunka zurriatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Robbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Apa aja kita mau ngomong anak juga berdoa. Robbi sholli zodi berdoa gitu ya. Supaya kita mau ngomong bicara sama anak juga paham apa yang kita maksud. Walaupun dia enggak mau pada saat itu ya wajar enggak apa-apa. Tapi dia pada saat beberapa hari kemudian dia berdoa. Jadi enggak perlu waktu yang hari-hari itu juga berubah enggak bisa begitu. Beda-beda gitu ya. Jadi selalu memohon pada Allah gitu ya. Seperti itu. Bismillah. Bisa insya Allah. Gak apa-apa. Gak ada yang salah.
0: Mungkin gak usah jalan. Jadi itu wajar Bu begitu ketika anak ya. Ngambek gitu ya.
2: Gak apa-apa. Nanti kalau dia udah keluar, kenapa sih kamu ngapain aja kamu tadi di dalam? Kita bicara tanya gitu dengan yang dengan ceria gitu. Oh tidur. Apa ada pada mungkin yang kalau mungkin dia punya handphone kita chat ngapain kamu lagi ngapain pertama tidak lama gitu ya keluar kamu kan lapar lah begitu pokoknya dibuyarkan lagi masalah-masalah yang dia bisa nggak suka gitu. Jadi yang juga mungkin kita susun ya nanti kita tanya lagi pada saat dia udah lagi tenang kita udah enak ya waktu itu kamu ngapain di dalam gitu kan kalau bukan pada saat itu begitu saat keluar jangan. Nanti aja pada saat beberapa hari kemudian kita tanya, ngapain sih gak bagus itu? Kita kan jadi sedih nih orang tuanya takut. Kenapa-kenapa gitu kan. Jadi ungkapkan bahwa kita tuh khawatir gitu. Ya dalam seharian gitu.
0: Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bu Zilin ya penjelasannya kembali untuk siang hari ini. Nah ini mungkin kita nampaknya tadi itu atensi penutup juga pada siang hari ini. Mungkin terakhir. Ada yang ingin dikuatkan Bu Zili untuk menguat materi kita penutup dari Bu Zili sendiri begitu seperti apa enggak?
2: Bismillah. Nah, yang jelas kita ini sedang beribadah pada Allah ya. Jadi mengasuh anak dua ibadah, melihat tingkah laku anak ibadah dan itu harus full doa, full zikir dari berangkat bangun tidur alhamdulillah ahyana bari. Itu udah bersyukur kita enggak tidur ya. Ya Allah terima kasih nih udah bangun enggak bablasan tidur terus gitu ya. Kita berdoa sama Allah dalam hari-harinya juga kita berdoa keluar rumah semua gitu itu kan doa itu senjatanya orang beriman jadi kemanapun kita bawa senjata kita bantuan Allah dalam setiap tingkah laku amal besar kita bicara mendekati anak mendekati orang semua kita sertakan Allah pada diri kita kemanapun kita berangkat kita pun kita bergerak kita beraktivitas supaya kita juga tenang gitu ya supaya kita ya apa nggak ini ya, ya ini contoh mungkin waktu anak saya sempat 10 hari di ICU pakai ventilator lagi hamil, wah itu udah yang lain-lain udah pada maaf Allah. Kalau saya bisa tenangkan ya Allah, ini milik Allah. Kalau Allah ambil jangankan pada saat seperti gini gitu ya, yang sangat mudah. Pada saat lagi ketawa-tawa lagi makan-makan lagi hura-hura juga bisa. Jadi kita minta pada Allah, Allah berikanlah apa. Keajaiban Allah maha bisa. Allah malah salilah maja atau salilah. Jadi Allah tuh ada terus gitu. Kemana pun kita berangkat ada Allah. Pada saat kita lagi jalan ngeliat orang kita kadang-kadang suka pengen komentar ngomong astagfirullah kita ingat Allah gitu. Karena bawaannya itu kadang kalau ngeliat orang pengen ngomongin. Padahal kita nggak kenal gimana cara minta maaf juga ya. Jadi sertakan Allah dalam setiap aktivitas itulah yang harus digarisbawahi. Insya Allah. Karena kita kan lemah sebenarnya nggak bisa apa-apa.
0: Insyaallah betul. Baik, terima kasih alhamdulillah. Terima kasih Bu Zirli. Ini ya kita harus selalu mengingat Allah ya. Jadi kuncinya salah satunya biar ketenangan selalu ada dalam diri kita ya, dalam mengurus anak juga khususnya. Baik, alhamdulillah kebersamaan di siang hari ini banyak ilmu yang bisa didapat apalagi ya tadi dalam menghadapi anak begitu ya, bagaimana kita mengelola emosi semuanya kita kembali pasarkan lagi kepada Allah. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya di kebersamaan ini. Hatur nuhun dan mungkin Bu Zili bisa kembali untuk melanjutkan aktivitasnya di
2: puspa. Aku tuh semudah kalau katanya. Yang salah dari si pribadi mohon maaf, yang benar datang dari Allah semata.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu dia sahabat MK kebersamaan di siang hari ini bersama dengan Ibu Zirli begitu ya. Dengan tema bahasan kita di mengasuh dengan hati yang tenang. Ketenangan orang tua kunci kestabilan emosi anak. banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Jadi bagaimana sahabat MK dalam mengasuh ya, dalam mendidik anak ya, membangun kedekatan dengan anak ya, penuh dengan kesabaran, dengan lika-likunya ya. Karena tidak ada yang bisa mengatur nih sahabat MK, kita hanya bisa berserah diri kepada Allah agar didapatkan dan diberikan yang terbaik dalam membangun pengasuhan, pola pengasuhan dengan anak. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan ini, di polling sebelumnya begitu ya, dengan bicara ketika anak sulit diatur, hal apa yang sering dilakukan. Ini ada Kang Rehan dan juga Ibu Sapra ya. Banyak yang soal dengan memilih diam untuk menenangkan dirinya. Nah ini penting juga tentunya dalam menenangkan diri untuk membangun ketenangan. Masya Allah. Dan juga sahabat MG, kita akan masuk ke segmen Murotal Pilihan. Kali ini 3 Murotal Pilihan sudah disiapkan untuk Anda. Murotal yang pertama ada di Quran Surat Asy-Syams, kedua Quran Surat Al-Bayyinah, dan ketiga Quran Surat Al-Alaq. Sampaikan pilihan Murotal Anda di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan pilihan Murotal pada siang hari ini. Kami nantikan sahabat MK lepas beberapa informasi berikut ini. Kami akan kembali untuk menyapa Anda. Tetap bersama kami.

sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai sahabat MK di Morotal Pilihan ya, segmen Morotal Pilihan di siang hari ini. Kami siapkan untuk Anda sahabat MK untuk Morotal Pilihannya di siang hari ini. Tiga pilihan, langsung saja pilih salah satu dari tiga pilihan yang kami sajikan. Yang pertama Quran Surat Asy-Syams ya, Quran Surat Asy-Syams. Kemudian yang kedua Quran Surat Al-Bayyinah, dan yang ketiga Quran Surat Al-Alaq. Sampaikan pilihannya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan juga atensi untuk pilihan Morotal kali ini. Bisa di WhatsApp-nya MKFM atau di pilihan polling yang sudah kami sajikan di grup Sahabat MK. Dan kita sapa saja langsung yang sudah bergabung, diawali oleh Pak Edi di Yogyakarta. Morotal pilihan siang hari ini nomor 3, Quran Surat Al-Alaq ya. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Asana di Dago ikut menyapa, terima kasih. Ibu Pujasari di Cicadas, Morotalnya pilih nomor 3 ya. Sama nih, Quran Surat Al-Alaq, terima kasih. Kemudian surat lagi. Sahabat berikutnya, Kang Mahdi nih, di siang hari ini pilih Morotal nomor 3 juga. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu ada Ibu Lilis di Balai Endah, pilih Morotalnya nomor 1 di Quran Surat Asy-Syams. Terima kasih. Kalau lihat di polling, ini paling banyak di pilihan nomor 3 ya, Quran Surat Al-Alaq. Insyaallah ada sahabat MI yang sudah bergabung, ini admin ya. Terus ada sahabat Mahadi, Ibu Pujasari, dan juga Mama Agni di Sindakerta, dan juga Ibu T di Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah ikut pilih polling di siang hari ini ya. Polling pilihan Morotal, insyaallah. Alhamdulillah. Kembali kita akan dengan demikian berarti sahabat MK Morotal pilihannya akan kami hadirkan di Quran Surat Al-Alaq. Kami ucapkan Al-Alaq. Kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung dan menyapa di siang hari ini dalam kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Saatnya kini mengakhiri kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga ini, sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas dan mempersiapkan diri untuk mendirikan sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.

0: في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan. Kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah, pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, nggak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Kiki Siang.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NF.

Cafe Tausiah A. Agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
8: MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini harus dibangun kembali, itu bukan direpit lagi, tapi dibangun dari awal.
2: Penanganan kasus kekerasan pada pelakunya, jadi itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban, gitu kan.
3: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
4: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih ditempati? Aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan direpit lagi, tapi dibangun dari awal.
4: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
5: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru, ya, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
4: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
3: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
6: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
2: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
6: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
3: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
7: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
8: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
7: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
9: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
10: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
9: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
3: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
11: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Jukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
12: Kalau ada ini semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berdikara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu yang
11: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
13: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya ima ucing-ucingan. Kalau kucing-ucingan mah selalu terjadi. Maka ketika ketangkep, ya jangan dibiarin lolos.
14: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
15: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
16: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir, dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
15: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid dari Fatih Sahabat MK bertajuk Ikan Laron dan Semut mengantarkan kita kebersamaan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang di edisi hari Kamis 15 Oktober 2026, atau kita juga sudah memasuki di hari keempat bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan semangat untuk bisa terus bermanfaat sahabat AMK, seperti halnya ikan laron dan juga semut yang ketika ditanyakan ya di dalam nasyid ini, semuanya berpasrah kepada Allah, semuanya senantiasa bertasbih, semuanya senantiasa menyerahkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hingga jelang azan asar nanti, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama juga berikhtiar beribadah sahabat MK, karena segala hal bisa bernilai ibadah tergantung dengan niatnya. Termasuk ketika kita hendak merawat kesehatan diri kita, kesehatan gigi kita, mulut kita, mata kita, kaki dan sebagainya sahabat MG, yang memang diamanahkan Allah untuk bisa terus beribadah. Itu dia salah satu temanya. Di kesempatan siang hari ini kita akan belajar pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut. Anda sahabat MG, ketika mendengar menjaga kesehatan gigi dan mulut, apa biasanya yang paling pertama kali tergambar? Kebiasaan apa saja kira-kira yang sudah Anda lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sehari-hari? Apakah yang mungkin sejak kecil diajarkan ya, menyikat gigi pagi dan sebelum tidur? Atau sudah mulai rutin memeriksakan gigi ke dokter, sahabat MK? Mengurangi makan dan minuman yang manis? Atau mulai dengan berkumur atau minum air putih setelah makan? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami juga siapkan sebuah teka-teki cerdas untuk menambah kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdasnya, sahabat MK, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita dianjurkan untuk memeriksakan gigi ke dokter secara rutin. Idealnya, berapa bulan sekali kita melakukan pemeriksaan gigi meskipun tidak ada keluhan, sahabat MK? Apakah Anda sudah mulai mengetahui informasi ini dan mulai melakukannya? Silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Walau sepanjang hidup aku terus bekerja. Bicara soal kesehatan gigi dan mulut, itu adalah kondisi ketika gigi, tidak hanya gigi dan lidah biasanya yang paling terasa sahabat MK, tapi juga gusi kita dan seluruh rongga mulut itu terjaga kebersihan serta fungsinya dengan baik. Bahkan mulut ini kita ketahui sebagai gerbang utamanya ya sahabat MK, untuk makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh, sekaligus juga menjadi organ yang berperan penting dalam proses pencernaan. Maka saat makanan itu masuk, sebagian akan tertinggal di dalam mulut kita. Jika tidak dibersihkan, sisa-sisa tersebut bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Dan oleh karena itu, kesehatan mulut tidak hanya berkaitan dengan keindahan senyuman atau nafas segar saja ya, tapi juga sangat menentukan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yang mana kalau kita menjaga kesehatan tubuh diniatkan untuk menjaga amanah Allah agar nanti bisa beribadah optimal, ini juga kaitannya dengan beribadah sahabat MK. Dan bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kesehatan mulut? Silakan Anda bisa berbagi ya, menjawab teka-teki cerdas atau juga cara Anda, kebiasaan yang sudah Anda lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sehari-hari. Apa saja kira-kira sahabat MK? Silakan bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda yang belum bergabung, kami nantikan juga, silakan bisa ikut menyapa supaya nanti kami undang ya untuk bergabung. Dan teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita dianjurkan memeriksakan gigi ke dokter secara rutin. Teka-teki cerdasnya adalah berapa bulan sekali kita melakukan pemeriksaan gigi meskipun tidak ada keluhan. Anda yang sudah tahu jawabannya silahkan langsung sampaikan ya di 0811-224-1027. Sambil mungkin berbagi juga apakah sudah dilakukan atau masih jarang-jarang nih sahabat MK.
1: Berada di tempat sekecil ini.
0: Dan insya Allah kebersamaan di siang hari ini akan kita temani kembali. Akan kami hadirkan sebuah persembahan nasyid juga sahabat MK untuk menambah kebersamaan kita dari LM Voice dengan tajuknya Indah Bersama. Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan salam silaturahmi juga masih kami nantikan. Dan selamat menyimak.
2: Oh,

0: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabet lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun alaih.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Siang. Sebuah nasyid dari Opik berjudul Takdir. Sudah kita sambil nikmati ya di kebersamaan siang hari ini. Mungkin Anda ada yang sedang ditakdirkan Allah untuk merasakan linunya kondisi mulut sahabat MK, ada yang sariawan misalnya, atau mungkin juga sakit gigi. Nah, ini menjadi pengingat kita, mudah-mudahan lekas sembuh ya, lekas sehat kembali dan jadi penggugur dosa. Karena sejatinya sakit gigi atau kesehatan mulut sahabat MK itu bisa kita jaga. Nah, ini dia yang akan menjadi topik perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut, sahabat MK. Kebiasaan apa saja yang kira-kira sudah Anda lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sehari-hari? Apakah dengan menyikat gigi pagi dan sebelum tidur 2 kali sehari, sahabat MK? Atau sudah mulai rutin memeriksakan gigi ke dokter? Mengurangi makanan dan minuman manis? Berkumur atau minum air putih setelah makan? Nah, silakan Anda bisa bagikan ya pengalaman ataupun juga inspirasi Anda di SMS dan WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini juga Anda bisa ikut ramaikan menjawab. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita dianjurkan memeriksakan gigi ke dokter secara rutin. Idealnya, berapa bulan sekali kita melakukan pemeriksaan gigi tersebut, walaupun tidak ada keluhan, sahabat MK. Karena memang kalau di Indonesia, kalau ada keluhan baru periksa ya. Nah, ternyata tidak seperti itu, untuk kita bisa terus merawat menjaga kesehatan gigi dan mulut. Seperti apa cara menjaga kesehatan gigi dan mulut versi Anda? Karena kalau dari laman Bio Farma, ini ada sejumlah cara untuk kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Memang dilakukan sebaiknya setiap hari ya, secara konsisten. Beberapa langkah yang bisa kita terapkan antara lain dengan menyikat gigi dengan benar, sahabat MK. Minimal 2 kali sehari, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk gunakan pasta gigi berfluoride agar gigi lebih kuat. Dan ini juga ada cara menggosok giginya ya, sahabat MK. Kalau saya dulu waktu ikut dokter kecil, itu diajarkan juga ya. Kalau pada umumnya orang itu menggosok gigi kanan-kiri ya, bergesekan. Tapi ternyata yang betul adalah dari atas ke bawah, sahabat MK. Jadi mengikuti sela-sela gigi kita. Nah, ini nanti bisa dicari juga tutorialnya ya, sahabat MK, untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya menyikat gigi dengan benar. Dan di zaman sekarang juga ternyata sikat gigi tidak cukup, sahabat MK. Ada istilah flossing atau membersihkan sela-sela gigi. Baik itu dengan benang gigi, biasanya sekarang sudah banyak dijual bebas ya, untuk mengangkat kotoran yang tidak bisa dijangkau oleh sikat. Karena kadang setelah sikat gigi masih ada yang terselip-selip, sahabat MK. Ini juga bisa jadi ikhtiar kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tidak hanya istilah flossing atau membersihkan sela gigi, Anda juga bisa menggunakan obat kumur untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut dan plak. Apakah Anda termasuk yang menggunakan obat kumur ini, sahabat MK? Atau sudah mulai dengan flossing, ada pakai benang gigi? Silakan ya, bisa bagikan juga. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan baik lainnya, sahabat MK, seperti menghentikan kebiasaan merokok, juga mengonsumsi alkohol. Karena zat di dalamnya ini bisa merusak gigi, merusak gusi, bahkan juga meningkatkan resiko kanker mulut ya, na'udzubillah min dzalik. Dan jangan lupa untuk rutin periksa ke dokter gigi. Nah, ini yang menjadi teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Berapa bulan sekali kira-kira sahabat MK untuk kita memeriksakan gigi secara rutin? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya di 0811-224-1027. Seperti di siang hari ini yang sudah menyapa ya di kesempatan hari ini. Ada Ibu Dedeh di Ranca Ekek, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Dedeh berkaitan dengan berapa lama, berapa bulan sekali untuk periksa gigi secara rutin. Jawaban Ibu Dedeh di Ranca Ekek, betul, betul, betul, Masya Allah. Ini rentangnya cukup lama ya, sahabat MK, jadi insya Allah bisa diikhtiarkan. Terima kasih Ibu Dedeh sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Kemudian setelah Ibu Dedeh ada Ibu Iis di Tangerang. Kalau Ibu Iis ini berbagi inspirasinya juga
Menurut Ibu Iis yang sudah dilakukan alhamdulillah untuk menjalankan menjaga kebiasaan kesehatan gigi dan mulut ya sahabat MK, itu sudah semuanya katanya di antara pilihannya, yaitu sudah menyikat gigi 2 kali sehari, rutin periksa gigi ke dokter, mengurangi makanan dan minuman manis, masya Allah, juga berkumur atau minum air putih setelah makan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya Ibu Iis di Tangerang. Terima kasih banyak dan ikut menjawab teka-teki cerdasnya ini, bahkan lebih detail ya. Alhamdulillah, jawabannya juga betul-betul-betul, masya Allah. Terima kasih dari Tangerang sudah menyapa. Kita lanjutkan.

Alim Masjid Baitus Salam Mekarsari. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ngadiah. Ini salam balik kalau gitu ya. Nanti kawan-kawan bisa ikut bergabung juga, rekan-rekan Majelis Taklim Masjid Baitus Salam Mekarsari, untuk ikut kajian Rumahku Syurgaku ya. Kita juga punya Majelis Taklim Rumahku Syurgaku by MKFM, sahabat MK. Terima kasih sudah menyapa dan berkirim salam silaturahminya. Kemudian kali ini kita lanjutkan, ada Ibu Parilah di GBA 3. Kali ini alhamdulillah Ibu Parilah sudah kembali sampai di rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Sudah selesai ya kajian Rumahku Syurgaku tadi di Masjid Siti Khadijah Cimahi. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ikut menjawab juga teka-teki cerdasnya, jawaban Ibu Parilah juga tepat sekali. Betul, betul, betul. Dan kalau Ibu Parilah sendiri untuk merawat gigi dan mulut sudah melakukan sikat gigi sebelum tidur, pas bangun tidur, periksa gigi ke dokter juga, mengurangi makanan dan minuman yang manis, dan jangan minum atau makan yang masih panas. Oh iya, Masya Allah. Jadi karena biasanya yang jadi tema iklan itu dingin juga ya Ibu Parilah ya, tapi yang panas juga iya, hati-hati sahabat MK, karena ini bisa mengikis email gigi sahabat MK ya. Masya Allah. Salam satu rahminya dari Ibu Parilah untuk semua yang sedang bertugas di MKFM. Ini sudah mulai kembali satu persatu setelah bertugas di Masjid Siti Khadijah, Ibu Parilah. Alhamdulillah. Dan untuk semua sahabat MKFM yang sedang menyimak di siang hari ini juga, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Allahumma amin. Dari GBA 3 kita berlanjut menyapa di Halte Selatan. Ada Kang Irfan di Halte Selatan. Kang Irfan juga tidak kalah ketinggalan untuk menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya juga betul, betul, betul. Anda yang ingin ikut bergabung, sahabat MK, masih kami nantikan. Teka-teki cerdasnya ini berkaitan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita dianjurkan memeriksakan gigi ke dokter secara rutin. Idealnya berapa bulan sekali? Silahkan kami nantikan jawaban teka-teki cerdas Anda. Kemudian di Antapani ada Ibu Yanti menyapa ya. Kalau Ibu Yanti ikhtiarnya insya Allah mengurangi yang manis-manis dan berkumur setelah makan. Masya Allah. Ini tips yang bisa diikuti ya. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani.

Terima kasih Ibu Yanti sudah menyapa ya, dan sahabat MK lainnya nih sudah satu persatu mulai ramai siang hari ini, Masya Allah. Silakan Anda bisa berbagi inspirasinya juga, kalau Anda kebiasaan apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sehari-hari. Kami nantikan atensinya di 0811-224-1027 sambil menantikan juga jawaban teka-teki cerdas versi Anda. Idealnya memeriksakan gigi dan mulut rutin itu berapa bulan sekali, sahabat MG? Dan sambil kita simak ya nasyid dari Opik dengan tajuknya Takdir untuk menambah semangat kita di siang hari ini.

0: Layangan
1: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
2: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
1: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
3: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
9: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik and

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parang.

sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dalam program Inspirasi Siang. Saatnya kami langsung menyapa kembali Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi, berbagi semangat positifnya di kesempatan siang hari ini, menyampaikan salam silaturahmi sahabat MK dan doa-doa baiknya. Silakan Anda yang masih ingin ikut bergabung di 08112241027.
1: Tuhanku, kemurkaanmu selalu.
0: Di siang hari ini sahabat MK, kita tengah membahas ya ikhtiar terbaik untuk menjaga amanah Allah. Salah satunya adalah rongga mulut sahabat MK, termasuk di dalamnya ini ada kesehatan gigi. Cara Anda untuk menjaga kesehatan gigi, apa kebiasaan yang sudah dilakukan? Silakan Anda bisa bagikan inspirasinya dan ikut menjawab teka-teki cerdas. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita memang dianjurkan untuk memeriksakan gigi ke dokter secara rutin. Idealnya berapa bulan sekali? Sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dan sambil kami sapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Dewi di Cimahi, kali ini menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya 100, betul ya? Bulan sekali katanya. Alhamdulillah, sudah insya Allah diperiksakan juga ya Ibu Dewi. Masya Allah. Kemudian dari Cimahi berlanjut ke Cilenyi sahabat MK. Ada Ibu Kiki Maryam menyapa dan jawaban teka-teki cerdasnya juga betul.
1: Kebenci.
0: Salam dan doanya untuk suami, anak-anak, menantu, cucu, keluarga, penyiar, kru dan semua pendengar Radio MK FM dari Ibu Kiki Maryam. Semoga semuanya senantiasa selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan kalau Ibu Kiki, cara menjaga kesehatan giginya itu dengan menggosok gigi 2 kali sehari, mengurangi makan dan minum manis, juga rajin periksa ke dokter gigi. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat selalu Ibu Kiki Maryam di Cilenyi. Terima kasih sudah menyapa. Tidak ketinggalan, kita berlanjut kepada Larang. Sudah ada Kang Yudi. Jawaban teka-teki cerdasnya dari Kang Yudi ini juga betul. Sama halnya dengan Ibu Rus di Garut. Masya Allah. Ini nampaknya sahabat MK sudah rajin-rajin ya periksa giginya ya, meskipun tidak ada keluhan. Masya Allah. Selamat bertugas dari Ibu Rus di Garut. Ini menyampaikan juga untuk semua yang sedang ada di MKFM, sehat selalu dan semangat. Jangan lupa bahagia. Insya Allah dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Salamnya juga untuk semua pendengar Radio MKFM. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan saum sunnah bagi yang sedang berikhtiar untuk menjalankan saum sunnah tersebut. Insya Allah diberikan kesehatan dan kemudahan. Insya Allah. Amin. Allahumma amin.
1: Dan pertolonganmu selalu.
0: Alhamdulillah ya, dari Garut sudah menyapa ada Ibu Rus tadi. Kemudian kita sapa juga yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Dede Juhana di Padalarang. Masya Allah.
1: Mengingatkan penerimaanmu tanda selamat.
0: Alhamdulillah ada Ibu Dede Juhana di Padalarang ya. Ini yang sempat terkirim ya, Masya Allah. Kalau Ibu Dede ikut menjawab teka-teki cerdasnya, versi Ibu Dede 3 bulan sekali. Wah, Masya Allah, jadi setahun bisa 4 kali ya Ibu Dede. Semakin rutin tidak apa-apa sebetulnya sahabat MK, tapi ideal yang disarankan tetot bukan 3 bulan sekali Ibu Dede. Bisa dicoba lagi untuk menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah, terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi menyapa di kesempatan si

0: juga yang sudah bergabung berbagi inspirasinya di polling MKFM. Ada Ibu Utik di Yogyakarta juga ternyata. Ini berbagi yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi itu dengan berkumur rebusan air daun sirih secara rutin ya, sebagai ganti obat kumur yang dijual di produk bebas ya. Masya Allah, ini lebih alami ya daun sirih ya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Utik di Yogyakarta sudah berbagi inspirasinya juga. Dan kita sapa ada sahabat, oh, ini tidak menyebutkan nama ya, kalau di polling tidak kelihatan namanya sahabat MK.
1: Ya Allah.
0: Tapi rata-rata yang sudah rutin sahabat MK ini mayoritas menyikat giginya 2 kali dalam sehari ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada Ibu Iis di Tangerang, kemudian juga kali ini ada sahabat Febri dan juga sahabat Raihan yang menyapa.
1: Dan juga
0: Ibu Utik juga selain dengan menggunakan air kumuran daun sirih itu juga sikat giginya 2 kali, rutin memeriksakan gigi ke dokter, ini yang diikhtiarkan. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat MK sudah berbagi inspirasinya di kesempatan siang hari ini. Karena memang menjaga kesehatan gigi dan mulut itu tantangannya adalah rasa malas sahabat MK. Ketika kalau sudah malam, sudah mengantuk, belum sempat sikat gigi, nah ini jadi PR. Sehingga bisa kita ikhtiarkan kalau mau tidur itu sikat giginya setelah atau sebelum wudu ya, untuk sholat isya biasanya. Jadi setelah sholat isya sudah tidak ada makanan lagi yang masuk ke dalam mulut sahabat MK. Mungkin air minum ya kalau haus. Dan ada juga satu cara yang kemudian bisa kita ikhtiarkan dengan mengganti sikat gigi secara berkala. Jadi Anda bisa cek sikat gigi yang ada di rumah sudah sejak bulan apa, sahabat MK. Karena idealnya itu diganti setiap 3 bulan agar fungsi dari sikatnya itu tetap optimal. Dan menjaga kesehatan mulut serta gigi itu bukan sekedar kebiasaan kecil, sahabat MK. Meskipun ini adalah investasi besar ya untuk kesehatan jangka panjang. Kebayang ya sahabat MK, ketika kita ada kendala di rongga mulut kita seperti sariawan, sakit gigi, ataupun mungkin kendala-kendala lainnya, itu akan sangat mengganggu. Bahkan menghilangkan nafsu makan ya, karena sakit ketika mengunyah sahabat MK. Nah ini makanya kita senantiasa diingatkan untuk terus menjaga. Karena kalau kesehatannya terjaga, mulut yang sehat ini akan mempermudah proses makan kita, proses berbicara kita. Apalagi saya sahabat MK ya, kalau udah sariawan, wah Masya Allah ujian itu kalau lagi siaran. Dan tentunya juga menunjang penampilan. Ini penampilan kita itu kan juga jadi syiar ya sahabat MK. Bahkan lebih dari itu, menjaga kesehatan gigi bisa menurunkan resiko penyakit serius nih, tidak main-main, yang berhubungan juga dengan organ lain seperti organ jantung misalnya, paru-paru, termasuk juga ginjal. Maka kebiasaan sederhana untuk mengikat gigi dengan benar, kemudian flossing tadi ya sahabat MK dengan benang gigi, dan pemeriksaan rutin itu bisa memberikan dampak besar di masa depan. Mari kita jaga mulut dan gigi kita secara sehat ya sahabat MK, agar tubuh kita di dalamnya ini juga semakin terlindungi. Karena apa-apa yang masuk menjadi nutrisi, makanan, minuman itu masuknya ya lewat mulut sahabat MK. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan Anda juga bisa bergabung ya, berbagi atensi ataupun inspirasinya. Anda sudah apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Insya Allah nanti kami akan mulai sapa kembali Anda yang sudah bergabung, sambil kita nikmati nasyid dari Hawari sahabat MK dengan tajuknya Rintihan. Sebelum nanti tepat di jam 2 akan kami putarkan sebuah jurnal LPRSS.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Virtual Job Fair untuk tekan angka pengangguran. Bursa kerja bukan kegiatan formalitas. BUMN dorong ketahanan energi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali menggelar bursa kerja dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Bursa kerja dilaksanakan dalam bentuk virtual job fair akan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelaksanaan virtual job fair tersebut sebagai sarana mendapatkan karir sesuai dengan minat dan kebutuhan. Farhan mengatakan bursa kerja akan menghadirkan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor sehingga peluang kerjanya lebih terbuka.
1: Pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, kembali menghadirkan job fair yang diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2026 bertempat di Mall Istana Plaza, Bandung. Acara ini terbuka untuk umum dan sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini mempertemukan puluhan perusahaan terkemuka dari berbagai macam sektor dengan talenta-talenta hebat warga Kota Bandung. Dan tentu saja job fair ini menjadi salah satu upaya untuk mewadahi para pencari kerja dalam mengeksplorasi berbagai macam pilihan posisi yang sesuai dengan minat, keahlian, kebutuhan masing-masing, dan jalur karir masing-masing.
0: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung Yayan A. Briliana menegaskan bahwa bursa kerja atau job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung bukanlah kegiatan formalitas semata. Menurutnya bursa kerja merupakan upaya nyata mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, Disnaker Kota Bandung melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja, termasuk virtual job fair pada 22 Oktober 2026 mendatang. Yayan mengatakan kebutuhan tenaga kerja terbuka luas terutama lowongan kerja di luar negeri.
2: Kami selektif dalam mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti di tanggal 22 itu ada sekitar 23 perusahaan yang hasil seleksi dari kami. Jadi insya Allah tidak formalitas. Lowongan kerjanya jelas ada. Apalagi yang lowongan kerja di luar negeri nih. Ini sedang dibutuhkan sekali sesuai dengan program pemerintah SMK Go Global. Gitu. Oh, banyak manfaatnya. Okay. Jadi siap. Sekali lagi hadir nanti pada waktunya dan tempat yang sudah ditentukan.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengapresiasi pelaksanaan workshop terkait kesehatan lingkungan yang digelar Forum Bandung Sehat untuk para guru prakarya. Menurut Gingin, para guru prakarya penting mengetahui pemanfaatan sampah untuk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, Gingin menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan Forum Bandung Sehat dan berharap kegiatan serupa sering dilakukan.
3: Kota Bandung salah satunya kita sekarang sedang menggerakkan yang namanya program Karasa Sirkular Bandung Utama. Jadi bagaimana memanfaatkan sampah untuk pengembangan buruan saya dan dari hasil buruan saya ini urban farming terintegrasi. Gerakan pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan. Dan hasil dari buruan saya ini bisa dimanfaatkan oleh Dasat, Dapur Sehat Atasi Stunting yang ada di wilayah.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, belandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebagai bagian dari upaya ketahanan energi. Wakil Kepala Bidang Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Teddy Barata menyatakan, Indonesia sedang mengembangkan program biodiesel yang dicampur dengan kelapa sawit sehingga menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang melakukan program tersebut sebagai upaya mengurangi impor energi khususnya BBM. Selain biodiesel, pengembangan juga dilakukan untuk BBM jenis etanol, sehingga nantinya Pertamax akan ada unsur nabatinya yang berasal dari singkong, tebu, dan jagung.
5: Kebijakan dari pemerintah Pak Prabowo, ketahanan energi, B50 sudah kita implementasi. Biodiesel 50% kandungannya dari kelapa sawit. Yang tadinya kita impor, sekarang kita bisa memblending ini dengan kandungan dari dalam negeri, dari kelapa sawit. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana kita memblend dari diesel kita menjadi B50. Sekarang kita tidak impor, paling tidak setengahnya. Etanol kita udah mulai program, canangkan E20 bertahap etanol. Jadi nantinya Pertamax kita itu nantinya akan ada unsur dari nabatinya yang asalnya dari tebu, jagung, singkong. Yang tadinya kita impor energi, sekarang kita itu menanam singkong, tebu, jagung itu kan ya punya kita.
0: Permintaan kapasitas pusat atau data center di Indonesia meningkat sangat pesat. Chief Technology Officer atau CTO BPI Danantara, Sigit Puji Santosa menyatakan, kapasitas data center yang baru dibangun cepat habis terserap pasar, sehingga pasokan mengalami kekurangan atau defisit. Menurutnya, Danantara siap memperluas investasi infrastruktur pusat data, termasuk rencana akuisisi 5 pusat data untuk memperluas jangkauan jaringan infrastruktur digital hingga ke 25 kota. Sigit mengatakan Danantara juga menjajaki kerjasama strategis seperti dengan pihak lain untuk mengembangkan chip AI serta menyiapkan komponen, subsistem, hingga sistem infrastruktur digital secara menyeluruh.
6: Ada potensi data center. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500-2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1.5-2 billion dollars annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chips untuk automotive AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
0: Polisi menangkap 2 orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka masing-masing berinisial KR 23 tahun dan IR 25 tahun, sedangkan 1 orang tersangka lainnya yang berinisial DN masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, aksi kejahatan bermula ketika para tersangka mendatangi korban dan meminta sejumlah uang, namun ditolak oleh korban. Akibat aksi penolakan tersebut, para tersangka langsung mengeroyok korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku nekat merampas sepeda motor korban untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Akibat perbuatannya, para tersangka yang kini mendekam di balik jeruji sel diancam pidana penjara selama 12 tahun.
7: Para pelaku ini meminta uang kepada korban, kemudian tidak diberi, akhirnya si korban ini dipukuli dan kemudian motornya diambil.
8: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kami kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Siang. Di termin kali ini, saatnya Anda juga bisa ikut bergabung memilih nasyid pilihannya. Kami sudah siapkan ada 5 nasyid pilihan yang bisa Anda simak, 3 di antaranya. Pilihan terbanyak nanti akan kami hadirkan ya, tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Silakan Anda bisa bersiap, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Seperti di kesempatan siang hari ini, ada yang sudah menyapa kembali, Umi Zikri di Cipayam Cianjur, menjawab teka-teki cerdas. Anda yang juga ingin menjawab teka-teki cerdas berkaitan dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita memang dianjurkan memeriksa gigi ke dokter secara rutin. Kira-kira berapa bulan sekali, sahabat MK? Jawaban dari Umi Zikri di Cianjur, betul, betul, betul. Dan alhamdulillah sudah berikhtiar juga dengan rajin gosok gigi. Ini bahkan seharinya bukan 2 kali, tapi sampai 3 kali ya, Masya Allah. Kemudian makanan yang merusak giginya juga dihindari. Ini alhamdulillah sudah dilakukan. Salam ukhuwah untuk semuanya, untuk keluarga juga, masing-masing, untuk guru-guru, sahabat siar, kru, dan untuk semua pendengar dimanapun berada, mendapatkan salam dari Umi Zikri di Cianjur. Doa terbaiknya kita senantiasa sehat, alfiat, sehat walafiat ya maksudnya, dan juga sejahtera dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kalau Umi Zikri sudah sekaligus memilih nasyidnya ternyata di kesempatan siang hari ini. Tapi kami akan hadirkan terlebih dahulu ya preview masing-masing nasyidnya, sahabat MG. Apa saja kira-kira nasyid yang akan kita hadirkan, 5 pilihannya. Kita akan mulai dari preview yang pertama. Pilihan nasyid yang pertama kali ini datang dari Alginat dengan judulnya Satu Yang Terbaik. Siapakah satu yang terbaik itu, sahabat MK, atau apakah itu? Kita akan segera simak nasyid di pilihan nomor 1. Ini dia previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang pertama dari Alginat dengan judulnya Satu Yang Terbaik Sahabat MK. Kita sambung di pilihan nasyid yang kedua, kali ini datang dari Munshid Malaysia dengan judulnya Ya Rasulullah. Seperti apakah nasyid di nomor 2 ini? Kita akan segera simak, ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang kedua dari Munshid Malaysia, sahabat MK, dengan judulnya Ya Rasulullah. Silakan Anda yang ingin menyimak versi lengkapnya langsung bisa dipilih di yang nomor 2. Dan kemudian kita sambung di pilihan nasyid ketiga, ada dari Teva dengan judulnya Bersyukurlah. Seperti apakah nasyid Bersyukurlah di nomor 3 ini, sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia, bersyukurlah di pilihan nasyid yang ketiga dari Teva sahabat MK. Sudah kita simak cuplikannya bersama. Masih ada dua nasyid yang tersisa di antara lima pilihan. Yang nomor empat kali ini datang dari Sautul Haq dengan judulnya Sayyidah Khadijah. Seperti apakah nasyid di pilihan yang keempat ini? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang keempat dari Sautul Haq Sayyidah Khadijah sahabat MK. Dan pilihan nasyid terakhir kali ini dari Gama Fatul dengan judulnya Ma'isyah untuk Aisyah. Seperti apakah nasyid di pilihan penutup ini di nomor 5 sahabat MK? Kita akan segera simak previewnya untuk Anda.

Dan itu dia menjadi pilihan nasyid yang nomor 5 sahabat MK, Maisyah untuk Aisyah dari Gama Fathul, menjadi pilihan nasyid yang di nomor 5 ya, penutupnya di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan 3 di antara 5 pilihan nasyid yang kami siapkan, karena insya Allah pilihan yang terbanyak akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan nanti. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah nasyid yang ingin disimak nomor 1 dari Alginat dengan judulnya Satu Yang Terbaik? Kemudian di nasyid yang kedua, Daya Rasulullah dari Munshid Malaysia. Pilihan nasyid ketiga datang dari Teva dengan judulnya Bersyukurlah. Nomor 4 ada Sayyidah Khadijah dibawakan oleh Sautul Haq. Dan di pilihan terakhir nomor 5 datang dari Gama Fatul dengan judulnya Ma'isyah untuk Aisyah. Kami nantikan pilihan nasyid Anda di kesempatan siang hari ini. Anda yang masih ingin bergabung untuk menjawab teka-teki cerdas, juga kami nantikan ya di 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Sudah kami siapkan juga untuk polling nasyid pilihan ya. Dan insya Allah sahabat MG, kita akan segera menyimak sejumlah informasi bermanfaat terlebih dahulu sebelum kami mulai sapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sebuah nasyid dari The Vicar Sahabat MQ bertajuk Karuniamu mengantarkan kita kembali di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Silakan Anda yang ingin ikut berpartisipasi memilih nasyid, kami sudah siapkan ya, ada 5 nasyid pilihan di kesempatan siang hari ini. Dan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811 224 1027.

Dan di kesempatan siang hari ini, 5 pilihan nasyid yang kami siapkan, sahabat MK. Di pilihan nasyid yang pertama datang dari Alginat dengan judulnya Satu Yang Terbaik. Di pilihan nasyid yang kedua ada dari Munshid Malaysia dengan judulnya Ya Rasulullah. Dan di pilihan nasyid ketiga ada dari Teva Bersyukurlah. Masih ada dua nasyid lagi ya, karena ada 5 sahabat MK. Di pilihan nomor 4 Sautul Haq dengan Sayyidah Khadijah. Dan pilihan nasyid terakhir nomor 5 adalah Ma'isyah untuk Aisyah dari Gama Fatul. Sampaikan pilihan nasyidnya di 0811-224-1027. Dan spesial di momen siang hari ini, sahabat MK, ada 2 door prize dari Bolu Pisang Bu Wita. Siapa yang mau dapat? Khusus untuk Anda yang mungkin berdomisili di sekitar Jalan Tanjung Sari Raya, Antapani, Bandung. Siapa yang berdomisili di Antapani dan ingin mendapatkan voucher belanja Bolu Pisang Bu Wita sejumlah Rp50.000 masing-masing, sahabat MK. Silakan Anda bisa langsung sampaikan ya, mau Bolu Pisang Bu Wita di kesempatan siang hari ini. Dan nanti bisa diambil voucher belanjanya di studio MK FM, karena batas waktunya hanya sampai 20 Oktober 2026 saja. Sambil kali ini kami sapa yang sudah bergabung dengan memilih nasyidnya, ada Ibu Iis di Tangerang, memilih nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Dari Tangerang kita berlanjut ke Ciwastra, Ibu Anggi Nur Fahmi juga memilih yang nomor 1, 2, juga 3. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Periksa rutin ke dokter gigi ya, gigi dan mulut, itu setiap beberapa bulan sekali. Nah, jawabannya ini betul ya dari Ibu Anggi Nurfahni. Masya Allah. Salam sejahtera untuk sahabat siar, kru operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, keberkahan, kebaikan, dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Ciwastra berlanjut ke Mekarsari, Ibu Ngadiah memilih nasyidnya kompak juga nomor 1, 2, dan 3. Salam sejahtera untuk Ibu Memet sekeluarga katanya di Desa Narawita Cicalengka. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ngadiah sudah menyapa juga di siang hari ini. Dari Mekarsari berlanjut ke Batu Nunggal, ada Bapak Aslam di Batu Nunggal, pilihan nasyidnya nomor 2, 3, juga nomor 4. Dan ini menyampaikan salam silaturahmi untuk kawan-kawan Eksim, tetap semangat ikhtiar menjemput rizki katanya. Masya Allah. Terima kasih. Dari Batu Nunggal berlanjut di GBA 3, Ibu Parilah nasyidnya nomor 1, 2, dan juga 4. Disapa juga Ibu Aminah di Cipanas Puncak, memilih nasyid nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Dan kali ini ada Umu Hafiz di Cikalong Cianjur, memilih nasyidnya nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahmi untuk sahabat MK semuanya, agar kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Berlanjut ke Bale Endah, ada Ibu Lilis nasyidnya nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kita sapa ada sahabat di Perum Taman Firdaus, Nenek Tuti menyapa hanya nomor 2 saja yang dipilih ya, ya Rasulullah. Kemudian kali ini Kang Pian di Gunung Letik ya, Masya Allah. Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, ada pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, dan rekan-rekan di Konveksi Ngabret, Basre Ngabret, alumni SD Gadis. Spesial untuk Pak Yusuf, Pak Erwin, dan Wak Opik, dan juga teman-teman yang lain. Tetap semangat katanya, sukses selalu, dan seluruh pendengar MK dimanapun berada, insya Allah dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ini ada Umi Jilan ya. Umi Jilan di Antapani mana? Silakan ya, bisa dilengkapkan melalui SMS MK FM yang mau dapat voucher Bolu Pisang Bu Wita. Ini ada 2 voucher senilai Rp50.000 sahabat MK. Spesial untuk Anda yang berdomisili di sekitar daerah Antapani. Karena untuk tokonya sendiri, Bolu Pisang Bu Wita ada di Jalan Tanjung Sari Raya nomor 1 Antapani, Bandung. Ini spesial ya, karena tadi habis ada kegiatan Majelis Taklim Rumahku Syurgaku bersama dengan Majelis Taklim Siti Khadijah di Cimahi, sahabat MK. Jangan lupa untuk lengkapkan nama, usia, alamat, serta atensi berbaginya. Anda yang ingin mendapatkan voucher bolu pisangnya juga silakan ya, sampaikan kalau ingin, sahabat MK. Tulis mau bolu pisang Bu Wita. Nah, silahkan ya.
Dan kali ini kita sapa kembali ada Pak Yandi di Buah Batu. Salam silaturahminya untuk seluruh pendengar MK dimanapun berada, tetap semangat dan tetap istiqomah dalam beribadah. Pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Dan kita akan jeda terlebih dahulu sahabat MK sebelum kami sambung menyapa Anda yang sudah bergabung, baik itu memilih nasyid atau menjawab teka-teki cerdasnya. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 14:43 waktu Indonesia Barat. Azan asar hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 14:43 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
3: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Masya Allah sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya, di termin terakhir masih dalam rangkaian program Inspirasi Siang. Terima kasih Anda yang sudah menyapa di kesempatan siang hari ini. Sambil kita buka juga ya jawaban untuk teka-teki cerdasnya sahabat MK. Masih berbicara soal pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut. Kalau tadi pertanyaannya adalah berapa bulan sekali idealnya kita melakukan pemeriksaan gigi? Sebetulnya sudah banyak yang jawab benar, tapi ada juga yang menjawab 3 bulan sekali tadi ternyata ya. Idealnya sahabat MK, jawabannya adalah setiap 6 bulan sekali. Karena pemeriksaan gigi setiap 6 bulan memang umumnya dianjurkan untuk membantu mendeteksi masalah gigi dan gusi sejak dini. Namun frekuensinya sebetulnya bisa juga disesuaikan ya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing orang berdasarkan saran dari dokter gigi. Cuman umumnya memang di 6 bulan sekali tadi sahabat MK. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi menyampaikan atensinya. Dan kali ini kita sapa kembali ada Umu Afifah di Soreang ya. Jawabannya betul juga, sudah menyapa. Kemudian ada sahabat Aslam kembali bergabung dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Salam untuk kawan-kawan DPC PKS Gede Bage, tetap semangat katanya, Masya Allah. Ada sahabat Tasya dari Geger Kalong, tetangga kita ya, Masya Allah, ini dekat sekali dengan MKFM. Pemilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 4. Terima kasih sahabat Tasya. Kang Yudi di Padalarang, pilihan nasyidnya di kesempatan siang hari ini nomor 1, nomor 3, juga nomor 5 ya. Alhamdulillah. Dan tadi yang sudah mengirimkan chat ya, ingin mendapatkan voucher bolu pisang Bu Wita, sahabat MK, kami sediakan ada 2 ya. Dan 2 orang tercepat yang berhak mendapatkannya ada Umi Jilan. Alhamdulillah, ini ingin bolu pisang Bu Wita dan mau jalan-jalan ke tokonya di Antapani. Masya Allah, barakallah, selamat ya Umi Jilan, berhak mendapatkan voucher dari bolu pisang Bu Wita. Silakan nanti bisa buat janji untuk ambil vouchernya di studio MKFM. Dan satu lagi yang mendapatkan ada Ibu Yanti di Antapani. Ini memang ya, alhamdulillah. Selamat untuk Umi Jilan dan juga Ibu Yanti di Antapani. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung untuk memilih nasyidnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada Kang Hadianto Asmara, kemudian sahabat Febri, ada Umi Sali di Jatinangor, sahabat Rehan juga menyapa. Dan untuk pilihan nasyid di polling sahabat MK ini nomor 1 bertambah 2 suara, nomor 2 bertambah 4 suara, sama halnya di nomor 3 4 suara, nomor 4 ada 6 suara, dan nomor 5 ada 2

Dan dari pilihan Anda, sahabat MK, pilihan terbanyak ternyata didapatkan oleh nasyid nomor 2, nomor 1, dan juga nomor 3. Artinya 1, 2, 3 akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda di kebersamaan sore hari ini, sambil menantikan azan asar di wilayah Kota Bandung Raya, sahabat MK. Dan ini menjadi penghujung

0: wabarakatuh.
1: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: الْغُفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati ghorqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nasyithati nashta.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma idzin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum bisahirah.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahu al-ayatal kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzdzaba wa 'asha.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya.

illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.

0: Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

Al-Aziz Yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa masalah, yakni doa memohon permintaan. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.

0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga ya Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

tiada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami mohon padamu ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang engkau ridhoi. Dan kami mohon kepadamu kelak ajarkan kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat kami selalu bersyukur padamu. Ilmu yang memperindah hidup kami dengan kesabaran. Ilmu yang menjadikan setiap amal kami ikhlas karena engkau. Ilmu yang mengantarkan diri kami menjauhi maksiat dan segera taubat. Lindungi ya Allah pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak engkau sukai, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapakah yang akan hidupnya bahagia? Yang paling yakin kepada Allah. Kalau orang sangat yakin kepada Allah, sudah tidak ribet sekali hidup ini. Tentang rezeki, yakin rezeki itu milik Allah, dan Allah yang membagikan pada waktu, jumlah, cara yang Allah kehendaki. Baginya sama saja, kapan diberi, kapan ditahan, karena yakin yang memberi adalah Allah, yang menahan adalah Allah, dan dua-duanya pasti baik kalau disikapi dengan sikap yang benar. Dipuji, dicaci, bagi yang kenal ke Allah sama saja. Yang muji makhluk Allah, yang nyaci juga makhluk Allah. Tidak ada bahayanya sama sekali dicaci. Apa bahayanya dicaci? Nabi dicaci, difitnah, dihina, tidak berkurang kemuliaannya. Benar? Yang celaka ya yang menghina. Apa urusan kita dengan yang menghina kita? Kita luka bukan karena dihina orang. Kita luka karena kita melukai diri sendiri. Semuanya pahala, ladang pahala. Wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan yang tidak cocok dan kebaikan sebagai cobaan. Hidup ini cobaan. Nanti mudah, susah, tiba-tiba gembira, sedih, ada, tiada, lapang, sempit. Ya inilah hidup, tidak ada yang aneh sama sekali. Yang aneh itu, kita gak ngerti-ngerti bahwa semua kejadian ini goalnya adalah supaya kita jadi ahli surga. Kita simak 116. Silakan Ustaz. Cek.
1: Kajian Al-Hikam nomor 116. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadhalika likusurin nadhari. Siapa yang mengira terlepasnya hikmat karunia Allah daripada bala ujian yang ditakdirkan oleh Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena piciknya ataupun karena dangkalnya pandangan imannya.
0: Siapa yang mengira terlepasnya hikmah karunia Allah pada kesusahan yang ditakdirkan Allah, maka yang demikian itu karena masih dangkal imannya. Jadi sama hadirin ya, nikmat musibah itu dua-duanya terjadi dengan izin Allah. Nikmat An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kalau musibah dengan izin Allah, atau Qobun ayat 11. Jadi yang melakukannya adalah penguasa langit dan bumi yang maha baik. Dan kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, dan tidak ada yang mengurusi kita setiap saat selain Allah. Dan tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Ini jangan lupa, kalau Allah tidak suka ke kita, sudah dimusnahkan kita itu. Apa perlunya Allah ngurusin kita yang banyak dosa ini? Kita sekarang begini tuh karena karunia Allah saja. Allah tahu sholat kita jelek, pelit, jarang baca Quran, zikirnya dikit, mata berzina, pikiran kotor, mulut bohong, ngomong segala dikatakan, tubuh ini jarang taat, sholatnya tidak khusyuk. Allah tahu semuanya, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu kelakuan kita. Toh kita masih diurus, diberi makan, kalau capek dikasih tidur, aib kita ditutupi, yang sudah waktunya diberi jodoh, beri jodoh. Gaji tidak seberapa, tapi tidak pernah, tidak ada rezeki, selalu ada. Kemudian diberi ilmu oleh Allah, dibuat aturan sehingga mau ke masjid. Selama sholat digugurkan dosa, doa walaupun kurang bagus, doanya oleh Allah dijadikan tabungan di akhirat. Sebagian dikasihkan, sebagian dijadikan penolak bala. Terus melimpah setiap saat, bukan setiap hari hadirin. Dan Allah tahu ini, kita ini kalau ngandelin amal kita gak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Apa coba? Sholat, tadi sholat asar tidak? Benar. Disebut nanya benar aja udah ngejenghok ada sing. Tadi melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Saya enggak tega kalau menyebut khusyuk tidak ya. Karena jawabannya sudah saya rasakan ya, pada diri saya sendiri. Sholat jarang khusyuk, beramal pamer, dakwah begini, apa yakin jadi amal? Belum tentu. Ada riaknya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, macam-macam kerusakan pada hati pada waktu cerita tentang Allah. Giliran beramal riya, bagi saya pribadi, wah kayaknya mah gak ada tuh nanti hitungan. Kalau ngitung-ngitung, kalkulasi diri, gak ada yang selamat tuh. Walaupun umur udah segini dikit, bandingkan dengan dosa. Tiap buka HP dosa, nyebrang sana dosa, belum juga nyebrang dari sekarang udah bikin dosa sana. Kayak nungguan di itu tah, anu gelis, belum apa-apa udah liur. Di kantor maksiat, setiap ngobrol ada bohongnya, ada menertawakan, ada menghina, ada gibah. Nyari setiap waktu tuh dosa, dosa, dosa. Coba. Gimana nih? Amal kurang bagus, dosa banyak. Apa yang Allah tapi pengen kita selamat. Maka itulah datangnya bala. Jadi nanti di akhirat ya, insya Allah kita akan melihat yang kata kita penderitaan di dunia, nanti di akhirat itu, itulah yang menyelamatkan kita. Jadi yang kita sering sakit hati, dihina orang, nanti di akhirat kita bisa berterima kasih itu. Karena ketika dihina, dosa kita berguguran, bahkan ketika dia bergibah, pahala dia dikasihin ke kita, dosa kita diangkut oleh dia. Para pembantu tuh ya, yang majikannya galak, Judas, di akhirat mah syukuran betul itu. Pembantu Judas gitu, karena majikan Judas, majikan pulang umroh, ngambek, pahala umroh tak buat pembantu. Nah ini bukan berarti kita ingin ditimpa musibah, tapi jangan berburuk sangka ketika Allah memberikan musibah. Berikut ini beberapa dalil ya yang sangat sering disampaikan, tapi supaya lebih mantap. Hadis Bukhari, mayusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati syakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah seorang muslim ditimpa lelah, capek, udah ngantor di jalan kerja, capek, wala tadi apa isi min muncul, wala wasubin wala naon tadi wala wasubin, oh min nasubin, nasubin teh capek, wala wasubin sakit, penyakit yang berulang-ulang. Marin sakit, sekarang sakit lagi, sakit itu, sakit ini, berbagai jenis penyakit lah ya. Wala hammin, cemas, meninggal enak, cemas. Wala husnin, sedih. Kalau cemas tuh yang belum terjadi, kalau sedih yang sudah terjadi. Wala adhan, ada yang ngeganggu ya. Wala ghamin, serba susah nyari jodoh. Nyarinya mah mudah, tapi nyangkutnya enggak ya. Nyari kerjaan susah. Ini pas sebelum ini ada WA satu ya. Nanti A bacakan. A tidak tahu siapa orangnya, tetapi yang nulis ini tahu siapa sayanya. Illa farallahu hatta syaukati syakuha, hingga tertusuk duri sekalipun. Tertusuk duri ya, cos lagi duduk ternyata paku payung. Bisa kebayang kalau satu duri saja menggugurkan dosa, gimana saudara kita nauzubillah ya yang kena bom itu, yang kakinya hilang, badannya hilang, pasti perhitungannya lebih besar lagi. Nah, terus yang jahil-jahil ke kita, wala adzan. Ada orang yang bekal ngejailin kita tuh, yang bekal tidak suka, ngefitnah lah, dipelet lah, atau di apalah pokoknya perbuatan yang tidak baik ke kita, itu ternyata penggugur dosa. Dalam hadis lain, berguguran dosanya seperti gugurnya daun-daun. Kita bukan berharap sakit, bukan berharap ditipu orang, tapi kalau sudah terjadi, nikmati. Namanya HHN. Apa? Hadapi, hayati, nikmati. Dan gak bisa lari. Kenapa dihayati? Pasti di sana ada pahala melimpah. Kenapa ada nikmati? Nikmati penggugur dosa, kedudukan tinggi di sisi Allah. Jadi yang di dunia kita sakit hati dihina orang, di akhirat kita bisa bersyukur tuh. Hampir nyebut om. Aku Udah pernah nyobain dihina rame-rame. Di sini belum ada yang dihina masif saya dihina ya. Sebelum dihina, dulu diuji dengan dipuji, itu lebih merusak iman. Jadi kalau antara puji dan caci, kalau disikapi dengan benar, jauh lebih berbahaya. Dipuji, dihormati, dikagumi, dieluk-elukan, lu jangan gitu. Pokoknya dimudahkan, dispesialkan, membuat kita mudah ujub, mudah ria, mudah sombong. Tapi kalau dicaci bisa lebih mudah sadar. Ini waktu diundang di LP Sukamiskin kan ketemu ya dengan yang dulu-dulu ngundang. Kenapa tertawa? Banyak yang ngundang dulu ketika beliau jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi bupati. Katanya ketemu lagi, apa kabar? Baik. Bapak meni lebih jernih sekarang. Ada di sini mah wudu wae kan. Salat tepat waktu, malam dah tahajud dah. Lihat weh, sebelum adzan sudah di masjid, sudah ngaji. Kalau dibanding dulu bagaimana? Wah, jauh ha. Jauh. Jadi ibadah bagusan di sini benar. Jadi gimana betah di sini? Enggak, tetap. Tetap weh pengen normal pulang ke rumah. Cuma yang ditangkap dan yang tidak ditangkap sebetulnya dua-duanya dengan izin Allah. Yang apes itu yang korupsi tidak ditangkap. Nanti ditangkapnya oleh malaikat maut, belum sempat tobat. Ini kan hasil tabungannya disita, enak. Kalau disuruh ngembalikan gak mau. Jangan-jangan bapak-bapak yang ibu yang ditangkap itu berkah doa orang tua. Oh, kata orang tuanya lagi dengar, saya gak ngedoain anak saya ditangkap. Doa ibu apa? Ingin punya anak qurrata ayun, penyejuk mata. Ingin punya anak soleh. Nah, selama punya jabatan susah solehnya, maka diberi jalanlah masuk ke penjara, bisa tobat, bisa sujud, bisa mengembalikan hasil korupsinya. Itu sebetulnya bagian dari nikmat Allah kalau disikapi dengan benar. Ini ada yang bertubi-tubi nih penderitaan yang ngasih WA ini. Saya tidak nyebut nama ya, udah gak tahu. Bismillah, saya santri. Oh, ada namanya. Mungkin AA ingat, tidak ya. Waktu main panahan di toko, waduh lupa. Saya sudah agak jarang mengingat-ingat yang tidak perlu diingat. Sebab yang perlu diingat aja lupa ya. Sesudah AA menganjurkan Al-Baqarah setiap hari, alhamdulillah Allah mengabulkan di bulan bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Dari awalnya takut tak punya kerjaan karena selesai khidmat. Selesai khidmatnya di DT dan tidak tahu harus kerja di mana. Sudah melamar sana sini, tak ada yang nerima. Nah, alhamdulillah ada kesempatan di sebuah tempat. Dan yang kedua, khitbah dengan ikhwan. Ternyata sebelum ikhwan berangkat kuliah keluar, bertunangan dengan wanita lain tanpa bilang-bilang ke saya. Ya kalau belum dilamar masih bebas ya. Hanya jangan gitu-gitu amat ikhwan. Entong segala dilamar ya. Ini dilamar, ini bukan kerjaan. Hukumnya begini. Astagfirullah. Kalau sudah menghitbah seseorang, tidak boleh yang akhwat menerima khitbahan lain. Jangan seperti perusahaan, semua lamaran diterima, Enggak, satu. Kalau mau berhenti ya dibatalkan dulu khitbah. Yang ikhwan juga kalau sudah mengkhitbah komitmen. Nah, ternyata beliau pergi bertunangan dengan yang lain tanpa bilang apa-apa ke saya. Mungkin gak bilang apa-apa ya, tapi bilang aku akan pergi ya. Karena kalau bilang apa-apa agak kurang ngerti. Ini menghibur hadirin. Rasanya sakit hati banget sampai saya dirawat di RS. Di mana di RS-nya? Rasanya seperti habis jatuh ketimpa tangga. Udah mah kerjaan gak jelas, ditinggal tanpa kejelasan apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah Allah tempatin aku kerja di sebuah travel, dan insya Allah bulan Desember ini diumrohin dari kantor. Mohon doanya, makasih. Udah jadi guru saya dalam kehidupan. Tuh, coba kalau jadi sama si itu, belum tentu diumrohin ya kan, malah bayarin hutang si itu. Makanya selesai khidmat di sini, Allah ngasih di tempat yang ternyata bisa menjadi jalan, bisa umroh. Alhamdulillah. Oh iya, saya juga admin sosmed di DT Peduli. Lihat AA dihujat sampai dikata-katain kasar, sampai aku nangis karena sakit hati lihat gurunya dihujat. Aku hapus-hapusin aja komentarnya, jangan dipisah ininya, komentarnya langsung ku blokir orangnya. Tapi ceramah tentang kehidupan benar kepake banget. Oh, beda lagi babnya ya. Benar kata-kata ilmu yang disampaikan akan diuji. Aku rada trauma sekarang. Oh, beda lagi nih. Takut kalau ceramah AA, takut yang baru AA sampai langsung diterapin. Ya tenang atuh ya, jadi trauma nih sama saya. Kumaha ieu teh? Inilah salah satu hujatan buat AA dan banyak yang bikin saya nangis. Aduh ya, jangan menangis. Tak usah kau tangisi diriku. Aku sudah biasa menghadapi kehidupan ini. Ya tuh gimana kalau orang mau menghina, ya biarin aja, itu urusan dia, mulut-mulut dia, dosa-dosa dia, betul tidak? Nggak akan gini-gini rumusnya ya, supaya tidak terlalu sensi. Siapa sih yang menciptakan kita? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki setiap saat? Allah. Yang menghapuskan dosa kita? Yang bisa memberikan pahala, yang bisa mengangkat derajat, yang bisa memberikan kepada kita husnul khotimah, yang punya sorga siapa? Kalau semua nikmat milik Allah, dari Allah, terus siapa dia? Ya kan? Gak ada apa-apanya buat kita selain penggugur dosa, penambah pahala sabar, penambah kalau kita doa kebaikan buat beliau-beliau. Nanti omongannya kemana coba? Ke saya atau kembali ke dirinya? Ke dirinya. Yang kembali ke saya ya omongan saya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, ya kebaikan buat dirimu. Kalau kamu berbuat jelek, ya jelek juga buat dirimu. Jadi beda kapling. Tapi jadi baik buat kita kalau kita sabar, kita memaafkan, kita tidak marah, kita berbuat kebaikan, naik tuh dosa, pahalanya di sisi Allah. Gara-gara beliau, beliau tetap kebagian dosa, kasihan, betul tidak? Oh, jadinya gitu. Mikir apa? Masih ingat ibu-ibu yang dari Surabaya itu? Ah, saya dari Surabaya jauh-jauh ke sini. Iya, Bu. ada yang bisa dibantu, saya mau minta maaf khusus ke sini. Oh, apa masalahnya? Oh, dulu suka ngomongin oh, enggak ada masalah, Bu, enggak ada masalah. Udah dimaafkan, enggak apa-apa. Oh, bukan gitu, kata guru saya, kalau kita ngejelek-jelekin orang, pahala kita dikasihin sama yang dijelekin. Nah, itu dia, saya kesini tolong balikin pahala saya. Nah, ini saya gimana nyokelnya. Jadi sekarang ingat ya, ilmu persepsi, masih ingat yang kemarin? Ada kejadian, ada persepsi, ada emosi, ada dorongan, ada tindakan, ada akibat. Ulangi, kejadian, persepsi, emosi, dorongan, tindakan, akibat. Nah sekarang kejadian orang menghina kita, itu di luar wilayah kita. Kita tidak bisa ngatur pikiran dan mulut orang. Betul, Dina? Kita tidak bisa membuat orang menyukai kita. Enggak bisa. Dan bukan kerjaan kita. Untuk disukai orang itu bukan kesibukan kita. Kesibukan kita itu untuk disukai Allah, Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita. Kalau orang mau suka ke kita, itu Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi kehidupan yang paling letih di dalam hidup ini, kalau kita sangat pengen disukai semua orang, gak mungkin. Capek kan? Karena hati orang di luar wilayah kita. Misalkan ikhwan naksir ke seseorang akhwat. Ingat cerita yang dulu, dia pinjam jaket ke temennya demi kelihatan keren supaya dipuji oleh si calonnya ini. Pas datang ke sana, si kakaknya ngeliatin terus. Pulangkan jaket, gitu katanya. Rupanya dia pinjam ke teman, temannya ini pinjam ke kakaknya, kan musibah. Terus tong segaya garingan. Tapi saya mau melucu sekarang, boleh tidak? Enggak, ampun ya Allah, ini jamaahnya maksa. Ini hiburan, tapi ini bekal dicatat oleh malaikat. Saya tidak mengatakan ini kejadian nyata, hanya cerita ya. Cerita jangan, nanti ikut tanggung bersama ya. Makanya jangan suka serakah dalam hidup ini. Jadi suatu saat ini seorang pemuda ini naksir, beli bunga ke tukang bunga biasa. Kalau di sini mungkin di Taman Sari ya. Beli bunga, kang usaha chef. Ya berita ya, ayalah sehingga taksir. Mudah-mudahan we jadi jodoh. Oh sok atuh didoakan, sing sukses. Nuhun pak. Baru juga beberapa langkah, balik lagi. Satu lagi ajalah pak. Wah, kang usaha deh ya sep, buat siapa lagi? Nah, adiknya juga cakep deh pak. Jadi ini mah jaga-jaga aja, misi gak kena ke kakaknya. Adiknya udah hebat pisan, banyak strategi. Sing sukses cep, didoakan. Baru pergi udah dua nih, balik lagi. Satu lagi lah pak, kagok. Gak usah ada cep. Nah, sebetulnya ibu nage nage manis, belum terlalu tua lah kan maelah, mun gagal ke anaknya ke ibuna, budak teh tong kitu-kitu ting, namena oge ikhtiar atuh pak, doa tiga terus kan jangan. Kang Ujang udah tahu ya, tidur. Ini karena saya lihat mencapai kerja, makanya jangan serakah jadi orang tuh. Akhirnya datang, tok tok tok. Ini tidak kisah nyata ya, bisa disangka bohong. Karena enggak boleh bohong walaupun dalam bergurau. Oh Neng, ini belum terlalu banyak ilmu agamanya. Dengan, oh ya Allah, ini bager pisan, ya Kang, terima kasih Kak. Terus lagi duduk, adiknya datang. Ya Kak, adiknya, aduh Kakak ini baik pisan. Waduh, udah mulai penerimaan bagus ya. Terus datang ibunya, ibu juga, wah bagus. Lalu ngobrol we, lagi ngobrol begitu, lalu bel bunyi, teng tong. Satu, pas dilihat, oh bapak, bapak datang, lihat ya, pas bapak datang, gepeg teh, langsung ngadoa, ya nggak, doa apa? Ya Allah, pokoknya mengadak-adak doanya teh panjang begitu. Terus wanita ini teh nanya, Kang, nggak nyangka ternyata Akang tuh religius sekali. Doa meni panjang pisan. Ya saya juga gak nyangka Neng, ternyata Bapak Neng teh tukang bunga. Jadi ngedoa terus. Makanya kebayang tidak? Ah, yang nggak ketawa mah keterlaluan. Ini dalam sekali hadirin. Memang tidak semua menjangkau ya. Jadi ngedoanya teh lama ya, sampai si bapak masuk ke belakang. Nggak nyangka si Akang terreligius. Iya Neng, saya juga nggak nyangka Bapak Neng teh tukang kembang. Makanya istri si bapak di taksi. Udah cukup istighfar. Belum pernah kajian ahli hikam selucu ini, betul Dina? Istighfar, astagfirullah, ya Allah, ampun, ampun, ini mah godaan setan. Jadi ngebodor gini, maksudnya adalah jangan anggap remeh. Allah tahu setiap maksud di hati, betul? Enggak ada yang tersembunyi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari ulat leher. Artinya apapun yang ada pada diri kita Allah tahu, karena Allah yang menciptakan dan Allah yang ngurus. Jelas? Jadi kalau nanti ada kepahitan urusan di keluarga, di mana, udah jalanin aja, tenang saja. Ingat, fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usro, itu bukan berarti dua kesulitan dua kemudahan. Sesudah mendengar penjelasan ya, sayang saya tidak bisa menjelaskan dalam kajian bahasa Arabnya yang tepat. Jadi aslinya kesulitannya satu, kemudahannya dua. Jadi setiap kali Allah menakdirkan kita menghadapi satu kepahitan, kesulitan, itu Allah sudah mengapit kesulitan itu dengan dua kemudahan. Pertama, biasanya Allah dengan kesulitan memudahkan kita kembali ke Allah, taat. Jadi bisa tahajud, jadi bisa tobat, jadi bisa ngaji. Itu sebelumnya susah, tanpa kesulitan susah ke sana tuh. Dan yang kedua, nanti ketika Allah beri kelapangan, ada nikmat lain, namanya nikmat ainul yakin, nikmat bisa melihat pertolongan Allah. Dengar, dengar hadirin. Baru kemarin ada seseorang yang telepon, bisa disangka siapa-siapa, anak lah gitu ya, cerita bahwa ini tangisan syukur. Betapa Allah tuh maha baik. Ya ada kejadian yang merasa berat, sampai dari kelas itu mau berhenti. Tahu-tahu sesudah ketemu dengan dosennya, dosennya begitu baik. Kalau tidak mengerti, kalau tidak tahu, ya wajar, itu bukan kesalahan. Namanya juga mahasiswa. Atau kalau mahasiswa segala tahu, namanya juga dosen. Udah gak apa-apa. Ya katanya yang dari asalnya mau berhenti dari kelas itu, tiba-tiba menjadi semangat melihat pertolongan Allah. Ini mahal hadirin. Jadi udah mah gara-gara kesulitan kita jadi banyak zikir ke Allah, sesudah ditolong oleh Allah bisa nambah iman ke Allah. Itu yang termahal. Dan itu biasanya datang lewat kesulitan. Kalau ujian kemudahan agak berat nih untuk bersyukurnya. Makanya Darut Tauhid dulu diuji dengan kemudahan, udah berantakan kita ini tauhidnya. Lalu diuji dengan kesulitan, pada kembali ke Allah lagi. Nah sekarang banyak lagi kemudahan, sebetulnya ada bahaya nih kita nih. Karena ujian kemudahan itu lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah dibanding dengan ujian kefakiran. Demikian, terima kasih. Ada tamu MT Baitur Rahman Fedora. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga manfaat ilmunya. Dari Tangerang. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Tangerang mau nanya kah? Oh ini silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Gununda, sehat?
0: Sehat. Oh iya ya. Sudah Gurunda ya.
2: Iya, Masya Allah.
0: Terima kasih, sehat. Terima kasih.
2: Alhamdulillah saya waktu itu ditakdirkan menjadi SSG Angkatan 40 Virtual.
0: SSG Angkatan 40
2: Virtual.
0: Virtual.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Tahun berapa itu?
2: Tahun 2021 ketika pandemi.
0: Covid ya. Ya. Oh, gara-gara Covid aja jadi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Izin bertanya, Ak. Bagaimana kalau misalkan kita, kalau misalkan izin saya berguru kepada seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, kemudian beliau itu bersikap menghormati, sedangkan apa? Saya
0: bersifat apa?
2: Bersikap menghormati saya gitu.
0: Menghormati.
2: Menyanjung, dalam artian dalam hati itu hanya ingin menghadap ridha Allah dan merasa tidak pantas untuk dipuji itu, karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib. Mungkin karena maka dari itu saya dipuji oleh beliau. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya dan cara apa ya intinya?
0: Baik.
2: Seperti itu. Hatur nuhun, jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji, caci, tetap dua-duanya ujian. Tetap dua-duanya terjadi dengan izin Allah. Dan yang kembali kepada kita adalah bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dipuji dan kita sadar ini ujian dari Allah, dan kita sadar bahwa pujian ini tidak cocok dengan keadaan kita, ya kita bersyukur ke Allah. Alhamdulillah Allah menutupi aib. Dan kita doa mudah-mudahan kita menjadi lebih baik seperti yang dikatakannya. Ya, jangan jadi acting. Aduh, ya anto abdi mah jalmi bodoh. Pas saat ijabah kling jadi blok. Kan ada yang namanya merendah untuk mengangkat diri. Hati-hati nih ya. Enggak perlu kita acting. Udah biasa aja. Wah, Akang meni hebat kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Dah banyak berselawat supaya orang lebih sibuk melihat kebaikan Rasul. Jangan berlebihan. Tuh abdi mah, wah abdi mah asli mah belet. Diijabah teng jadi belet ya. Enggak boleh acting. Biasa saja ya. Sepanjang kita tahu yang menggerakkan, yang muji adalah Allah, sibuklah bersikap supaya Allah suka. Enggak gak boleh kita sibuk dengan bagaimana supaya disukai orang. Nanti udah muji malah nyaci, kita juga gak usah heran. Kemarin muji, sekarang nyaci, ya udah sekarang bagiannya ujian dicaci. Udah gitu ya udah doakan. Pokoknya tugas kita kembali ke Allah terus ya. Terus karena yang diinginkan oleh Allah dari semua ujian itu adalah zikrullah, kembali ke Allah. Intinya kan semua yang Allah takdirkan itu supaya kita terus-terusan dekat dengan Allah. Cuman itu, karena kita hanya bahagia tuh kalau dekat dengan Allah. Nanti makanya ada yang muji, ada yang nyaci, ada yang ngedeketin, ada yang ngejauhin, kadang kasih untung, kadang kasih rugi, kadang sehat, kadang sakit. Ya semuanya tuh didesain oleh Allah supaya kita tuh terus dekat dengan Allah. Karena itu yang membuat kita bahagia, itu yang membuat kita selamat. Jadi goal dari semua kejadian ini adalah zikrullah. Memang amalan yang paling dicintai Allah adalah zikrullah.

0: Seperti apa kira-kira?
1: Gelap. Ada yang gelap, ada yang terang. Ada yang dihimpit, ada yang lapang. Kata seorang ulama, gini katanya, kalau pengen tahu keadaan kita di kubur, di dunia udah kelihatan tidak kelihatan. Nah, orang yang kuburnya bekal nyaman, orang yang hisabnya bekal bagus, ya diringankan, mudah, di dunianya itu hidupnya selalu tenang. Tenang ini bukan tidak punya sedih, bukan tidak punya kecewa, bukan tidak punya marah, tapi cuman sebentar ada kejadian sedih, tapi kembali ke Allah tenang lagi. Nanti ada yang menjengkelkan, gemes, kehel, ya itu balik lagi ke Allah tenang lagi. Nah, kalau yang kurang bagus itu justru senangnya sebentar. Ada yang raktir, ayo kita makan. Di mana ya makan-makan? Ternyata makanannya teh caeutiknya ngan sakieu, baru juga senang jengkel lagi. Jadi ada yang senangnya teh secempil, udah gitu jengkel lagi, kesel lagi, sakit hati lagi. Jadi hari-harinya tuh dipenuhi dengan kekesalan, sakit hati, kedendaman, ketemasan, dan itu rata tuh sepanjang hari. Ada senang sebentar senangnya, tapi selebihnya gak senang. Marah-marah terus, jengkel terus, tersinggung terus, dendam terus, capek sekali. Nah, ini ciri-ciri nih, kalau tidak segera tobat, kuburnya juga rada-rada kebaca. Kenapa dia jengkel terus, sakit hati terus, cemasnya terus-terusan? Karena gak pernah kembali ke Allah. Tahu tidak artinya tadi itu kenapa tenang terus dikubur? Karena orang yang tenang terus itu adalah orang yang zikir terus, ingat terus ke Allah. Kejadian apapun segera kembali ke Allah. Ini Allah, ke Allah. Jadinya penuh hatinya tuh ke Allah terus. Allah kasih tenang. Namanya hayyinin. Nanti perkataannya lemah lembut. Layyinin. Perilakunya nanti disenengin orang. Qaribin. Kalau ada masalah jadi mudah. Sahlin. Ini yang diharamkan tersentuh api neraka. Orang yang diharamkan tersentuh api neraka, ya di kuburnya juga udah dijamu oleh Allah. Benar? Mau dikasih amalan enggak? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah nyebut nama Allah. Dah. Tahu sana zikir terus. Allah tahu kok. Tapi oh, saya zikirnya hati saya belum bisa ingat ke Allah. Enggak apa-apa. Zikir aja terus. Nanti Allah yang dahin ke hati kita. Dan juga jarang zikir. Daripada segala diobrolin, kalaupun ngomong ijazah sebentar ya. Kenapa ketawa? Semoga segera ketemu gitu ya. Kalau enggak ada ya semoga disesuaikan. Pokoknya kita mah ingat kejadian doa, ingat kejadian doa gitu. Kasihan deh, capek atau hidup kayak gitu. Pelajaran apa nih? Oh ya, udahlah hidup lurus-lurus. Ingat tidak hadis ini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian jadi orang jujur, karena dari jujur yahdi ilal birri. Kalau udah jujur mesti mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dari kebaikan yahdi ilal jannah. Ah, janganlah kalian jadi pembohong, pendusta, karena wal kadzib yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan. Jadi enggak bisa orang tidak jujur jadi baik tuh susah banget. Kalaupun berbuat baik, baiknya buat nutupin ketidakjujurannya. Nah, itu pelajarannya ya. Udah segitu aja, enggak ada lagi yang nanya dari tamu. Boleh terakhir ya. Ini Allah lagi ngeliatin kita tidak hadirin?
2: Apakah... Izin bertanya.
0: Oh iya, boleh.
2: Saya Wiwin dari Majelis Taklim Baitur Rahman Fildora.

0: Geraha Raya Bintaro.
1: Alhamdulillah. Oh, Bintaro.
0: Tangerang Selatan.
1: Ya, enggak.
0: Ya. Izin bertanya, kita dalam hidup ini pastinya menghadapi masalah yang masing-masing punya masalah. Pasti seperti itu ya, Ayah. Orang ya, seringkali merasa saya ya putus asa, padahal janji Allah adalah kemudahan membersamai kesulitan. Ya, tadi kan A juga sampaikan seperti itu. Ya.
1: Ya.
0: Terus kita melewati itu masalahnya, kita dapat pelajaran lagi. Kemudian datang masalah lagi seperti itu.
1: Terus ya.
0: Maksudnya kadang-kadang beda kita dalam suatu masalah itu mah bersabar dan tawakal itu seperti apa? Itu AA. Jadi misalnya kita ada masalah.
1: Bukan ibu lah ya.
0: Saya, saya. Maksudnya saya AA.
1: Ya jadi enggak enak punya yang lain. Kita kan baru kenal. Ya. Maksudnya, makanya penggunaan kita ini tolong diwaspai, dibijaksanai ya.
0: Ya, maaf AA, maaf.
1: Ibu ajalah ya yang ya, punya masalah.
0: Misalnya saya gitu dalam mempunyai suatu masalah, kemudian kan kita bisa melewati masalah itu lagi. Saya bisa melewati masalah itu lagi.
1: Iya, Bu.
0: Ya kan?
1: Terus jadi masalahnya apa, Bu?
0: Ya, kan kalau ada ajalah dalam hidup ya, misalnya saya sebagai karyawati juga, sebagai ibu rumah tangga juga, ya sebagai...
1: Jadi maunya gimana? Juga. Ibu maunya iya, gimana? Nggak mau punya masalah?
0: Enggak.
1: Harus meninggal?
0: Iya, ya, maksudnya menyikapinya itu seperti apa gitu loh. Maaf ya ibu-ibu ya,
1: iya,
0: soalnya tetangga saya gitu ya.
1: Wah, pindah lagi masalahnya.
0: Maksudnya mereka itu jamaah kita karena sesuatu hal akhirnya... mengakhiri hidupnya seperti itu gitu ya. Maksudnya ini kan pelajaran buat kita semua seperti itu. Kira-kira seperti itu poinnya ya, A, dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi masalahnya apa, Bu ya?
0: Menyikapi masalah.
1: Jadi ngambek. Maaf, Bu. Saya mengerti kenapa Ibu banyak masalah ya. Maafkan saya ya Bu, saya jadi salah satu sumber masalah Ibu. Harus gimana ngomongnya nih, karena ceramah jawabannya yang dari tadi itu jawabannya Bu ya. Coba Ibu ingat-ingat yang tadi. Kan ceramah ini cara menghadapi masalah. Apa harus saya ulangi lagi? Jadi saya kira masalah ibu itu adalah harus nyetel lagi ceramah ini. Dari tadi udah disampaikan ya Bu, bahwa hidup ini ujian. Kalau ibu gak mau diuji, gimana? Dan memang ujian. Al-Anbiya ayat 35, kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa mati pasti mati. Nah, selama hidup ini bekal diuji dengan dua hal, yang tidak cocok dan yang cocok. Ujian terus. Yang sukses yang bagaimana? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang paling baik amalnya tuh yang bagaimana? Yaitu yang bisa makin dekat dengan Allah. Jadi bukan kita yang menyelesaikan. Ini kita asli ya. Bukan antara emak dan aki itu ya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Tugas kita itu menjadikan puji caci baik buruk membuat kita dekat ke Allah. Udah itu Allah yang ngeberesin gitu, Bu. Nah, kita letih karena ingin menyelesaikan masalah sendiri, enggak bisa. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya kita ini, Bu. Kita ini tidak ada daya kecuali Allah yang nguatin. Kita ini tidak punya kecuali Allah yang ngasih. Kita ini bodoh kecuali Allah yang ngasih petunjuk. Yang ada kita tuh cuma bikin dosa, itu pun ditutupi Allah. dan dibimbing supaya bisa tobat. Makanya yang membuat lelah, kan ada tuh lagu lelah dalam hidup ini ya. Coba, yang hidup ini lelah tuh karena ngurusin masalahnya ngandelin selain Allah. Udah, ibu kalau ada masalah berbaik sangka ini izin Allah pasti baik, walaupun nggak cocok dengan keinginan. Ketipu baik, suami ada kurang bagaimana baik, bukan kejadiannya yang, bukan kelakuannya yang baik, tapi hikmah dari kejadian ini pasti baik. Udah gitu sholat, perbaiki dan perbanyak sholat. Udah gitu tambah sedekah. Pokoknya kalau makin banyak masalah, wah keluarin we sedekah. Ayo sedekah. Allah lihat kalau kita sedekah, sing ikhlas. Udah gitu baca Quran yang banyak supaya makin banyak zikrullahnya. Udah gitu tobat istighfar yang banyak. Nanti dibimbing kita akan ketemu siapa, apa mungkin lewat kita, mungkin lewat yang lain. Semua makhluk milik Allah. Kalau Allah misalkan anak ada masalah, nanti Allah gerakin. Kalau nasihat kita kurang mempan, Allah kasih kawan dia yang kawannya didengar. Atau dia ada yang kakak kelasnya yang baik yang bisa ngajarin. Allah penguasa segala-galanya. Allah menguasai segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti kejadian. Allah tidak berkehendak tidak kejadian. Jadi intinya ya Bu, Bu, jelas tidak ini? Kenapa saya yang jadi emosi? Jadi seperti itulah ya ceramah yang tadi itu jawab. Terima kasih ya Bu ya. Saya mengerti Ibu banyak masalah ya. Karena mewakili. Memang rata-rata yang kesini tuh wajah-wajahnya wajah-wajah. Wajah-wajah soleh dan soleha. Gak boleh suudon. Wajah-wajah soleh dan soleha yang banyak masalah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Ini teh beneran hadirin ya. Kalau ini penutup, kalau penceramahnya makomnya sudah ahli makrifat yang istiqomah, nggak kayak gini ceramahnya. Jauh lebih hati-hati, setiap perkataannya selalu sadar, disaksikan, didengar oleh Allah dan dicatat malaikat. Makanya kalau nanti ketemu dengan ulama, saya belum level itu, masih jauh. Yang bicaranya tuh sangat hati-hati, karena yakin setiap bicara sedang didengar Allah, yakin dicatat oleh malaikat, yakin di akhirat bekal dihisab. Nah itu udah benar-benar guru yang asli itu yang begitu. Qadarullah, saya pernah belajar juga ke yang seperti itu. Rasanya tidak ada sepatah kata yang sia-sia dan tidak banyak. Itu guru, apalagi sahabat Nabi, apalagi wah Rasulullah ya. Jadi saya mohon maaf banyak hal yang tidak layak ditiru, diantaranya hal yang sia-sia. Mohon maaf, dimaafkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mendengar segalanya. Kami semua adalah ciptaan-Mu, hamba-Mu. Kami semua adalah milik-Mu. Setiap saat kami ada dalam limpahan karunia-Mu yang tiada bertepi. Ampuni kami ya Allah, kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni amal-amal kami, rasanya jarang sekali ikhlas mencari ridho-Mu. Ampuni kami lebih sibuk dengan dunia ini, mengabaikan Engkau pemiliknya. Ampuni amal-amal yang kami lakukan, lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada ingin diterima oleh-Mu. Ampuni ya Allah, hati kami lebih bersandar, berharap kepada makhluk-Mu yang tiada daya, bukan kepada-Mu. Ya Allah, ampuni kami sering sekali berburuk sangka kepada-Mu. Sering kecewa, sering merasa Engkau tidak adil. Ampuni ya Allah, semua prasangka buruk ini, seringkali tidak ridho dengan takdir-Mu, padahal semua ketetapan-Mu pasti baik. Ampuni kami jarang mensyukuri, bahkan nikmat yang Kau beri, kami akui milik diri sendiri. Betapa banyak karunia-Mu, selain tidak kami syukuri, malah kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Astagfirullah. Mata ini ciptaan-Mu, milik-Mu. Tapi apa yang kami lakukan dengan mata ini? Astagfirullah. Ya Allah, terima kasih Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu. Engkau berikan kami iman dikala sebagian besar ciptaan-Mu tidak beriman. Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu dikala sebagian besar umat Islam tidak mendapat ilmu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tolong kami ya Allah, agar hati ini jadi hati yang selalu ingat pada-Mu. Lisan ini selalu basah menyebut nama-Mu. Berikan kepada kami hati yang tidak pernah berpaling dari-Mu ya Allah. Hati yang yakin dengan janji dan yaminan-Mu, sehingga kami tidak berharap dari siapapun selain hanya Engkau ya Allah. Jangan biarkan ada cinta yang membara selain mencintai-Mu ya Allah. Lalu Engkau cintakan hati ini kepada Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang selalu memendam rindu, rindu ingin bisa berjumpa dengan-Mu ya Allah di sorga-Mu. Ya Allah, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin selalu dekat dengan-Mu. Ya Allah, jadikan tempat ini salah satu tempat kami bisa semakin kenal dan yakin pada-Mu, semakin patuh dan pasrah pada-Mu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu cinta-Mu, cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan karuniakan kepada kami ilmu dan amal yang menyampaikan kami kepada cinta-Mu, keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, alhamdulillah. Insyaallah tahun depan semoga akan ada hadiah untuk santri karya di semuanya, minimal 15 orang terpilih umroh. Kemarin baru 10 ya. Insya Allah bulan ini udah berangkat berapa, tapi tahun depan minimal 15. Doalah kepada Allah ya, supaya bisa diundang, karena salah satu jalannya insya Allah ada. Kalau Allah mengundang, pasti ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid, sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di sore hari ini dalam sajian Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Sahabat siar Anda bisa kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dengan sahabat siar Zaini Fauzi. Kita akan sama-sama update sahabat MK informasi yang disampaikan dalam segmen Berita Dunia Islam. Bagaimana kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat ya. Setelah kita seharian menjalankan aktivitas, menjalankan amanah-amanah terbaiknya, ini mudah-mudahan lelah yang dirasakan menjadi lillah sahabat MK dan menjadi amal soleh untuk kita bekal nanti di akhirat. Dan mungkin juga Anda sahabat MK yang sedang di perjalanan, di mobil, ataupun di rumah yang mungkin sedang masak ya, menyiapkan santap sorenya untuk menyambut sang suami, ataupun juga Anda yang sedang di mobil, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan sahabat MK, jangan kecepatan karena orang di rumah sedang menanti kehadiran untuk pulang. Alhamdulillah, di sore hari ini sahabat MK akan kembali mengupdate ya informasi berita dunia Islam yang sudah kami siapkan juga 6 pilihan beritanya yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya, boleh Anda langsung sampaikan ke 0811 224 1027. Dan di sore hari ini sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Linda? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Linda. Sudah disiapkan juga ya sahabat Linda 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk di pilihan pertama ada Israel hambat pembangunan pangkalan pasukan internasional di Gaza.
1: Ya sahabat MK, rencana pembangunan pangkalan untuk stasiun internasional di Gaza mengalami hambatan setelah Israel dilaporkan menolak pembangunan fasilitas tersebut. Kondisi tersebut sahabat MK menambah tantangan bagi rencana perdamaian Gaza.
0: Ya silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. Israel hambat pembangunan pangkalan pasukan internasional di Gaza. Kemudian di pilihan nomor 2, Menteri Agama apresiasi peningkatan kesadaran ekonomi syariah.
1: Ya sahabat MK, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, yang mana hal tersebut sahabat MK dinilai dapat memperkuat kesejahteraan umat.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Menteri Agama apresiasi peningkatan kesadaran ekonomi syariah. Selanjutnya di pilihan nomor 3, ratusan pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa, gelar doa Talmud.
1: Masjid Al-Aqsa kembali menjadi sorotan sahabat MK setelah para pemukim Israel dilaporkan memasuki kompleks masjid dan melakukan ritual doa Talmud. Perkembangan tersebut sahabat MK kembali menyoroti sensitivitas status Masjid Al-Aqsa dan pentingnya perlindungan akses beribadah bagi umat muslim.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, ratusan pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa, gelar doa Talmud. Di pilihan nomor 4, Kementerian Agama luncurkan Safe Santri dan Satgas Anti Kekerasan di Pesantren.
1: Kementerian Agama meluncurkan program Safe Santri dan membentuk Satuan Tugas Anti Kekerasan, sahabat MK. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan santri di lingkungan pesantren, yang mana diharapkan pesantren ini menjadi ruang pendidikan yang mampu melindungi martabat, keselamatan, dan juga hak setiap santri.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Kementerian Agama luncurkan Safe Santri dan Satgas Anti Kekerasan di Pesantren. Selanjutnya di pilihan nomor 5, Azerbaijan batasi hijab di sekolah, kebebasan beragama jadi sorotan.
1: Kebijakan seragam sekolah di Azerbaijan, sahabat MK, memicu perdebatan setelah sejumlah siswi berhijab dilaporkan mengalami pembatasan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah negeri. Perdebatan tersebut, sahabat MK, kini menyorot tantangan menyeimbangkan aturan sekolah dengan jaminan kebebasan berkeyakinan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Azerbaijan batasi hijab di sekolah, kebebasan beragama jadi sorotan. Selanjutnya di pilihan nomor 6, Kementerian Agama uji coba modul pelatihan pengembangan ekoteologi.
1: Kementerian Agama memasukkan modul pelatihan pengembangan ekoteologi, sahabat MK, kepada tahap uji coba untuk memperkuat kesadaran lingkungan berbasis nilai-nilai keagamaan. Diharapkan, sahabat MK, ekoteologi ini tidak hanya berhenti sebagai konsep, tetapi juga mampu berkembang menjadi sebuah budaya peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6. Kementerian Agama uji coba modul pelatihan pengembangan ekoteologi. Silakan, boleh Anda langsung sampaikan, sahabat MK, 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak pada kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Dan kami akan kembali ulang ya, sahabat Linda, sebelum jeda di segmen yang pertama ini. Dan untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Israel hamat pembangunan pangkalan pasukan internasional di Gaza.
1: Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK, Menteri Agama apresiasi peningkatan kesadaran ekonomi syariah.
0: Di pilihan nomor 3, ratusan pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa, gelar doa Talmud.
1: Adapun sahabat MK, Kemenag luncurkan Safe Santri dan Satgas Anti Kekerasan di Pesantren. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor 4.
0: Di pilihan nomor 5, Azerbaijan batasi hijab di sekolah, kebebasan beragama jadi sorotan.
1: Dan di pilihan ke-6, sahabat MK, Kemenag uji coba modul pelatihan pengembangan ekoteologi.
0: Silakan sahabat MK, kami masih nantikan Anda untuk bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Anda boleh langsung sampaikan 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan kembali dan mulai menyapa Anda, sahabat MK, pada kesempatan sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi? Ya,
4: yakin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
9: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
8: Tapi aku gak suka minum air mineral.
9: Coba nih, RON 88.
8: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
9: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
8: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
9: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
8: Belinya di mana?
9: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
10: Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
11: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat ke-27.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: MKFM inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia di inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Kami telah hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang maksimal bisa Anda pilih di kebersamaan sore hari ini 3 ya sahabat MK. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini sahabat MK, kami akan kembali review ya sahabat Linda ke 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dan untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Israel hambat pembangunan pangkalan pasukan internasional di Gaza.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, Menteri Agama apresiasi peningkatan kesadaran ekonomi syariah.
0: Di pilihan nomor 3, ratusan pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa gelar doa Talmud.
1: Adapun Kemenag luncurkan Safe Santri dan Satgas Anti Kekerasan di Pesantren. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor 4.
0: Di pilihan nomor 5, Azerbaijan batasi hijab di sekolah, kebebasan beragama jadi sorotan.
1: Dan di pilihan ke-6, sahabat MK, Kemenag uji coba modul pelatihan pengembangan ekoteologi.
0: Silakan bisa Anda langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak pada kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang pertama ada Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada sahabat Mahadi dari Cemenyan menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Ada Ibu Parilah dari GBA 3, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Umi Zikri dari Cipayam Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Pak Oji dari Kopo ini ya menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada sahabat Yudi dari Padalarang ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 4, 5, dan 6. Ada Ibu Siti dari Jelekong ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya juga di nomor 1, 3, dan 5. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindiraya menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihannya di grup sahabat MK ini melalui polling yang kami hadirkan. Ini untuk di polling pilihan pertama ada 10 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 2 suara, di pilihan nomor 3 ada 9 suara, di pilihan nomor 4 ada 8 suara, di pilihan nomor 5 ada juga 5 suara juga, di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MK yang pertama, ini ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada Ibu Neden Hasanah dari Batu Jajar, Nenek Salman dari Ujung Berung, ada sahabat Dede di KBB, kemudian ada sahabat Mahadi dari Cemenyan, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada sahabat Utik dari Jogja, dan ada Umu Afifah dari Soreang, bergabung juga di kebersamaan sore hari ini, dan ada sahabat kita di 085 sekian-sekian ini menyampaikan juga pilihannya di kebersamaan sore hari ini. Baru saja masuk sahabat Linda, ada sahabat Ibu Eti dari Majalaya, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Baik, bagaimana sahabat Linda, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini?
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. Tiga berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor pertama, membahas terkait Israel hambat pembangunan pangkalan pasukan internasional di Gaza. Kemudian berlanjut ke pilihan nomor ketiga, ratusan pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa gelar doa Talmud. Dan di pilihan terakhir ada di pilihan nomor keempat sahabat MK, yaitu membahas terkait Kemenag luncurkan Safe Santri dan Satgas Anti Kekerasan di Pesantren.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, rencana pembangunan pangkalan untuk pasukan internasional di Gaza mengalami hambatan setelah Israel dilaporkan menolak pembangunan fasilitas tersebut. Melansir dari laman Ar-Rahmah, laporan The Guardian menyebutkan bahwa proyek tersebut dirancang untuk menampung personel internasional yang akan mendukung misi stabilitas di Gaza. Proyek tersebut dikabarkan telah mendapat kontrak pada Agustus lalu, namun akses kontraktor dan kendaraan pengangkut material masih terhambat. Tertundanya pembangunan pangkalan dinilai dapat memengaruhi pengerahan pasukan internasional dan proses rekonstruksi wilayah yang rusak akibat perang. Kondisi tersebut menambah tantangan bagi rencana perdamaian Gaza, terutama dalam menjamin keamanan dan pemulihan infrastruktur setelah layanan dasar bagi warga. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MK. Masjid Al-Aqsa kembali menjadi sorotan setelah pemukim Israel dilaporkan memasuki kompleks masjid dan melakukan ritual doa Talmud. Melansir dari laman Mina News, aksi tersebut berlangsung di tengah ketegangan dan pembatasan akses bagi jamaah muslim di kawasan Masjid Al-Aqsa. Dalam laporan terkait, para pemukim dikabarkan memasuki area masjid melalui gerbang Maghriba dengan pengawalan polisi Israel. Sejumlah pemukim disebut melakukan doa dan ritual keagamaan di area pelataran, sementara akses warga Palestina menuju tempat suci tersebut mengalami pembatasan. Perkembangan tersebut kembali menyorot sensitivitas status Masjid Al-Aqsa dan pentingnya perlindungan akses beribadah bagi umat muslim. Beralih ke berita terakhir, sahabat MK. Kementerian Agama meluncurkan program Safe Santri dan membentuk Satuan Tugas Anti Kekerasan untuk memperkuat perlindungan santri di lingkungan pesantren. Melansir dari laman Republika, program tersebut menjadi bagian dari prioritas Direktorat Jenderal Pesantren dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan agar program perlindungan tersebut dilaksanakan secara nyata dan dievaluasi secara berkala. Kemenag juga menyorot pentingnya pencegahan kekerasan, perundungan, dan pelecehan di lingkungan pendidikan berasrama. Melalui Safe Santri dan Satgas Anti Kekerasan, pesantren diharapkan menjadi ruang pendidikan yang melindungi martabat, keselamatan, dan hak setiap santri. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-78 yang artinya, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik di setiap waktunya.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat Imki dan juga sahabat Linda, kami akan lengkapi ya terkait informasi Kementerian Agama uji coba modul pelatihan pengembangan ekoteologi. Kementerian Agama, sahabat Imki, memperkuat pengembangan ekoteologi melalui uji coba modul pelatihan. Dan uji coba ini, sahabat Imki, dilakukan untuk menilai sejauh mana modul dapat meningkatkan kompetensi peserta pelatihan untuk menerjemahkan nilai-nilai keagamaan ini menjadi tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ya, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat Imki, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia, sahabat Imki Muhammad Ali Ramdhani, menyatakan bahwa uji coba penting untuk memastikan materi yang disusun ini relevan dengan kehidupan sehari-hari, mudah dipahami, serta mampu mendorong perubahan perilaku konkret para peserta.
0: Ya, sahabat Imki, pihaknya juga menjelaskan bahwa penguatan ekoteologi ini selaras dengan arah kebijakan Kementerian Agama ya, sahabat Linda, dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Upaya ini, sahabat Imki, sekaligus merespon arah Menteri Agama yang menempatkan hubungan manusia dengan lingkungan ya, sahabat Linda, sebagai bagian dari vital dalam membangun kehidupan yang harmonis.
1: Ya, sahabat MK, dan disampaikan lebih lanjut oleh pihaknya bahwa penguatan ekoteologi ini selaras dengan arah kebijakan Kementerian Agama. Dan jangan sampai ekoteologi ini kehilangan dimensi teologinya, karena kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan dari sisi rasionalitas, sahabat MK, dan hubungan sebab-akibat, tetapi juga bagaimana nilai-nilai agama ini mampu membentuk kesadaran dan tanggung jawab manusia untuk merawat alam. Dan disampaikan lebih lanjut, sahabat MK, pihaknya menerangkan bahwa pendekatan ekologi ini mampu membantu manusia memahami persoalan lingkungan secara ilmiah, termasuk dampak kerusakan hutan terhadap potensi bencana. Yang sementara itu, ekoteologi hadir untuk menghubungkan pemahaman ilmiah tersebut dengan nilai-nilai keagamaan, guna untuk membangun kesadaran moral serta spiritual.
0: Ya, betul, sahabat Linda dan sahabat MG, ketika hutan dirusak, ini bisa menjelaskan secara rasional bahwa dampaknya dapat berupa banjir dan juga bencana lainnya ya, sahabat Linda. Namun harus dijaga juga, sahabat MK, perlu menyentuh hati manusia agar memahami bahwa keserakahan dan tindakan merusak alam ini bertentangan dengan tanggung jawab moral dan juga spiritual ya, sahabat Linda. Dan pihaknya menambahkan, sahabat MK, proses uji coba modul ini tidak hanya berfokus pada ketetapan substansi saja ya, sahabat Linda, melainkan juga ini menguji keterbacaan serta metode penyampaian ini, dan untuk pengguna bahasa yang jelas hadirnya seperti contoh yang konkret serta aspek yang keteladanan menjadi poin penting agar materi yang disampaikan ini mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK, dan diharapkan nilai-nilai ini tidak hanya berhenti di ruang pelatihan, peserta juga harus mampu meneruskannya sehingga ekoteologi dapat berkembang menjadi gerakan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, sahabat Zaini. Dan juga, sahabat MK, sekretaris tersebut memaparkan bahwa uji coba ini dilakukan terhadap modul yang berdurasi 60 jam pelajaran, yang mana dirancang khusus bagi para fasilitator rasional. Dan uji coba ini, sahabat MK, diharapkan dapat menghasilkan masukan untuk menyesuaikan berbagai format kegiatan penguatan ekoteologi.
0: Ya, sahabat MK, pihaknya melaporkan kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang mayoritas merupakan widyaswara dari Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT. Adapun peserta lainnya terdiri dari atas unsur analisi kebijakan, kemudian ada peneliti, serta akademisi atau dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga UIN Alauddin Makassar, sahabat MK. Pihaknya menegaskan, salah satu substansi kunci dari modul ini adalah membedakan secara tegas antara pendekatan ekoteologi dan pendekatan ekologi semata. Dan modul ini, sahabat MK, didesain untuk menggeser cara pandang dari sekedar krisis lingkungan menuju pemahaman yang menurutnya ini menyoroti krisis keadilan dan menghubungkan dengan misi kenabian juga ya, sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, dan disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait bahwa kekhawatiran ketika berbicara tentang penguatan ekoteologi, maka ujung-ujungnya hanya membahas terkait ekologi saja. Namun ekoteologi ini jangan hanya dipersepsikan sebagai kegiatan menanam pohon atau mengurangi sampah plastik. Tetapi untuk membangun kesadaran tersebut, maka modul menggunakan sejumlah pendekatan analisis dan juga metode pembelajaran yang diarahkan untuk menggali kesadaran diri, kesadaran spasial, serta kesadaran spiritual peserta, sahabat MK. Dan seluruh masukan dari peserta uji coba ini akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan substansi dan metode pembelajaran sebelum modul ini diterapkan secara lebih luas dalam berbagai format kegiatan.
0: Ya sahabat MK, mari kita senantiasa menjaga lingkungan sekitar ya sahabat Linda, khususnya ini di lingkungan di depan rumah sahabat MK, untuk tidak membuang sampah sembarangan ya sahabat MK, demi menjaga tadi kebersihan, juga menghindari ketika ada hujan deras ini menghindari banjir juga ya sahabat Linda. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan yang nyaman sahabat MK. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya sahabat MK. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya tidak sempat tersapa sahabat MK pada kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
1: dan sahabat reporter Linda Padilah pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat.

ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu,

0: syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan, lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih, lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanilladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Jumadil Awal.

kata jumada diambil dari bahasa Arab jamada, yang bermakna membeku atau menjadi padat. Contohnya, dalam kalimat jamada al-ma'u, yang artinya air itu membeku. Kiasannya dapat berarti tetap dan bakhil. Kata jumada dihubungkan pada kata awal yang maknanya pertama, dengan arti yang lebih luas, bulan ini adalah bulan ketika air di negeri Arab membeku karena dinginnya suhu udara. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam tahun Hijriah, yaitu di antara Rabiul Akhir dan Jumadil Akhir dengan jumlah 30 hari. Kaitan Rabiul Akhir dengan Jumadil Awal adalah ketika bulan Rabiul Akhir, saatnya umat Islam mengenyam ketenangan, ketentraman dan kedamaian karena rasa syukur mereka atas nikmat Allah. Maka pada bulan Jumadil Awal, Allah memberikan cobaan kepada mereka dengan cuaca dingin. Melalui perubahan cuaca ini, apakah dapat membuat mereka ingkar atas nikmatnya, atau mereka akan menambah kesyukuran dengan mencairkan kebekuan itu menjadi kemakmuran? Hal ini bisa terjadi jika umat Islam istiqomah dengan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, apapun yang menimpa tak akan menjadikan mereka berduka cita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-13, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Dalam perjalanan sejarah Islam, bulan Jumadil Awal sangat erat kaitannya dengan momen penaklukan Konstantinopel oleh bara tentara Sultan Muhammad II yang berjuluk Al-Fatih atau Sang Penakluk, yaitu pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah. Nama Konstantinopel kemudian berganti menjadi Istanbul.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanalladzi asra bi'abdihi.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Wa kam

0: Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.
1: Man kana yuridu al-ajilata

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali berkumpul bersama Al-Quran. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sahabat MK yang dirahmati Allah, senang sekali saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji dan tim Sahabat MK dapat kembali membersamai sahabat semua dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Apa kabar sahabat MK malam ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, kelapangan rejeki, memudahkan setiap urusan, dan memenuhi hati kita dengan ketenangan serta keberkahan. Dimanapun sahabat MK berada, baik yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, masih dalam perjalanan, maupun yang sedang menyelesaikan aktivitas, semoga Allah selalu menjaga setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, waktu selepas maghrib adalah salah satu waktu terbaik untuk kembali akrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita dengarkan, dan setiap ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi cahaya bagi hati, penyejuk jiwa, serta pemberat amal kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, malam ini kita akan melanjutkan tilawah surat Al-Isra ayat 22. Saya ulangi, Quran surat Al-Isra ayat 22. Seperti biasa, kita bacakan terlebih dahulu, sahabat MK cukup didengarkan baik-baik dan dipersilahkan untuk mempersiapkan mushaf terbaiknya. Baik, kita mulai saja.

0: Sadaqallahul Azim. Semoga ayat yang baru saja kita baca menjadi cahaya menerangi hati kita. Sekarang mari kita perhatikan bersama hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang tadi saya baca. Kita akan melihat letak mad, makharijul huruf, serta beberapa hukum bacaan lainnya agar insya Allah bacaan Al-Quran kita semakin baik dari waktu ke waktu. Dimulai dari la. La itu adalah torful lisan, yang dimana ujung lidah. La. Nah, di sini sudah jelas dan sudah biasa sahabat MQ mengucapkannya. Lalu kemudian ada lam. Nah, di sini berharokat fathah bertemu dengan alif, yang dimana harus diayunkan la. Nah, berbeda dengan tidak ada penyebab, huruf mad itu akan dibaca biasa saja la. Nah, ini adalah tanda satu harokat dan kemudian diayunkan menjadi dua harokat. Kemudian menjadi hukum mad tabi'i, fathah bertemu alif. Nah, kadang-kadang ketika tidak ada penyebab atau tidak ada huruf mad, itu kadang-kadang dibaca panjang. Ini kemungkinan yang memang masih belajar atau memang kesalahan yang memang tidak disengaja. Tapi tetap kita harus membiasakannya. Ada juga pada kalimat taja'al, taja'al. Nah, ada jim yang berharokat, bukan berharokat ya, bersukun. Karena berharokat itu dari haroka yuhariku, bergetar, yang dimana getaran itu memunculkan suara. Sedangkan sukun asalnya itu dari sakinah, tenang, diam, hening. Nah, sakinah, sukun. Kalau kita sering mendengarkan di pernikahan ya, samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Tapi sakinah di sini tentram. Tapi maksud daripada bacaan sakinah di sini yaitu bacaan sukun atau tanda sukun. Maka tidak ada tadi saya hilap mengucapkannya berharokat sukun. Ah, tidak ada. Kalau berharokat itu fathah, kasroh, domah atau tanwin. Sedangkan sukun ya bersukun saja, tidak dipakai harokat. Baik, kita fokus kembali pada kalimat taja'al. Nah, ada jim bersukun, yang dimana jim itu harus memantul. Ja, ja. Nah, ini kalau dalam makharijul huruf, ini termasuk pada bagian wastul lisan. Wastul lisan, tengah-tengah lidah. Ja. Nah, kadang-kadang sering terjadi bacaan-bacaan yang kurang pas, yang terdengar itu adalah ca, ca, ce. Ja, ja, tidak. Tapi seperti sahabat MQ, apalagi ibu-ibu yang sering belanja atau jajan. Ja, bukan caca, cacan. Tidak. Atau misalkan ya ini jim atau ja sering diucapkan dalam sehari-hari atau yang berkaitan dengan j dan a, dibaca ja. Nah, tadi dijelaskan makharijul huruf atau makhrajnya, tempat keluarnya itu ada pada wastu lisan, tengah-tengah lidah. Nah, kemudian bersukun harus dipantulkan, yang disebut qalqalah. Nah, sahabat MQ, kalau misalkan sukunnya asli itu disebut qalqalah sugro. Kalau disukunkan itu adalah qalqalah kubro. Seperti contoh di surat-surat yang populer yang sudah kita hafal, qul huwallahu ahadun, dibacanya ahadun. Lalu di waqaf disukun. Kalau di waqaf pasti ahad. Yang tadinya berharokat tanwin doma, maka ibu-ibu atau sahabat MQ harus disukunkan. Nah, ini bukan sukun asli tentunya, maka jadi hukum qalqalah sug qalqalah kubra. Baik, kemudian ma'allahi, ma'allahi, Allahnya ini tap, ada tafkhim, ada tarkik ya, dibaca tipis atau tebal. Nah, kalau sebelumnya fathah atau dhammah itu tebal, ma'allah, tapi kalau sebelumnya kasrah itu tipis. Ila, nah ini pun juga di mushaf kita, yaitu mushaf Indonesia, ada fathah berdiri. La di sini adalah muttabi'i. Ila, kemudian ada tanwin bertemu hamzah akhara, ilahan, ilahan, tidak disamarkan, dan ini jelas adalah izhar, izhar. Jadi tanwinnya harus jelas, tidak boleh disamarkan atau dibaca seperti contoh ilaha a. Nah, tidak. Tapi biasa saja tanwin ilahan a ha ha. Nah, ini pun juga al-jawf harus tetap dibiasakan. Al-jawf itu vokal. Jadi a, i, u itu adalah tanda a. Kalau a itu fathah, kalau i itu adalah kasrah, kalau u adalah dhammah. Tapi yang dititik tekankan al-jawf itu adalah rongga mulut. Jadi huruf-huruf yang berkaitan dengan rongga mulut, al-jawfnya harus jelas, a, i, u-nya harus jelas. Karena huruf-huruf bukan hanya a, i, u, ada huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Maka yang sering terjadi ilan, ilan, ilan, tidak dibaca jelas ilahan. Atau ma'allahi, ma'allahi, tapi ma'allahi, hi-nya harus jelas. Nah, itulah al-jawf. Kemudian akhara, a-nya itu sama fathah berdiri, kita madkan saja yaitu mad tabi'i. Kemudian fataqa'udu, mohon maaf, fataqa'uda, ada qaf, ada qaf bersukun. Nah, ini pun juga harus mantul, yang disebut qalqalah sugra. Kalau kita ketahui yang memang populer, baju di toko atau di toko baju, sama saja, Pak Bu. Sahabat Temki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pun juga ada mazmuman. Nah, di sini ada tanwin, dan kemudian kedepannya ada mim lagi. Sebagaimana yang kita maklumi, ada tanwin bertemu mim, ini adalah idgom bigunnah. Maka harus ditahan, sebagaimana tadi yang saya bacakan, mazmumamma. Nah, di situ. Kalau kita sederhanakan, di setiap mim bertasydid di mushaf Indonesia itu harus ditahan. Tapi coba kita lihat mundur sedikit, itu ada madmu, ada domah bertemu wau sukun. Nah, di sini pun juga harus diayun, yang sudah kita fahami adalah matabi'i. Dan yang terakhir, zula, mah, mah, mah, zula. Di sini ada dua mad. Yang pertama, domah bertemu wau matabi'i, dan la, kenapa tidak dibaca lan? Nah, ini adalah mad iwad. Jadi hanya khusus pada tanwin fathah, pada huruf-huruf ketika dia waqaf itu tidak boleh dibaca tanwin lan. Ah, tapi mahzula, terkecuali ketika dia itu tanwin bertepatan pada huruf ta marbutoh. Ini tidak boleh dibaca mad iwad, tapi disukunkan saja sebagaimana biasanya. Contoh, la tasma'u fiha laghiyatan, tidak seperti yang biasanya laghiyata, tapi disukunkan saja menjadi ha laghiyah. Seperti itu. Itu terjadi fathah tanwin pada ta marbutoh. Tapi huruf-huruf yang lain atau harokat yang lain seperti domah tanwin atau yang lainnya itu dibiasakan saja seperti biasanya, disukunkan hanya khusus pada fathah tanwin. Wallahu a'lam bisawab. Baik, sahabat MQ, sebentar lagi kita akan membuka sesi interaktif. Bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya secara langsung, jangan ragu untuk bergabung. Tidak perlu menunggu bacaan terasa sempurna, karena kita semuanya sedang belajar. Silakan kirim pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang masih setia bersama kami, kita langsung saja. Sudah ada yang bergabung dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salma dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Bani Israel ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Fatak udah mazmumam mahzula. Sodaqallahul adzim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nenek Salman ya, mohon maaf, dari ujung Berung. Baik, selanjutnya dengan siapa dan di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madmuhumam mahdula. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utik dari Jogja. Baik, selanjutnya dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji, senyukan hati dengan kalam ilahi.

0: رحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu dari Cicalengka. Kemudian selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Rasulullah Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eja dari Pamulihan. Insyaallah, terima kasih Ibu-ibu yang sudah bergabung. Baik, kita akan koreksi yang biasa saya sampaikan. Kita akan koreksi satu-satu. Dimulai dari Nenek Salman. Ah, Masya Allah, Nenek Salman bacaannya bagus, lancar. Lancar dan sudah bagus koidahnya juga. Karena yang terpenting adalah koidah. Suara itu adalah anugerah dari Allah. Cukup barangkali untuk Nenek Salman. Namun tetap, meskipun kita sudah bagus, sudah bisa, jangan sampai kita hentikan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Nenek Salman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Ibu Utik dari Jogja. Oh, Masya Allah Ibu Utik, di sini ada qalqalah yang sudah tepat dan barangkali harus diperjelas. La taje, la taje. Dan kemudian ada juga fatako, fatako, bukan fatake. Dan ada lagi huruf yang sukun tapi tidak boleh dipantulkan. Contoh misalkan madza za. Nah, kondisinya saya sederhanakan saja. Ujung lidah ibu simpan di gigi seri atas, kemudian keluarkan suaranya za. Ah, jadi tetap ini bacanya madz. Ah, itu mengalir atau disebut rokhawah. Mazmumam makhzula, ini pun juga kho harus mengalir, bukan makh makh makh. Nah, seperti kaf tapi makh kho, itu pun juga harus mengalir. Baik, itu saja barangkali Ibu Utik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga Ibu Tik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian juga ada Ibu Rosmawati dari Cicalengka. Ini sudah bagus bacanya, tapi tetap nazal atau za-nya itu za-nya itu bukan da, mad mad, tapi maz maz. Ah, sama ya dengan apa yang dibaca oleh Ibu Utik. Itu saja, karena yang lainnya juga sudah bagus, panjang pendeknya sudah pas, dan hukum-hukum tajwidnya sudah cukup. Mudah-mudahan Ibu Rosmawati selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Baik, kemudian ada Ibu Eja dari Pamulihan. Insyaallah Ibu Eja, terima kasih sudah dapat bergabung. Di sini bacanya sudah bagus Ibu Eja, barangkali ada yang tidak sengaja ya. Ah, ada pada huruf akhara. Tadi ro-nya dipanjangkan. Kalau kita lihat akhara langsung saja, karena ro di situ tidak ada penyebab, hanya ada pada hamzahnya saja. Akhara. Ro-nya tidak diayun. Tadi Ibu dibacanya diayun. Baik, yang lainnya sudah bagus Ibu Eja. Tetap semangat dan tetap belajar untuk senantiasa bacaan kita lebih baik dari hari ke hari. Dan mudah-mudahan juga Ibu Eja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian koreksinya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Baik sahabat MQ, masih ada kesempatan pada sesi terakhir. Silakan bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241-027. Saya ulangi, 0811-2241-027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut ini.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo

0: Aduh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada lagi?
1: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
0: dan Maha Juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
5: Baik, Alhamdulillah, sahabat MQ yang masih setia bersama kami, kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Kita lanjutkan, sudah ada yang bergabung dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman mahzula. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Ida dari Pangalengan. Terima kasih Ibu sudah dapat bergabung. Baik, nanti kita koreksi masing-masing. Kemudian selanjutnya dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi di Ciporeat Ujung Berung, Bandung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Jazakallah, haturun Pak Ustadz, nyunkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi dari Cipareuyat. Terima kasih Ibu Rumi sudah dapat bergabung. Baik, kita lanjutkan selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sahabat Santi di Padalarang. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Astagfirullahaladzim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Santi dari Padalarang. Baik, terima kasih Ibu Santi sudah dapat bergabung. Baik, kita lanjutkan selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarang botelius disindang kertak. Mari pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhzula. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Telis di Sindang Kerta. Terima kasih Ibu sudah dapat bergabung. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan koreksi masing-masing dimulai dari Ibu Ida di Pangalengan. Alhamdulillah Ibu Ida luar biasa sudah dapat menyadari ya dari kekeliruan yang ibu tadi baca kemudian dikoreksi. Ah, itu silakan boleh-boleh saja. Bagus, yang pada akhirnya alhamdulillah ibu sudah dapat memahami kaidah bacaan panjang pendek dan juga nun sukun atau tanwin yang dibaca baca gunnah ya. Nah, di sini ada idhar, tidak ada ihfa, dan itu sudah bagus. Dan pada intinya untuk Ibu Ida bacaannya lancar. Tapi tetap harapan besar, harapan saya tetap dibacakan. Dibacakan apa? Dibiasakan dibaca di rumah. Ya, momen-momen bacaan Al-Quran ini ya sudah dijelaskan barangkali mendapatkan keberkahan dan kelancaran dan bahkan mustajab doa di setiap kali ibu-ibu membaca Al-Quran. Seusai membaca, silakan ibu munajat, silakan ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi. Sebagaimana selepas sholat, ibadah haji, bahkan ibadah saum, itu kan? Fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka akan diijabah doanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ibu Ida intinya bagus bacaannya. Kemudian Ibu Rumi di Cipureat ya. Masyaallah, Ibu Rumi bacaannya sudah bagus, tapi ada sedikit ya, yaitu naber yang dimana terdapat pada ma'allahi. Nah, di sini tidak ada tasydidnya. Kurang, Bu. Maksudnya kurang, maka seharusnya dibaca ma'allahi, ma'allahi, ditahan sebentar, tidak terlalu lama, sebagaimana tadi ibu membaca ma'allah, ma'allah, ma'allahi, ma'allahi, ma'allahi, tidak ada nabernya. Itu saja Ibu Rumi. Kemudian ada juga Ibu Santi dari Padalarang. Insyaallah Ibu Santi sudah bagus. Ibu Santi ada juga di sini ya, lancar bacanya tapi al-jauf. Jadi mesti jelas dari setiap huruf-huruf yang berharokat. Ma'allahi ilahan, ma'allahi ilahan, tidak ada. Tapi adanya ma'allahi ilahan. Nah, itu jadi di setiap huruf-huruf itu harus jelas apa yang disebutkan, apa yang dilafazkan. Sudah jelas kenapa? Karena kejelasan ini menunjukkan dari kefasihan, dan nanti kalau misalkan fasih, akan jelas artinya. Seperti itu barangkali. Kita di sini koreksi, sudah dapat kita maklumi, koreksi di sini menumbuhkan bukan menjatuhkan. Tetap semangat ibu-ibu yang sudah dapat bergabung. Terima kasih Ibu Santi juga. Kemudian ada yang terakhir Ibu Telis. Alhamdulillah Ibu Telis Sindang Kerta. Wah luar biasa nih, jiwanya masih muda ya. Meskipun sudah muda, terasa bacaan seperti 17 tahun. Bacaannya sudah dapat difahami, kaidah tajwidnya juga sudah bagus. Dan intinya Ibu Telis bacaannya lancar. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berkenan membaca ayat suci Al-Quran malam ini. Semoga Allah menerima setiap huruf yang telah dibaca sebagai amal soleh. Dan semoga koreksi yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit informasi bagi sahabat MQ yang ingin terus belajar Al-Quran ataupun yang masih belajar alif-alif atau ingin memang belum biasa baca, kami menyediakan jalan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, bahkan sobat-sobat atau sahabat-sahabat MQ untuk senantiasa bisa bergabung dengan Sobat Ngaji yang menghadirkan kelas tahsin Al-Quran gratis secara online. Belajarnya insya Allah mudah-mudahan bisa diikuti dan insya Allah mudah untuk diikuti, terbuka untuk semua kalangan dan dibimbing oleh para asatid. Untuk informasi jadwal materi serta cara bergabung, silakan kunjungi kanal YouTube, Instagram, TikTok, TikTok Sobat Ngaji. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian untuk hari ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang telah setia menyimak, juga kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. InsyaAllah kita akan kembali berjumpa pada pekan mendatang dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya Muhammad Nasru Umam dari tim Sobat Ngaji pamit undur diri, mohon maaf apabila selama membersamai ada kesalahan atau kehilapan tutur kata yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

إيمان آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong, maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
1: Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
akhayyul mu'minina aqyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik, wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah

ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wa basyiris sabirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

ilaha illa ant. Duhai Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan diri kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, jiwa yang yakin padamu, jiwa yang takut jauh darimu, jiwa yang hanya berharap padamu. Dan bersihkan jiwa ini, ya Allah, dari kemusyrikan, kemunafikan, atau dari apapun penyakit hati. Engkau lah satu-satunya yang kuasa bisa membersihkan jiwa kami. Engkau, ya Allah, pelindung dan pemelihara jiwa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar segala-galanya, dan Engkau maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, enak. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah memerintahkan kita doa, udu'uni astajib lakum, dan Allah janji mengabulkan doa. Heran kalau kita tidak berdoa, padahal kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang menolong. Doa itu laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. La yaruddul qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak satu qada, ketentuan Allah, selain doa. Antara kehati-hatian dengan doa, yang lebih menyelamatkan doa. Orang tidak beriman bisa hati-hati, tapi orang beriman hati-hati adalah ibadah. Tapi yang membulak-balik mengganti takdir dari satu takdir ke takdir lain, ya pemilik takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doalah hadirin sebanyak-banyaknya. Tidak ada satupun doa yang tidak didengar. Tidak ada. Semua didengarkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah adalah maha dekat. Ujibu da'atad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa, permintaan apabila berdoa padaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Fokus, fokus, patuhi apa yang Allah suruh. Fokus, yakin kepada Allah, insyaAllah senantiasa dalam kebenaran. Baik, kali ini adalah salah satu upaya kita supaya kita tetap husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena prasangka kita kepada Allah, itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku
sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya sepanjang dia mengingatku. Artinya Allah bersama kita sepanjang kita ingat Allah, sesuai dengan janji Allah. Al-Baqarah 152, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Gini hadirin, ini ada hadis sahih ya, bacakan. Ada kejadian di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang ibu di kalangan para tawanan mencari anaknya. Ketika menemukan bayi anaknya di antara tawanan itu, dia mendekapkan ke perutnya dengan penuh kasih sayang dan menyusuinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, menurut kalian apakah perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Udah dicari, ketemu, begitu disayangi, mungkin enggak perempuan ini melemparkan anak bayinya ke api? Jawab sama dengan jawaban para sahabat, tidak, tidak mungkin ya. Lalu para sahabat berkata bahwa dia tidak akan melakukannya selama mampu mencegahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi walidiha, sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini sayang ke anaknya. Kalau ibu itu yang hanya 1/100 dari sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk, 1/100 dari 1/100, sudah tidak mau anaknya sengsara. Dicari itu anak, didekap, disusui, bagaimana menyakiti. Allah tidak terbilang kasih sayangnya kepada hambanya. Jadi tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah pencipta kita. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, percayalah di sana ada kasih sayang Allah yang luar biasa, yang tidak akan bisa ditandingi dengan kasih sayang siapapun. Ibu tadi tidak tega lihat anaknya dalam kesepian, kesendirian, kelaparan, kedinginan. Ibu itu tidak tega melihat anaknya dalam kesedihan. Itu ibu ya. Dengan kasih sayangnya yang menurut kita luar biasa, maka Allah tidak akan bisa tertandingi dengan apapun. Jadi kita gak usah risau hadirin. Makanya kalau pengen tahu jabatan paling keren, itu adalah hamba Allah. Gak usah ragu ya. Ini kelihatannya gerakan saya agak kurang leluasa nih. Diminum dulu ya. Biasanya gelas ini naik sendiri pada waktunya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Belum ya, alhamdulillah, masya Allah nikmat. Jadi ini air itu anget ya. Gak usah iri hadirin, tiap orang ada rezeki masing-masing. Doakan sok we a sok sing raos gitu ya, jangan begitu seperti yang gak ridho. Terima kasih Ustaz, maaf ya. Begini. Jadi tentang nanti besok, ingat At-Taubah ayat 51 yang belum terjadi ya.
kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Tidak ada yang bisa nimpa kepada kita, kami di sana, illa kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Illa ma kataballahu lana huwa, dia maulana, dialah Allah pencipta kita, pelindung kita, yang mengurus kita setiap saat. Jadi jangan takut, ketetapan itu ditulis oleh yang maha baik. Jelas tidak nih? Ini supaya tenang ngadepin masa depan ya. Aduh gimana nih, nanti kalau Allah menakdirkan buruk, itu yang bikin kita pening. Percayalah, Allah itu maha baik, maha penyayang, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang lebih mengharapkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Kita sendiri gak kepikir jadi ahli sorga, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua, orang tua sayang ke kita, tapi tidak semua orang tua membayangkan kita jadi ahli sorga. Yang kebayang tuh lulus sekolah, punya motor, tidak salah itu. Punya gelar, punya pekerjaan, punya rumah, ya kan? Orang tua ingin anaknya itu, tidak salah. Tapi tidak cukup, karena pasti ditinggalkan dunia ini. Makanya kalau orang tua sayang ke anak, yang terbayang dalam pandangan orang tua, pikiran maksudnya adalah, ini anak jadi ahli sorga. Tidak apa-apa, di dunia dia kaya raya. Yang pentingnya masuk sorga. Benar? Gak apa-apa jadi pejabat tinggi, dah gak apa-apalah. Yang penting masuk sorga. Gak apa-apa, dia keren, yang penting masuk sorga. Gini hadirin, saya menyebut gak apa-apa miskin takut terjadi, ya kan? Jadi mending milih yang enak aja, dah Allah lagi dengar, ya. Jadi jangan risau, ya. Makanya wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, makanya percayakan. Jadi yang akan menimpa kita nanti malam, besok, lusa, itu hanya bisa terjadi dengan ketetapan Allah. Nah, yang membuat takdir itu adalah yang maha baik. Yang penting adalah sekarang kita bersikap supaya Allah menetapkan yang terbaik bagi kita. Jelas? Bukan curiga, bukan cemas, tenang saja. Apa yang akan terjadi besok bukan kata orang. Kata orang besok akan terjadi ini, ngomong apa aja silahkan. Tetap yang terjadi itu apa yang Allah kehendaki untuk kita. Bukan karena suasana zaman, bukan karena cuaca, bukan karena keadaan teknologi, tidak. Yang akan menimpa kita tuh hanya yang dikehendaki Allah terjadi pada kita. Dan kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang bisa menghalangi kekuasaan Allah? Dan kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Dan yang menentukan itu, yang menakdirkan itu, yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang, yang sangat menginginkan kita jadi orang baik, bahagia, selamat dunia akhirat. Tidak ada yang paling menginginkan kita seperti itu selain pencipta kita. Ini harus dipahami hadirin. Kenapa saya jadi emosi begini, ya? Jelas tidak? Jangan curiga. Tapi kasih sayang Allah jangan diukur dengan uang, gelar, pangkat, jabatan, rumah bagus, penampilan, kesenangan. Tidak, Allah sudah tahu apa yang membahayakan diri kita,
dan yang menyelamatkan diri. Jadi tidak usah heran kalau saudara misalkan ingin sesuatu oleh Allah tidak dikabulkan. Misal siapa tuh yang bapak ya, misalkan ingin jadi presiden tapi tidak dikabulkan, itu Allah melindungi bapak. Pak, pertama siapa yang milih ya kan, siapa yang mencalonkan, daripada kita puyeng sendiri. Udah tenanglah, tenang. Tapi kalau Allah menghendakin bapak jadi wakil presiden misalkan ya, kenapa kok tiap ngomong wakil presiden ketawa? Jangan begitu hadirin. Dan yang jadi sekarang juga gak kepikiran. Itu teh ujian hidup kayak gitu teh. Udah gak usah ingin jadi wakil presiden ya. Siapa yang nyalonin? Mending itu ijazah periksa dulu. Astagfirullahaladzim. Saya udah berusaha gak ikut campur hadirin. Astagfirullah. Istighfar ah. Saya yang salah. Astagfirullah. Ya Allah ampun. Tetap aja dicatut gitu teh. Astagfirullah. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Ini Allah sudah menegaskan, dan dia Allah yang maha penyayang, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi udah gak usah ragu, kalau kita benar-benar iman kita kuat, mesti Allah sayang ke kita. Itu udah jaminan. Jangan kait-kaitkan dengan pemberian duniawi ya, karena duniawi ini gak ada apa-apanya. Garong, penjahat, gangster, mafia yang zolimin, munafikin, kafirin, musyrikin, dikasih dunia ini oleh Allah dan gak dibawa kemana-mana. Emang yang kaya-kaya itu bawa kekayaannya kemana? Enggak, ngaku-ngaku aja itu aset saya di kutub. Kapan dia kesana? Enggak. Itu istana saya, belum tentu tidur tuh di istananya, stres takut ada yang mau istana itu. Itu aja yang kemarin yang 74 kilo. Bapak berapa kilo pak? 80. Bapak untung kelihatan. Itu yang 74 gak ada yang lihat pak. Bayangkan dia mati-matian nyari uang emas 74 kilogram emas, setengah triliun lebih rupiah, uang dalam aneka uang valuta asing, disimpan dalam peti besi jadi gak bisa kelihatan. Peti besinya disimpan di tembok, temboknya dirahasiakan. Jadi yang punya tidak lihat, tidak megang, tidak make, dan yang terakhir tidak ngaku. Ya Allah, jadi gimana tuh? Udah bapak aja yang ngaku ya, rumahnya gak dibawa kemana-mana. Lihat konglomerat-konglomerat itu lama-lama menua, letoy, mati, dibawa tidak dunianya? Tidak. Makanya jangan mengagung-agungkan duniawi ini, gak ada apa-apanya. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang mengingkari Allah tidak akan dikasih minum walau seteguk. Saking dunia ini gak ada apa-apanya bagi Allah, sok atuh kafirin, zolimin, kasih aja dan gak dibawa kemana-mana. Benar tidak nih? Makanya udah dari sekarang jangan suka kagum-kagum ke dunia, biasa aja. Jangan ngebanding-banding seakan-akan yang punya rumah megah tuh sukses. Enggak, di dunia aja ngepelnya capek, belum lagi takut ketahuan KPK. Di akhirat dihisab, bisa ngejengkang itu. Mikir,
Lanjut. Dah, mulai sekarang yakinlah ya, makin kuat iman kita ini makin disayang Allah. Lalu Allah tahu nih kita berlumur dosa. Allah menyaksikan kita banyak dosa. Apakah dibuat putus asa? Tidak tuh. Surat Az-Zumar ayat 5. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa min dari rahmat Allah. Az-Zumar ayat 53. Bayangkan kita banyak dosa tidak dibuat putus asa tuh. Ayo tobat, tobat. Saking Allah maha baik ke kita. Kan kalau maaf ya, tidak boleh nyebut kalau Allah tidak sabar atau Allah gemes, tidak boleh ya, karena Allah maha baik. Itu tidak sopan. Model kita gini mau ngapain diurus, betul tidak? Tinggal disambar petir habis, gosong tutung. Sholat gak pernah benar, gak ngerti, gak mau belajar lagi ngerti. Hanya badan aja gerak-gerak, pikiran kemana-mana. Allah tahu. Sedekah pelit, amalan jarang ikhlas, ngaji jarang, ngaji juga riya. Ayo, apa amal kita? Padahal kita diurus oleh Allah setiap saat. Dikasih makan, minum, pakaian, didetakkan jantung, ditutupin aib. Nikmat Allah setiap saat melimpah. Tapi apa yang kita lakukan ke Allah? Tetap saja kita disuruh pulang tobat. Tobat itu kembali artinya. Bahkan Allah lebih gembira lihat kita tobat dibanding orang yang kehilangan unta dengan semua perbekalannya di padang pasir. Udah putus asa, tiba-tiba unta itu ketemu lagi. Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini saking gembiranya fatal. Kita aja gak pernah gitu-gitu amat. Ini menunjukkan kegembiraan yang tidak ada bandingannya. Ketika sudah putus asa, kendaraan datang, unta dan perbekalannya, sangat gembira sampai keceletot kata-kata. Nah, Allah lebih gembira daripada orang itu lihat kita tobat. Bayangkan kita mengkhianati Allah, tapi Allah gembira lihat kita tobat. Aduh, ini mah keren banget. Kok gak ada yang semangat sih? Cuman saya semangat sendiri. Harusnya senyum. Oh gitu. Ah, telat ya. Makanya kalau orang udah ingat kasih sayang Allah tuh bisa nangis terseduh-seduh tuh. Terus, karena Allah tahu kita sholatnya jelek, sedekahnya pelit, ngajinya jarang, zikir langka, giliran beramal juga tidak ikhlas, tapi dosa kita banyak. Lihat HP melulu, lihat aurat orang lain, ke masjid, pulang dari masjid, gile ya kan. Kenapa istri bapak cepat tua? Nah, salah satu penyebabnya tayangan bapak. Kenapa ibu? Kenapa suami saya kok makin jelek dan cepat sekali jeleknya? Berarti apa yang ibu lihat tuh di medsos. Sebetulnya kan itu tidak boleh melihat yang tidak halal bagi kita. Allah tahu. Nah, Allah memberikan fasilitas. Tahu tidak? Penggugur dosa. Agar kita nih, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, wala wasobin, wala ghamin, wala husnin, wala adhan, wala husnin, wala adhan, wala ghamin, hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa letih, capek, sakit, berbagai jenis penyakit,
kegelisahan, cemas, kesedihan oleh yang sudah terjadi. Diganggu orang, ada yang ngefitnah, ngejailin, nipu, macam-macam ya. Siapa kemarin penceramah deh, pas pulang ke rumahnya motornya dicolong ya. Ya sing sabar ya. Itu bagian dari atau ketusuk duri. Itu adalah kasih sayang Allah. Dosa yang tidak terhapus oleh sholat kita, oleh ibadah kita yang jelek, oleh sedekah kita, dihapuskan oleh Allah lewat berbagai cara penghapusan yang tadi itu ya. Capek, kemudian sakit, lalu cemas, sedih, diganggu orang, serba susah, ngelamar kerja susah, nyari jodoh susah, susah nelen ya, susah BAB, serba susah pisan ini. Nah, atau tertusuk duri saja, itu bagian karunia Allah supaya kita bisa habis dosanya. Jadi kalau nanti udah capek tuh sing sadar, ini teh lagi dibersihkan oleh Allah. Kalau ada yang memfitnah, ada yang ngata-ngatain jelek, itu bagian dari cara Allah membersihkan kita. Nanti di akhirat kita bakal bersyukur tuh justru dengan musibah-musibah itu, karena musibah inilah yang membersihkan kita. Jelas enggak? Bisa enggak sih dibersihkannya enggak pakai musibah? Bisa. Sholat yang khusyuk, sholat itu menggugurkan dosa. Bisa enggak dosa berguguran tanpa musibah? Bisa. Banyak sedekah, sedekah penghapus dosa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketika zikir itu dosa-dosa berguguran bagi gugurnya daun-daun. Zikir yang banyak. Tapi karena jarang zikir, ya kepaksa digoseknya pakai ditipu ya. Mikir. Daripada kita dibersihkan lewat beragam kepahitan, mending kita membersihkan diri dengan beragam amalan yang bisa membersihkan. Enak sholat dibagusin, tahajud lagi sujud yang bagus, banyak istighfar, itu berarti kita udah membersihkan diri daripada dikasih sarana pembersih yang gak enak ya. Lanjut. Lalu Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min, sesungguhnya seluruh urusannya jadi kebaikan. Ini karunia Allah Pak. Bagi orang beriman, oleh Allah selain dosanya diampuni dengan berbagai cara, episode apapun jadi kebaikan. Keren kan? Keren. Keren kan? Iya. Sudah suka telat sih ngejawabnya, jadi saya jawab sendiri. Keren kan? Ah, kepaksa itu. Bagi saya ini keren banget hadirin. Saking sayangnya Allah ke kita, bayangin. Apapun yang terjadi jadi kebaikan, itu dalilnya hadis riwayat Muslim ya. Kita diberi nikmat, kita bersyukur, fakana khairullah. Kita diberi cobaan, kita sabar, fakana khairullah. Maka itu pun baik baginya. Jadi bagi orang yang beriman, puji, caci, sehat, sakit, dimudahkan, dipersulit, diangkat, diturunkan, semuanya bagi kita sama aja. Sama-sama sumber kebaikan, kalau bisa tepat menyikapinya. Keren kan?
Allah tahu siapa yang jawab, yang tidak jawab, yang ikhlas, yang kepaksa. Keren. Buat saya ini keren banget, hadirin. Bagaimana mungkin ada orang yang kejadian apapun jadi kebaikan? Kan dalam hidup ini pasti banyak kejadian. Ada yang baik ke kita, ada yang nyebelin, ya, ada yang ngasih, ada yang nyolong, ada yang menghormati, ada yang memfitnah. Semuanya bagi kita baik. Kadang kita sehat, kadang encok. Kadang kita dimudahkan, kadang kita dipersulit. Kadang diangkat, diturunkan. Diberi nikmat, syukur, kebaikan. Diberi cobaan, sabar, kebaikan. Terakhir. Nah, yang terakhir, kasih sayang Allah yang terbesar itu adalah di akhirat. Ini dia masuk surga. Kan orang sukses itu cirinya apa? Faman zuhjiha aninnar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kepada di dalam surga, maka itulah keberuntungan, sukses. Kalau di dunia, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dia adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Makanya nikmat yang asli itu nanti di akhirat. Kalau nikmat di dunia adalah bisa menyikapi, ada empat nikmat dunia yang asli itu ya. Diberi nikmat dia bersyukur, itu nikmat. Diberi cobaan dia sabar. Nah, sabar ini yang nikmatnya. Kalau berbuat dia ikhlas, nikmatnya itu pada ikhlasnya selain amalnya. Dan yang keempat adalah kalau tergelincir segera tobat. Nah, kalau orang diberi empat ini oleh Allah, ahli syukur, ahli sabar, ahli ikhlas, ahli tobat, udah dapat itu. Namanya hayatan thayyibah, enak di dunia ini. Jadi gini nih. Halo, dengar nih. Kita orang beriman bukan tidak sedih. Sedih, bukan tidak sakit hati, ada sakit. Bukan tidak kecewa, kita normal. Cuma sebentar pedihnya tuh. Temennya pedih, langsung tenang karena ingat ada Allah. Difitnah, sakit, udah gitu tenang karena mendoakan kebaikan, memaafkan. Jadi lamanya itu tenang. Nanti ada sesuatu yang mencemaskan, oh gimana, ingat Allah, tenang lagi. Ini jadi bukan lempeng, tidak. Kita juga, Rasulullah kan pernah nangis pada waktu putranya yaitu Ibrahim wafat, keluar air mata, tapi ya tidak gegerungan, tidak nguyung, sebentar aja toel keluar air mata, perkataan baik, sikap baik. Ada yang memfitnah, Rasul juga ada, berat di hatinya, tapi udah itu tenang lagi. Ini orang beriman. Di dunia tuh nikmat itu adalah dominannya dalam hidup ini, hayyinin, tenang. Ada gejolak-gejolak. Nah, kalau yang kurang iman, justru itu giliran sekarang cemas, stres, kegerung, udah gitu sedih, udah gitu jengkel. Jadi senangnya sebentar. Misalkan ada yang nraktir gepuk, terus gitu, si gepuk, tahu-tahu gepuknya pedes, tunggu nah ngambek, enggak. Gepuknya baru secolek, ngadatnya 3 hari. Pernah nggak lihat yang kayak gitu? Dikasih HP, ternyata HP-nya teh error, musuh. Begitulah kita tuh lebih lama capeknya hati. Sedihnya panjang, jengkelnya panjang, senangnya dikit, lama tuh penderitaannya. Ini ciri kurang iman. Makanya kemerungsung wajahnya tuh. Jadi kayak kerucut ya. Capek, ngomong teh gak enak, celetak-celetuknya gak enak, tiap ngomong ke orang pasti bagian nyalahin, yang dicari kesalahan, kekurangan, dihina, mojo, pokoknya mah riweh hidupnya tuh. Itu udah ciri-ciri tuh
kalau enggak tobat keadaan kuburnya juga sengsara tuh. Kenapa jadi pada melotot gitu? Kok bisa menjiwai? Ya enggak menjiwai, menduga-duga aja. Dia kata ilmunya begitu. Nah, di dunia itu bahagia itu kalau Allah memberikan iman dan amal soleh. Di antara amal solehnya itu yang paling nampak adalah syukur, sabar, ikhlas, segera tobat. Nah, kalau hatinya mah anteng mah husnuzon ke Allah. Jelas? Nanti di akhirat, nah masuk surga itu ada tiga. Satu, masuk surga tanpa hisab dan azab. Oh, ini mah pulen. Nikmat terbesar. Tapi kata Rasul mah cuma 10.000. Kita kayaknya rada susah ya. Ada beberapa syaratnya. Orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Aduh, enak. Yang kedua, masuk surga dia dihisab dulu. Pas ditimbang, timbangan kebaikannya berat dibanding kesalahannya. Masuk surga tanpa azab, tapi dihisab. Nah, ada lagi yang ketiga. Nauzubillahi min dzalik ya. Dia pas ditimbang lebih berat nih timbangan keburukannya daripada kebaikannya. Ah, maka dia direbus dulu, diazab dulu nauzubillah sampai bersih baru masuk surga. Saya tidak mau. Saudara mau yang mana? Tuh kan diam, gak apa-apa. Saya mengakan jengkel. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati ke manusia. Mau yang mana? Ah, gak jelas, gak apa. Terima kasih hadirin sekalian. Ceramah mah gak usah panjang-panjang. Jadi gimana dong sekarang? Mau disayang Allah tidak? Allah melihatnya cuma dua. Satu hati, dua amal. Sibuk bersihkan hati. Salah satu kunci yang mendatangkan kasih sayang Allah adalah irhamu man fil ard yarhamkum manfis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Tah itu coba amalkan. Jangan sampai kita kulang katih sayang. Mengerti? Mau tahu caranya supaya hati ini penyayang? Pada takutin. La yu'minu ahadukum hatta. Gimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbuli nafsi. Tidak sempurna iman seorang hingga menyukai apa untuk orang lain, saudaranya, sebagaimana menyukai apa untuk dirinya. Nah, ini sebetulnya di sini latihannya. Kalau kita salah, apa yang paling kita inginkan? Dimaafkan. Nah, kita kalau ada orang lain yang salah tuh ingin orang lain tuh dimaafkan oleh siapapun termasuk oleh kita. Kalau kita jatuh, inginnya diraih atau dibebaskan. Nah, kalau lihat ada teman siapa dalam keadaan jatuh ya, baik tergelincir dalam dosa, maksiat atau ekonomi, kita tuh ingin menjadi orang yang meraih, bukan puas lihat kejatuhan orang. Ini luar biasa nih dalil ini, maka disebutkan itu ya, kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Imam Nawawi juga, beliau mengatakan ini salah satu pilar utama akhlakul karimah, yaitu menginginkan
kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk kita. Ini latihannya. Karena lawannya ini namanya dengki. Tahu dengki apa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kapan pemilu ya? Pemilu itu namanya mudengnas, musim dengki nasional. Ayo latih ya. Jangan penuhi hati dengan kebencian. Nanti coba ditulis di rumah, berapa banyak orang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita benci, yang kita tidak suka mendengar namanya, kita tidak suka dekat dengannya, yang kita tidak mau melihat orang itu bahagia. Semakin banyak kebencian di hati kita, padahal orang yang kita benci itu boleh jadi oleh Allah sudah diampuni, dan boleh jadi dalam rencana Allah dia akan jadi orang yang dimuliakan Allah. Kita sibuk benci ke dia, Allah mencintainya. Yang celaka siapa? Kita tidak tahu ini makom teman-teman ini. Punten ya, ini Endut lagi nonton ya Endut. Semoga Endut diberikan hati yang ridho. Endut 42 tahun berbaring terus, tidak bisa bergerak. Kakaknya Teh Iso kalau gak salah dengar 46 tahun sampai tangan bengkok, sekarang mendengar insya Allah ini di Sukabumi. Coba hadirin, bergerak tidak bisa, mau ke belakang gak bisa, mau makan menyuapkan tidak bisa, ganti pakaian tidak bisa. Ini Allah punya perhitungan sendiri dengan seperti ini. Setiap saat dihitung itu oleh Allah. Kepedihannya belum lagi kejang. Sekarang siapa tuh temannya Endut? Ya, yang lagi kejang sekarang di rumah sakit. Lupa. Udah tidak bisa jalan, kejang-kejang, sekian kejang. Itu rontok itu dosa hadirin. Sama nanti Endut meninggal, Teh Iso meninggal, kita juga meninggal. Tapi di akhirat bisa beda itu hitungannya. Di dunia ini kan ada yang ahlul musibah, serba susah hidup teh ya. Mau makan susah, nyari jodoh susah, nyari kerjaan susah. Itu dihitung itu oleh Allah tuh. Mungkin orang memandang, kamu mah jelema gak berguna. Padahal di sisi Allah boleh jadi lebih bersih dari kita. Makanya jangan meremehkan orang. Kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, kalau ingin jadi orang yang tawadu, jangan lihat orang lain, saudara kita, lebih rendah dari diri kita. Gak ada gunanya merendahkan orang, apalagi membenci orang. Coba, kalau yang kita benci itu ternyata yang dicintai oleh Allah, siapa yang celaka? Kita. Pasti hidup kita dibuat tidak tenang, akhlak kita dibuat jadi jelek. Gak nyaman aja hidup tuh, mau ngapain hidup penuh kebencian, betul tidak? Ini irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ada tayangan tentang hewan yang mencintai, mudah-mudahan suatu saat saya bisa tayangkan di sini, salah satu yang sering membuat water ice, air mata maksudnya, ice water. Water ice, air mata, benar. Itu adalah bagaimana binatang itu bisa membalas budi. Ini binatang ya, disayangi. Kalau menyayangi kucing, kucing menyayangi lagi, menyayangi anjing, anjing itu mah tidak terlalu aneh. Jerapah bayangin.
segitu jangkungnya sampai melenting lehernya tuh. Ada lagi yang lebih dramatis, angsa soang ketika datang, saya nggak perlu menyontohkan semirip mungkin. Saya pikir luar biasa angsa. Rizka siapa? Maaf yang namanya sama tidak usah ngacung ya. Ini bukan salah saya nama ini. Di Kalimantan buaya diberi nama Rizka tuh kira-kira yang ngasih taunya ya enggak. Harusnya Pak Ayah gitu ya. Dipanggil buaya datang. Gajah segitu gedenya berdatangan sambil meluk. Ada lagi serigala, beruang. Ini kekuatan kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang oleh Allah ditakdirkan binatang saja bisa menyayanginya. Bagaimana penciptanya, betul tidak? Keren banget kan? Betapa bahagianya hatiku. Yang jawab lebih dari sekali itu ngalelewe namanya istighfar. Keren, keren, keren. Semoga diampuni Allah ya. Itu kalau dalam bahasa Sunda ngalelewe. Tapi karena saya harus lapang dada, dimaafkan sebelum minta maaf. Nah hadirin sekalian, udahlah. Ayo kita menjadi makhluk penebar kasih sayang, setuju? Sing empati kalau lihat kucing, euk, euk. Coba, kucing susah cari kerjaan, betul tidak? Ke pasar, dia harus bertarung dengan kucing garong, takut. Sekarang ke kita ngelihat.

0: seluruhnya karena udah habisnya. Coba yang suka, kita sering jolim, ada ayam kalau di kampung petuk petuk ambil sabu, hehehe syok. Aduh, ayam segede gini beraninya pakai sapu, padahal telurnya dimakan suami ayam jadi ayam panggang. Atulah, jangan zolim ya. Termasuk ke pohon, kalau disiram teh sambil didoain, karena pohon bertasbih. Orang-orang yang menghidupkan hatinya dengan menyayangi makhluk-makhluk Allah, insya Allah Allah akan menyayanginya. Nanti makhluk dibikin sayang ke kita oleh Allah. Mari kita hidup dengan kasih sayang, bukan hidup penuh kedendaman, kebencian. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Tidak ada jengkel di antara kita. Terima kasih ya. Amalkan. Kalau ada apa-apa berbaik sangkalah. Sepahit apapun yang kita jalani, takdir pahit ini datang dari Yang Maha Baik, yang selalu berbuat baik dan pasti untuk kebaikan kita. Kalaupun keinginan kita tidak terpenuhi, bukan berarti jelek. Allah tahu yang lebih baik, kapan waktunya, bagaimana bentuknya. Berbaik sangkalah dengan apapun yang Allah tetapkan. Fokuslah kita berbuat yang terbaik. Allah tahu kita berbaik sangka kepada-Nya. Terima kasih. Mari kita bersedekah sambil baca Quran. Ya.
1: Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

jadikan saat ini, saat engkau jamu kami semua dengan mustajabnya doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami menjadi anak durhaka. Ya Allah, bimbing kami agar bisa menjadi jalan orang tua kami bahagia di dunia wal akhirat. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Rabb. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, bisa menjadi jalan kami bisa mengenal jalanmu. Golongkan kami menjadi hamba yang bisa mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Muliakan keluarga dan keturunannya. Jadikan kami jadi murid yang benar-benar bisa khidmat memuliakan guru-guru yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, sengaja tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami, wahai Allah. Ya Rabb, ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Jangan biarkan ada kedendaman di hati kami. Lapangkan hati kami menjadi pemaaf yang ikhlas ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya di penjuru bumi manapun. Tidak ada yang luput dari pengetahuan-Mu. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi syuhada. Gantikan kehilangan dengan yang lebih baik. Jangan biarkan hatinya dirundung kesedihan ya Allah. Cukupi dengan rejeki yang berkah melimpah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Wahai Allah, makhluk yang zalim seluruhnya ada dalam genggaman-Mu. Mudah bagi-Mu meluluh lantakan, menggoncangkan jiwa, mencerai-beraikan kemampuannya. Jangan biarkan makhluk-Mu yang zalim berjaya atas orang beriman. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Yang belum mendapat pendamping, berikan pendamping terbaik pilihan-Mu ya Allah. Pernikahan berkah, rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh-soleha. Mampukan kami jadi orang tua yang amanah. Ya Allah, berikan ketenangan bagi hamba-hambamu yang selalu risau, kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Allah, kesembuhan bagi yang sedang kau uji dengan sakit. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah.
Berikan pekerjaan yang halal berkah, yang menguatkan iman, menambah amal. Wahai Allah yang Maha Agung, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan doa kami ya Allah. Bagi jamaah yang masih ingin doa masing-masing, silakan doalah ya Allah.

0: ya Allah, kabulkan ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijara lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, mohon maaf. Doakan insyaallah hari Ahad, Senin berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan bisa pulang lagi selamat, sehat, membawa ilmu. Tapi kalau ajal atau Allah punya takdir yang lain, berarti ini pertemuan terakhir kita. Semoga Allah takdirkan kita semua nanti ketemu lagi di sorga. Ya, mohon maaf kepada semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Ayah, ayah.
11: Iya, nak.
10: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
11: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
10: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
12: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
11: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
10: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
11: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
10: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
12: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
10: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
13: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: dosaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kamu harus ku memohon, moga syukurku.
0: Sahabat MK, hati adalah pusat dari kehidupan manusia, dan kondisi hati menentukan kebahagiaan serta kualitas hidup seseorang. Sahabat MK membagi kondisi dan jenis hati manusia ke dalam 3 kategori, serta mengajarkan rumus untuk menjaga ketenangan hati. Alhamdulillah. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Pada pagi hari ini kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Jumat di tanggal 16 Oktober sahabat MK 2026, juga bertepatan di tanggal 5 di bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari ini yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita pada pagi hari ini, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Kenangkan qaharmu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM.

0: ketika. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo. Ujian menimpa. Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahminya, juga doa terbaiknya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Rasa gerun di hati. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi di pagi hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat MQ, perjuangan untuk perjalanan Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Wahai Tuhanku yang Esa,
0: untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Dari segala sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AA Game. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya, mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NFC ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guruna kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Rahmatanil Alamin Eko Pesantren 1 Cigugur Girang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji total, sempurna, utuh hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta langit dan bumi berikut semua yang ada. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan dan memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, dan pasti digenggam, dikuasai, diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi batu, tidak jadi babi, tidak jadi kuman, tidak jadi pohon. Kita diciptakan Allah, alhamdulillah, jadi manusia, bukan jadi jin juga. Dan segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia 7 miliar yang hidup saat ini, dan kita yang dikehendaki Allah dapat hidayah jadi umat Islam hanya 2 miliar kurang. Sepertiganya kurang. Dan alhamdulillah, di antara umat Islam yang ada di dunia ini, Allah menakdirkan kita dalam keadaan aman. Berapa banyak saudara kita yang tidak aman? Dalam keadaan nyaman, kita ingat saudara kita yang dalam kekeringan, kepanasan, kita udara sangat senang dan dimudahkan berada di masjid. Berapa banyak saudara kita, kamera, ya bantu temannya lihatnya sini aja. Alhamdulillah, ini saudara-saudara yang sedang menyimak AA berada di Eko Pesantren 1 bersama para santri. Nah, akan ada metode baru. Itu tolong bangunkan santri yang masih tidur. Alhamdulillah, kita ciptaan siapa? Kita milik siapa? Siapa yang menguasai langit dan bumi berikut segala isinya? Ada berapa banyak orang yang ditakdirkan Islam? Alhamdulillah, di antara umat Islam, berapa banyak yang ditakdirkan bisa belajar di pesantren, di sekolah seperti ini? Sedikit bukan? Alhamdulillah, nikmat yang besar. Karena salah satu ciri orang yang bekal sukses dalam hidupnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang oleh Allah bekal ditakdirkan baik ini, orangnya bekal bahagia, bekal mulia, bekal sukses, cirinya adalah Allah beri ilmu, mudah paham agama. Makanya ada beberapa yang masih tidur, bangunkan aja ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajain. Biar yang bangunkan. Maaf ya para orang tua sebentar, saya tanggung jawab nanti di akhirat. Buka ya supaya bangun. Nah begitu. Kalau enggak ingat amanah dari Allah, lebih enak duduk di depan saja. Tapi ingat bahwa ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oh, ada Agim di TV ya. Makasih ya. Ya, nanti AA bakal ditanya di akhirat tentang ngurus santri ini. Maaf ya, Nak. Lanjut. Ada santri namanya Sankul. Santri cool. Ada jenis santri namanya San Bosod. Apa San Bosod? Santri seperti botol soda. Apa cirinya? Kalau santri botol soda namanya reaktif. Jadi ada apa-apa langsung bereaksi, langsung meledak. Kalau santri cool, ada apa-apa tenang, mencermati, dan bertindaknya itu keren. Nah, yang pertamanya namanya reaktif, dan yang kedua namanya responsif. Ulangi. Yang pertama apa? Yang kedua, ini ke depan tidak usah dirapikan begini ya, jadi tidak bisa lihat. Senyamannya aja anak-anak ya, geser kiri kanan. Ingat baik-baik ya. Tidak usah baris karena tidak sedang PBB. Yang penting santri bisa lihat ke depan itu. Boleh diatur duduknya ya. Geser-geser kiri kanan. Nah, gitu. Ingat baik-baik ya, yang paling penting selama belajar itu kontak visual, bukan barisnya rapi, tapi jadi tidak bisa lihat. Tolong di garis bawah ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya sangat jernih, tenang, kalem, sehingga Nabi bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton." Sifat tenang, cool, kalem, jernih. Nah, ini dari Allah. Tapi yang gerasa gerusu, mudah tersinggung, mudah marah, mudah kata-kata, sumotong omongan orang-orang, ini minasyaiton, mudah ditipu oleh setan. Sudah bisa ditayangkan belum? Nah, kita lihat ya, udah ada? Kelihatan tidak? Nah, namanya santri reaktif dan santri responsif. Jadi seperti yang kita pernah bahas, ada kejadian, ada persepsi. Masih ingat tidak nih? Oh, masih lupa ya. Ulangi, satu ada kejadian, ulangi. Kemudian otak kita mikir, namanya persepsi. Ini kejadian, ada orang yang ngomong gak enak, atau kita ngirim WA yang sering dibahas, WA-nya belum dibalas, otak mikir, "Hah, kenapa dia gak ngebalas nih? Sombong benar." Nah, dari persepsi turun ke hati namanya emosi ya. Persepsi ke sini, emosi dari hati timbul dorongan, lalu tindakan dan akibat. Nah, orang-orang yang reaktif ini cara berpikirnya pendek sekali, mudah tersulut dan mudah bertindak tanpa berpikir panjang. Itulah yang paling banyak menderita dalam hidup ini. Namanya orang yang reaktif. Coba urutannya apa? Kejadian, terus persepsi, lalu sini ke hati emosi, dari emosi timbul dorongan, saya harus melakukan, belum berbuat, tapi dorongan, sudah dorongan, tindakan, apakah kata-kata, apakah tangan, sudah ada tindakan apa? Akibat. Yang harus kita lakukan dua.

Satu, bagaimana mempersepsi sesuatu dengan jernih, tenang, baik, supaya hatinya baik. Tapi kalau hati masih bergolak, nah sama ini kejadian, ada yang ngobrol, kan bisa, eh, diam, jangan ngobrol, bisa, betul tidak? Tapi bisa juga, oh, ini jangan-jangan anak ini ngobrol sedang membahas materi ini, enak kan begini? Dan hasilnya apa? Tindakannya, ah lebih baik saya diam daripada saya bicara. Terus santri bangun ngelihat kesini, kan goalnya adalah semuanya bisa memperhatikan tanpa harus tersakiti. Paham? Coba-coba ulangi. Satu apa? Kejadian. Kedua, dua, semua bicara. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Dua tugas kita. Kalau tindakan orang bisa dikendalikan oleh kita tidak? Omongan orang bisa dikendalikan oleh kita tidak? Pikiran orang bisa dikendalikan kita tidak? Hati orang bisa dikendalikan oleh kita tidak? Tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita. Pikiran ini akan berbuah suasana hati. Nah dalam Islam, pikiran yang positif husnuzon itu akan sangat berpengaruh ke hati kita. Berbaik sangka. Lalu dari sini timbul dorongan untuk berbuat kebaikan. Ingat ya, ada dua hal. Ada fakta, ada prasangka. Ulangi. Mana yang bagusnya kita bertindak? Dengan fakta atau dengan prasangka? Hah? Fakta atau prasangka? Fakta. Kalau prasangka itu sering disebut kalau buruk akdabul hadis, sedusta, dusta perkataan. Jadi yang harus kita bertindak itu berdasarkan fakta, bukan prasangka, ya. Baik, kita lanjutkan sanbot sod tadi ya. Seperti apa sih santri botol soda itu yang bekal hidupnya kalau tidak berubah bekal apes ya. Hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan disukai orang lain, hidupnya nanti akan banyak kena musibah. Yang mana yang ditayangkan? Oh ya. Ah itulah. Lalu tanda-tandanya apa? Nih ada empat tanda-tandanya. Kenapa orang mudah meledak? Satu, orangnya itu mudah kecewaan. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, dia langsung bereaksi. Semuanya lihat ke belakang, ada yang lihat ya udah resiko mim. Ditayanginnya jangan kelamaan, mim. Gak cocok gambar dengan ceramahnya. Halo, nah kan itu gak cocok kejadian. Sebetulnya ada di sini jengkel, ya. Tapi kan antara perasaan dan tindakan beda. Di sini ada rasa kesel, tapi perkataan harus tetap baik. Paham? Tadi sebelum mikir ada fakta, ada prasangka. Kita berpikir berdasarkan fakta. Kalau ada perasaan antara rasa dan tindakan, Nabi Muhammad waktu putranya wafat, Ibrahim sedih, normal. Sedih, kecewa, kesel, jengkel, tersinggung, itu normal. Diminimalisirnya dengan prasangka, dengan husnuzon, ya. Tapi kalau ada rasa di sini, Nabi Muhammad bicara
tidak ada perkataan buruk. Nabi Muhammad juga ada keselnya. Suatu saat orang Hud, orang waktu perang Hunain, kan orang-orang Quraisy dapat ghanimah banyak. Orang Madinah sempat berkata begini, wah Nabi kalau sudah ketemu dengan kaumnya tuh dikasih kambing dan unta banyak. Nah Rasul tidak senang dengan perkataan ini. Wajah Rasulullah merah. Lalu beliau bersabda, kurang lebih perkataannya, kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Nangis tuh. Jadi walaupun ada enggak enak di sini, perkataan harus tetap baik. Hasilnya baik. Jelas? Walaupun ada kecewa, ada sedih, ada jengkel, tetap harus bersikap dan berkata baik. Nah, apa ciri-ciri orang yang reaktif? Yaitu orang yang mudah kecewa, selalu memohon, pahami dong saya, ngertiin dong saya. Lalu kemudian orang yang ciri lainnya adalah suka nyalahin orang lain, playing apa? Playing victim katanya. Jadi dia selalu merasa dirinya tuh korban. Gak mau dia mengevaluasi diri. Jadi sekali lagi ya, orang yang bekereaktif tuh yang kalau ada yang tidak cocok langsung dia bete dan selalu merasa dirinya benar. Kita tuh korban orang, gak merasa dirinya melakukan kesalahan, selalu merasa benar. Kemudian ego, semuanya demi dirinya sendiri, asal dirinya puas, dapat puas, dia gak peduli dengan keadaan orang, perasaan orang, dan tentu saja berdampak kepada tidak bisa mengendalikan diri. Makanya kita harus latihan dengan kekecewaan, ya. Latihan bahwa teman-teman tidak semuanya selalu sesuai harapan. Kadang ada yang jengkelin, ya. Kadang-kadang ada yang tidak enak terus. Kalau orang yang responsif, nah kalau ada kejadian dia tidak tergesa-gesa berkomentar, ya. Orang yang responsif itu, ini sebetulnya dibuat nih. Tenang, jernih, evaluasi diri, PDLT lah. Ada apa nih, ini terjadi dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Apa sikap saya yang disukai Allah? Akibatnya, tenang dulu, diam, menyimak dengan baik. Tarik nafas, keluarkan. Kalau lagi masih jengkel, tidak langsung bicara. Itulah orang yang responsif. Tidak langsung merah, tidak langsung memotong omongan, tidak langsung menjawab, tidak langsung berdebat, tenang, cool. Keren tidak? Orang yang responsif itu adalah orang yang penuh tanggung jawab. Ini yang gambar reaktif dan responsif, Pip. Mungkin anak-anak senang dengan gambar. Cari akal ini ya. Mengerti bangunnya pagi jam berapa tadi? Pagi sekali, udah tahajud. Subuhnya juga sekarang pagi, ya malam ngerjain PR. Jadi paham kalau anak-anak ini perjuangan sekali untuk nahan kantuk ya. Ada gambar tidak tuh? Mirip yang mana santri? Yang reaktif itu marah, mudah tersinggung, marah-marah, menolak informasi dari orang lain, langsung bicara tanpa pikir panjang dan sibuk membela diri, tidak pernah melihat kesalahan diri. Tapi orang yang responsif, tenang, dia berpikir dulu, bertindak, lalu selalu evaluasi diri. Apa nih yang salah pada diri saya? Bagaimana saya memperbaiki dirinya? Jadi enak. Nah, lihat ke bawahnya, Pip. Fokus utama orang yang reaktif, ya, ini diulangi.
egois, mementingkan diri sendiri aja. Tapi orang yang responsif, cirinya adalah tanggung jawab, baik kepada diri maupun kepada orang lain. Dan ciri khas orang yang responsif adalah evaluasi diri. Apa nih yang harus saya perbaiki pada diri saya? Kalau orang yang reaktif, dia tidak mau. Pokoknya dia benar dan yang lain yang salah. Dua, jika dikritik, dia merasa diserang, dia marah dan playing victim. Kalau orang yang responsif, ketika dikritik, dia bersyukur, menerima dengan bijak sebagai karunia Allah untuk bahan evaluasi. Tiga, posisi dalam tim ya, kalau dalam regu, dalam kelompok, orang yang reaktif itu memang sering tidak disukai, suka mendominasi, tidak mau kalah kalau bicara tuh ya. Semuanya pengen kepikir tapi pikirannya pendek, jadi banyak merugikan. Kalau orang yang responsif di dalam grup itu bisa menyimak, memberikan. Ingat Rasulullah ketika mau makan kambing, ada motong sembelih kambing, kata sahabatnya, "Saya, ya Rasul, saya yang bagian nyembelihnya." Kata yang lain, "Oh kalau gitu saya bagian menguliti." Datang lagi, "Saya yang bagian masak." Lalu Rasulullah, "Saya bagian nyari kayu bakar." Begitu tuh, keren banget ya. Demikianlah orang yang responsif itu selalu menempatkan diri menjadi bagian yang tidak menyusahkan orang lain. Lalu kalau orang yang reaktif itu kalau jadi pemimpin, yaitu meledak-ledak, mudah marah. Jadi suasana tuh tegang, tidak enak. Tapi pemimpin yang responsif itu jernih, tenang. Akibatnya apa? Orang yang reaktif tuh sepertinya, "Wah, udah. Nanti gua lawan lo." Sepertinya keren, lega, padahal hasilnya negatif. Jadi zalim, orang jadi tidak suka, dia malah jadi masalah. Tapi orang-orang yang responsif itu orangnya akan bisa menjadi solusi, disukai, dirindukan karena kemanfaatannya. Nah, dalilnya yang tadi, siapa sahabat Nabi itu, engkau punya dua sifat yang disukai Allah, al-hilm dan al-anah, tidak mudah marah dan tidak tergesa-gesa. Al-hilm itu orang yang bisa mengendalikan diri. Santri milikilah ini ya, karena orang yang mudah marah, meledak-ledak, itu hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak bahagia, banyak musibah, banyak musuhnya, dan hidupnya tidak akan sukses. Karena dia selain sengsara, dia juga akan menghadapi nasib doa dari orang yang dia zalimi. Jelas? Beginilah. Para orang tua santri yang ikut menyimak, sebaiknya ditekankan juga di rumah supaya keluarga itu bukan keluarga reaktif tapi keluarga responsif. Ada orang ya, dia di sekolah itu prestasinya bagus, tapi suatu saat dia ada yang menghina, lalu pundung. Lalu dia menarik diri, mau apa? Gak mungkin semua orang suka ke kita. Pasti akan ada yang biasa aja atau tidak suka. Kenapa kita harus menarik diri? Ada yang di kantor katanya, "Wah, prestasinya bagus, selama bertahun-tahun terkenal." Tapi suatu saat atasan baru, tiba-tiba lagi rapat, "Eh pak, kerjanya yang betul dong pak." Ini atasan baru. Langsung dia tersengat, "Eh pak, saya ini sudah karyawan lama, bicara di rapat, bapak harus menghargai saya dong. Dibanding bapak, saya sudah duluan di sini." Semua terperangah.
Akhirnya prestasi bertahun-tahun hilang. Citra orang tersebut adalah orang yang pemarah. Banyak yang rusak. Ya sudah kalau gini, saya akan keluar. Keluar, ternyata keluar itu hujan deras ya. Banyak petir, mau masuk lagi malu. Banyak orang yang ngambil keputusan karena reaktif. Ya udah kalau gitu saya jual aja semua. Ternyata pas dijual gak ada yang beli, kan malu. Jangan reaktif. Selalu tahan nafas, beri jeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi jengkel jangan bicara. Kalau bicara, bicaranya dijaga supaya tetap perkataan kita disukai Allah Subhanahu wa taala. Jelas anak-anak? Jelas tidak nih? Oke, sekarang kita tanya jawab. Nabi itu tenang, cool. Jadinya setiap tindakannya itu terjaga. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pip, bisa dilanjutkan aja dengan doakan AA hari ini berangkat mau ikut umroh tidak nih? Acungkan tangan yang mau umroh. Ah, yang tidur enggak kebagian ngacung. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, undang ke Baitullah anak-anak ini ya Rob. Sesungguhnya mudah bagimu ya Allah. Apa yang kau kehendaki pasti akan terjadi. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaran tabur. Ya Allah, jadikan anak ini sebelum wafat engkau jadikan haji yang mabrur, undang umroh yang makbulah ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, AA mau minta izin pulang dulu ya, melanjutkan tugas ke bagian khotbah Jumat hari ini di Istiqlal. Jadi sesudah acara nanti di Geger Kalong akan ke Jakarta, lalu berangkat umroh. Mudah-mudahan nanti pulang umroh kita ketemu lagi ya. Ingat, jangan reaktif. Harusnya bagaimana? Responsif. Cirinya apa? Jangan seperti botol soda, mudah meledak. Nanti banyak masalah. Kita akan dibenci orang, karirnya akan jatuh. Kalau berumah tangga bisa berantakan. Kalau di kantor lebih pecat. Kalau nanti kita kerjaan juga akan di PHK akibat reaktif ini, hidupnya akan bertubi-tubi ditimpa masalah. Jangan suka tergesa-gesa. Cool, cool, cool, ya. Siap semuanya? Ya, terima kasih kawan-kawan, ibu bapak yang menyimak di rumah. Terima kasih yang menitipkan anak-anaknya sebagai santri di pesantren mana aja, khususnya yang di Darut Tauhid ini. Memang target utamanya bukan cerdas luar biasa, tidak. Target di sini adalah supaya memiliki akhlakul karimah, supaya jadi santri yang disukai Allah. Itu goalnya ya sekolah di sini. Karena kalau santri ini disukai Allah, ini lagi ceramah ke orang tua dulu ya. Kalau santrinya disukai oleh Allah pencipta langit dan bumi, karena santri ini kan yang menciptakan Allah semuanya, bakat karakternya Allah sudah tahu semua yang ada ini, dan Allah paling tahu santri ini nanti sekolah di mana, jadi apa, profesi apa. Allah lah yang paling tahu yang terbaik bagi dunia akhirat santri ini. Lalu kalau santri-santri ini disukai Allah, Allah akan mudahkan apa yang dia kehendaki pasti terjadi.
Kalau santri ini disukai Allah, misal mau kuliah di mana dan Allah kehendaki itu terjadi, akan sampai di sana tanpa bisa dihalangi. Tapi bapak saya tidak punya uang, enggak ada masalah. Tapi saya ini orangnya tidak ada masalah. Nanti Allah mudahkan. Rezekinya akan ada, jalannya akan ada. Pokoknya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau santri ini misalkan bekal jadi jenderal, nanti jadi jenderal soleh. Kalau santri ini jadi gubernur, gubernur soleh. Kalau nanti misalkan ada santri ini yang jadi wakil presiden, ah nanggung ya, jadi presiden aja gitu. Misal ada santri yang dikehendaki Allah, wah ini bekal memimpin negeri ini dengan mulia, jadi, nanti jadi deh. Tapi benar-benar dibimbing oleh Allah, jadinya itu dengan kejujuran, lurus, astagfirullahaladzim. Tidak diutak-atik, karena nanti jadi presidennya itu lurus, ya. Mau diperiksa oleh apapun, siapapun, baik rekornya itu, track recordnya itu ya. Kemudian selama nanti jadi presiden nih, santri ini tuh jadi tauladan, adil, amanah, jujur, sehingga nanti orang Indonesia mencintainya. Dan orang-orang juga bisa melihat keindahan. Kalau jadi pengusaha, jadi konglo merat misalkan, kalau Allah takdirkan seperti Abdurrahman bin Auf, kaya tapi mulia, zuhud, tidak ada korupsi, tidak ada licik, bersih, menjemput rezekinya mulia, udah kaya makin mulia. Nah nanti kalau ada santri yang mau jadi pengusaha, dikasih modalnya oleh Allah, dikasih jalannya oleh Allah, semuanya Allah nanti yang ngatur. Mau begitu tidak? Ada yang mau jadi apa coba? Lupa lagi ya, Han? Pengusaha, oh udah barusan ya. Ada lagi? Mau jadi hakim? Ada yang mau jadi hakim? Karena kok nggak ada yang mau, Han? Nanti kalau takdirnya jadi hakim, hakim yang adil, yang benar-benar memutuskan perkara itu adil. Tidak ada yang terzolimi. Aduh keren itu ya. Kalau ada yang mau jadi tentara enggak? Ah bagus. Ada yang nanti jadi prajurit yang soleh. Kalau di Indonesia yang terkenal tuh dulu siapa? Jenderal Sudirman. Jadi panglima tuh kalau tidak salah usia 29 tahun. Terkenal kemana-mana bawa terompah untuk berwudu. Selalu berzikir, badannya sakit, tapi imannya kuat. Sampai sekarang tidak cacat namanya. Karena isinya lebih bagus daripada casingnya. Kalau Allah takdirkan orang bekal mulia, Allah kuatkan imannya. Ya, jenderal yang dihormati bukan karena pangkatnya, tapi karena kemuliaan akhlaknya, kejujurannya, keberaniannya. Oh keren, betul tidak? Kalau polisi yang dikenal di Indonesia yang dimuliakan, dihormati, namanya Jenderal Hugeng dulu. Sederhana, jujur, bersih. Orang tua bahagia, keturunannya mulia. Tapi kalau jadi jenderal korupsi, jenderal yang berbuat tercela, adanya sengsara. Ketika ditangkap orang tuanya teraniaya, keturunannya juga malu. Bapaknya gitulah. Makanya penting anak-anak ini dekat dengan Allah supaya takdir karir apapun mulus. Sampai meninggal husnul khotimah, dikubur lapang, yaumal hisab dilindungi, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mau? Nah itulah sebuah perjalanan. Terus ada yang nanya, terus gimana dong ngedidik santrinya? Ya memang tidak mudah.
santri zaman sekarang seperti ini. Tapi kami yakin bahwa yang menyolehkan santri ini adalah Allah, bukan saya, bukan guru-guru, bukan pesantren. Santri ini yang menyolehkan siapa? Guru-guru pesantren berusaha menjadi guru yang soleh, yang takwa, supaya kepilih jadi jalan santri baik. Kemudian orang tua juga di rumah doanya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Nah, Allah melihat kan kelakuan orang tua di rumah. Allah juga menyaksikan kelakuan para guru, para ustad di sini. Allah tahu hatinya para ustad. Kalau ustadnya baik hatinya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, di rumah juga orang tua baik, Allah melihat nanti kling oleh Allah disolehkan santri ini, jadilah santrinya soleh-soleh gitu. Nah, Allah juga lihat nih santrinya suka belajar tidak, emosional tidak. Kalau santri sungguh-sungguh mau ke Allah, nanti ketemu tuh Allah menilai orang tua, Allah menilai AA, juga para ustadz di sini, juga Allah menyaksikan para santri perjuangannya. Kling, nanti Allah kasih hadiah karena Allah melihat semuanya. Nanti diatur, dituntun dapat yang terbaik. Keren gitu. Jangan takut menghadapi masa depan. Takutlah tidak disukai Allah. Masa depan itu semuanya dikuasai Allah. Tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Maka kalau ingin masa depan sukses, sekarang kuncinya. Jadi santri yang berusaha baik akhlaknya, baik ibadahnya, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh doanya. Allah lihat nih, ini santri serius. Orang tuanya juga dilihat oleh Allah, ngedoanya serius. Para guru, ustadz, musrifnya juga serius memperbaiki diri. Masya Allah, nanti Allah berikan yang terbaik. Ya, siap tidak? Nah, begitulah. Katanya mau berhenti, tapi masih bicara terus. Sudah sekarang asli berhentinya ya. Maafkan anak-anakku sekalian, doakan supaya kita ketemu lagi. Karena ada yang berangkat umroh, terus meninggal di sana. Tidak ada, tidak nyangka. Harus siap, AA juga harus siap. Kalau AA meninggal misalnya di Mekah, di Madinah, besok lusa, berarti ini pertemuan terakhir kita. Makanya AA mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Bila sikap, perkataan, contoh yang AA lakukan kurang baik, dimaafkan. Mudah-mudahan ada umur bisa kembali lagi kita belajar bersama. Kalaupun AA nanti gak kembali lagi, misalkan waktunya meninggal di jalan atau di sana, mudah-mudahan Allah pertemukan nanti kita di sorga semuanya ya. AA sangat berharap pulang ke sorga, dan AA juga sangat ingin kita semua nanti menjadi ahli surga. Di sana tempat kehidupan yang sebenarnya. Di sini cuman gini-gini aja lah ya. Terima kasih. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap, Engkau saksikan apapun yang terjadi, hanya Engkau yang kuasa memperbaiki diri kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah, petunjukmu ya Allah, tuntunanmu. Kami mohon kepadamu, jadikan kami orang yang bertakwa ya Allah, orang yang yakin padamu, orang yang benar-benar patuh padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hidup yang selalu terpelihara, dan karuniakan kepada kami kehidupan yang selalu tercukupi. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wahai Allah yang maha mendengar, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau ya Allah.
dan palingkan diri kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa mengamalingkan kami dari keburukan selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, dari amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha menatap, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, dari kedengkian, dari penyakit hati apapun yang ada pada jiwa ini. Engkaulah satu-satunya yang kuasa membersihkan jiwa kami. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Duhai Allah yang maha menatap, mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni segala keburukan akhlak kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Berikan kesempatan bagi kami membahagiakan orang tua. Jadikan kami ya Allah jalan ibu bapa kami bahagia, ibu bapa kami mulia. Jadikan kami jalan orang tua kami bisa mulia dunia wal akhirat. Jadikan kami anak soleh yang doanya Engkau ijabah. Ya Allah, berikan kepada anak-anak ini masa depan terbaik. Engkaulah yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa. Bimbing ya Allah, lindungi dari fitnah zaman yang menjerumuskan. Lindungi dari lingkungan yang merusak. Lindungi dari orang-orang yang menzalimi. Lindungi dari apapun yang haram. Bimbing anak-anak ini ya Allah agar menjadi anak yang Engkau ridhoi, anak-anak yang betul-betul Engkau cintai, yang menjadi jalan berkahnya masa depan negeri ini ya Allah, yang jalan maslahat bagi agama dan umat. Kabulkan wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Tidak akan terjadi kebaikan apapun tanpa izinmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat Engkau mengaruniakan nikmat iman, nikmat amal soleh. Lindungi kami dari niat dan amal yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyapa Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami akan sampaikan informasi kembali.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam
0: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Rasa gerun di hatiku kerana
0: sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada tiga hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Alhamdulillah, terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya. Kami sapa ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah juga siaran radio MKFM terdengar sangat jelas. Sekali salam buat semua pendengar radio MKFM yang setia selalu mendengarkan di setiap harinya. Dan terspesial untuk yang kru yang bertugas semuanya, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga radio MKFM ini semakin jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Semoga doa-doa terbaik juga kembali kepada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur.

0: kru sahabat siar yang sedang bertugas dan semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga Ibu Citra ataupun Ibu Sapra juga ini diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran. Ada Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah juga selalu menyimak program NMK pagi di Cimini Raya, tersimak sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan juga doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua pendengar, juga seluruh kru MKFM yang bertugas. Semoga Allah melindungi kita semua dari dan juga menjaga kesehatan kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga doa-doa terbaik juga kembali kepada Ibu Juwita dari Cimini Raya. Ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak juga menyampaikan radio MKFM ini selalu di simak ya di setiap harinya untuk suaranya bersih. Ibu Nengsi juga menyampaikan doanya, mendoakan buat guru-guru, untuk kru, untuk sahabat MK dimanapun berada. Ini semoga disehatkan selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga kembali kepada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak. Selanjutnya ada Bapak Ujang dari Cianjur menyampaikan juga, alhamdulillah dari Cianjur ini kabar baik ya Pak Ujang, alhamdulillah. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek juga, alhamdulillah MKFM di hari ini terdengar baik dan juga jelas, doa-doanya untuk seluruh kru, operator, penyiar dan juga guru-guru. Semoga senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan keberkahan, juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga kembali kepada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ada Ibu Eti dari Balena juga alhamdulillah menyimak untuk radio MKFM ini bagus dari Balena. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ade. Ada Yang Alin dari Cimareme juga menyimak, alhamdulillah MKFM jernih ya dari Cimareme. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga, alhamdulillah MKFM sangat baik dan menyampaikan doanya semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma semoga doa-doa terbaik, kebaikan ini menyertai Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ada Umi Zikri dari CPM Cianjur menyampaikan juga, alhamdulillah suara MKFM ini jelas dan juga mencerang. Salam ukhuwah buat semuanya, buat keluarga yang masing-masing, kemudian buat guru-guru, sahabat siar, kru yang bertugas dan juga pendengar dimanapun berada. Semoga semua ini senantiasa sehat walafiat, sejahtera dan ada dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri sudah bergabung. Mudah-mudahan kebaikan ini menyertai Ibu Umi Zikri dari CPM Cianjur. Ada Abah Akbar juga dari Pasir Nangka, alhamdulillah juga menyimak MKFM di setiap harinya. Selanjutnya ada sahabat kita di 0852 9459 sekian menyampaikan interaksinya. Ada sahabat Henry Sapitra juga alhamdulillah menyimak MK pagi di hari ini dan terima kasih untuk Gurunda dan semua kru juga guru-guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rahmat kasih sayang setiap harinya. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik ini kembali menyertai sahabat Enri Sapitri. Ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta juga ikut setiap harinya. Alhamdulillah siaran MKFM ini jernih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam segala urusan. Amin. Allahumma amin. Ketika ada Ibu Parilah dari GBA 3 alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini dan menyampaikan salam buat semuanya. Salam Jumat berkah ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyimak program manajemen kolbu di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya, doa terbaik, salam silaturahimnya. Mudah-mudahan doa terbaik ini selalu menyertai sahabat MK dimanapun berada. Dan sahabat MK juga kami mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program MK pagi. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan pada pagi hari ini. Dan tidak terasa sahabat MK kita telah sampai pada akhir kebersamaan dalam program manajemen kolbu pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda, sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.
1: manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

Dari Ibu Sapra, alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Jumat pagi hari ini terdengar baik, bersih dan juga jelas ya. Menyampaikan juga Ibu Sapra salam silaturahimnya untuk doa dan juga doa terbaiknya buat semua guru-guru.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Marmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur. Diukur apa? 30 menit, 90 menit telah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013, 30 orang diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit, kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini mak.
5: Halo, assalamualaikum Min.
3: Waalaikumsalam man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih Min?
3: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
14: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
13: Kok pas banget sih?
14: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
13: Apa aku gak ikhlas ya?
14: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
15: Assalamualaikum Fit.
13: Waalaikumsalam.
15: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
13: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
15: Loh?
13: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya? Sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
17: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Suatu hari, seorang ayah dari keluarga yang bisa dibilang memiliki kecukupan yang sangat dari segi materi, pergi ke sebuah desa terpencil bersama anak laki-lakinya. Pasangan ayah dan anak itu kemudian memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa tersebut. Sekembalinya dari sana, sang ayah kemudian mengajukan pertanyaan pada anak lelakinya. "Nah, bagaimana menurutmu perjalanan kita kali ini?" Anaknya menjawab dengan antusias. "Wah, hebat sekali, ayah." Ayahnya pun melanjutkan. "Lalu pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perjalanan kita ini, nak?" Sambil membenarkan posisi duduknya, sang anak pun mulai bercerita. Apa saja yang ia dapatkan dari perjalanannya kemarin? "Ayah, aku baru tersadar. Saat kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah kebun, orang di desa itu bahkan mempunyai sungai yang tidak memiliki ujung. Saat lampu di rumah kita sangat terang benderang, di sini mereka punya bintang-bintang yang bersinar lebih terang di malam hari. Teras kita mungkin sangat luas bahkan sampai ke halaman depan. Mereka bahkan memiliki seluruh horizon. Halaman yang mereka punya adalah sejauh mata memandang. Di rumah kita ya, kita bisa rasakan nyamannya memiliki orang-orang yang membantu pekerjaan rumah. Tapi orang-orang di desa itu dengan senang hati memberikan pelayanan kepada orang lain. Kita bisa membeli makanan yang kita mau, tapi mereka bisa langsung memetik sendiri makanan mereka. Sampai di sini, sang ayah tidak bisa berkata-kata. Namun anaknya kembali menambahkan, "Ayah, terima kasih ya. Ayah telah menunjukkan betapa tidak ada yang bisa aku sombongkan di dunia ini. Sahabat MQ, kita seringkali lupa pada segala yang kita miliki dan memusatkan perhatian hanya pada apa yang tidak bisa dimiliki. Benda-benda yang tidak bernilai di mata kita bisa jadi merupakan barang berharga di mata orang lain. Semua itu tentu tergantung pada perspektif seseorang. Bayangkan apa yang terjadi apabila kita semua mensyukuri karunia yang telah kita peroleh daripada merasa gelisah karena menghendaki lebih banyak lagi. Maka nikmatilah segala yang telah Allah karuniakan. Perhatikan kekayaannya, syukuri, dan manfaatkan untuk membantu diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di edisi hari Jumat yang insyaallah penuh dengan berkah hari ini ya. Alhamdulillah. Mari kita banyak-banyak mengucapkan solawat, sahabat MK. Bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau telah membawakan Islam ya, mensyiarkan Islam atas utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian bisa kita rasakan nikmatnya hingga saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di pagi hari ini. Spesial Jumat yang penuh dengan keberkahan, sahabat MK, di edisi 16 Oktober 2026. Atau kita juga sudah memasuki hari yang kelima di bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah. Insya Allah hingga jam 9 pagi nanti kami akan temani ruang dengan Anda dengan serangkaian segmen. Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung, berdiskusi, berdialog, sahabat MK. Ikut berbagi inspirasinya, semangat, energi paginya di hari ini. Mudah-mudahan bisa menularkan ya, dan jadi amal soleh insya Allah untuk kita semua. Silakan Anda bisa bergabung mulai nanti di Jurnal Pagi, sahabat MK. Anda yang mungkin baru menyimak ya di frekuensi 102,7 MKFM atau sedang mendengarkan di streaming radiojabar.id. Nah, alhamdulillah sahabat MK, silakan Anda bisa bergabung dalam Jurnal Pagi, berbagi inspirasi jurnal syukurnya di hari ini, sahabat MK. Sekaligus juga melengkapkan dengan pantauan lalu lintas di daerah Anda, pantauan cuacanya seperti apa, dan hal-hal yang Anda ingin panjatkan ya. Mudah-mudahan doa-doa yang disampaikan di pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan insyaallah nanti setelah Jurnal Pagi kita akan sambung dalam segmen Sudut Pandang. Di hari ini Sudut Pandangnya nanti kita insyaallah akan membahas soal kualitas udara, sahabat MK. Kita ketahui ya, kalau di Indonesia sekarang masih menyoroti bagaimana saudara-saudara di Kalimantan, di Sumatera, sahabat MK, yang ada beberapa titik api hotspot ya, yang kemudian tidak kunjung padam. Kita doakan bersama agar senantiasa diberikan kesabaran dan diberikan jalan keluar insya Allah, sahabat MK. Karena asapnya ini tidak hanya sekarang terkungkung di Kalimantan saja, tapi tidak hanya di wilayah Indonesia, tapi sudah mulai ke wilayah ASEAN ya. Ini bahkan dari beberapa negara sudah mulai terdampak dari adanya asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan, sahabat MK. Bahkan kalau di Kabupaten Bandung Barat, indeksnya ini sempat kemarin jadi sorotan ya, karena memburuk juga, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan bahas dalam segmen Sudut Pandang. Disambung dalam segmen Dialog Umat, nanti sahabat MK, kita juga akan menyambung kembali diskusi kita berkaitan dengan agar hidup selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan spesial di hari Jumat ini kami juga hadirkan segmen spesial di MK Berkah, sahabat MK, silahkan Anda yang ingin ikut berbagi, memperpanjang nilai manfaat dari barang-barang yang Anda miliki daripada sudah tidak digunakan, mubazir. Ini kalau masih layak pakai lebih baik didonasikan atau dijual kembali, sahabat MK. Insya Allah nanti dalam segmen MK Berkah. Dan mari kita awali kebersamaan pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Silahkan Anda bisa kirimkan atensinya, jurnal syukur Anda, di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen Jurnal Pagi, sahabat MK, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Silakan Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan juga pantauan cuaca di daerah Anda, sahabat MK, pagi hari ini, apakah sudah mulai terasa sinar mataharinya? Kalau kata teman saya, beberapa pekan kebelakang ini Bandung terasa lebih gerah dibandingkan biasanya. Apakah Anda merasakan hal sama, sahabat MK? Apakah ini ada hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa titik di Indonesia? Silakan Anda bisa berbagi juga bagaimana pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Anda yang sudah mulai berkendara, beraktivitas, entah itu mungkin mengantarkan anak ke sekolah, mulai berangkat ke kantor, sahabat MK, atau berbelanja ya, pergi ke pasar, atau mulai berdagang, Masya Allah. Ya sarallah, semoga Allah mudahkan, fi amanillah juga ya, yang sedang dalam perjalanan. Dan kalau kita melansir dari laman BMKG, sahabat MK, untuk perkiraan cuaca di kota Bandung, hari ini terperkirakan akan cerah merata. Seperti di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloakaler, Kecamatan Andir di Kota Bandung, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong hingga Cibenying Kidul terprediksi akan cerah. Di daerah Bandung Kulon, Kira Condong, kemudian Bojongloakidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik pun juga perakiraannya akan cerah. Bergeser ke daerah Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo hingga Mandala Jati pun sama, cerah insya Allah sahabat MK. Sementara bergeser ke wilayah Kabupaten Subang, ini tidak jauh berbeda juga. Cerah merata, terprediksi hanya di daerah Sukasari saja, Kecamatan Sukasari yang terprediksi cerah berawan. Sisanya seperti di Kecamatan Salgalaherang, kemudian Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, hingga Binong, ini perakirannya cerah. Termasuk juga di Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, hingga Jalan Cagak, cerah perakirannya. Tanjung Siang, Anda yang berlokasi di wilayah Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, ini juga cerah. Bahkan untuk di wilayah Patok Besi, sahabat MK, ini cerahnya mencerang ya, suhunya mencapai 37 derajat Celcius tertinggi. Bergeser ke Cibogo, Cipunegara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, ini juga terprediksi akan cerah. Sukasari ternyata cerah berawan juga ya tadi sahabat MK. Kemudian Tambak Dahan, cerah, Kasomalang juga cerah. Anda yang berlokasi di Dawuan, di Pegadaian Barat, di Ciater, Pusaka Jaya juga cerah insya Allah. Biasanya kalau sahabat MK yang menyimak menyampaikan atensi itu, juga ada yang berlokasi di Cianjur, di Yogyakarta ya, Alhamdulillah. Bahkan mungkin sahabat MK yang juga dari luar pulau sedang menyimak, saya masih ingat ya, ada sahabat MK dari Kota Mubagu, Sulawesi ya, Masya Allah. Atau dari Kalimantan juga yang sedang mendengarkan, ini bisa langsung berbagi pantauan di lapangan seperti apa sahabat MK. Karena Alhamdulillah, siaran MK FM setiap harinya sudah dapat disimak tanpa terbatas oleh luang lingkup ya, ruang lingkup jarak sahabat MK. Meskipun kalau di frekuensi 102,7 hanya bisa disimak melalui daerah Jawa Barat ya, tapi kalau untuk streamingnya Anda bisa juga simak di mkfmnetwork.com atau melalui berbagai platform sosial media kami @mkfmbandung. Bahkan sekarang sudah ada lamannya radiojabar.id ya sahabat MK, bisa disimak melalui jaringan-jaringan tersebut. Dan silahkan kami nantikan atensi berbagi Anda di 0811-224-1027 dalam Jurnal Pagi hari ini. Dan insya Allah akan mulai kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung, berbagi energi positifnya, berbagi jurnal syukurnya di hari ini, berbagi semangatnya juga. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda pun juga kami undang untuk bisa berbagi inspirasinya di kesempatan pagi hari ini, berbagi energi positifnya, semangat paginya sahabat MK, atau sekedar menyapa, menyampaikan salam silaturahmi. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya dalam jurnal pagi. Berbagi jurnal syukur sahabat MK, ataupun juga pantauan cuaca di daerah Anda, pantauan lalu lintasnya. Silakan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di hari ini. Kami akan mulai sapa Anda yang sudah berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini sudah ada Ibu Yanti yang mengawali ya, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu Yanti di Antapani ini kemarin juga berbagi ya, alhamdulillah dapat voucher bulu pisang Wawita ya, insya Allah nanti main ke studio, Masya Allah. Alhamdulillah jurnal syukurnya juga masih diberikan usia, bisa mendengar kajian Al-Hikam di radio, bisa bangun di sepertiga malam hari ini, alhamdulillah, untuk bertahajud, bertilawah Quran Surah Al-Kahfi, Masya Allah. Doa terbaiknya agar kita semua diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Kalau pantauan Ibu Yanti di Antapani, cuacanya mulai cerah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah menyapa. Dari Antapani bergeser ke Buah Batu, kita sapa ada Pak Yandi yang sudah beraktivitas ya, Masya Allah. Sudah berbagi fotonya juga di daerah.

Apakah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas juga seperti biasa, membereskan halaman rumah, Pak Yandi, Masya Allah, sudah jumsih ya, Jumat bersih biasanya, dan juga menyiram tanaman. Semoga nikmat, sehat, dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak atas ilmunya. Jazakumullah khair untuk seluruh sahabat siar, kru, operator, semua yang bertugas, dan semua yang menyimak, insya Allah tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Tersenyum terlebih dahulu ya untuk mengawali pagi. Masya Allah, sudah tersenyum sahabat MK? Semoga senyuman saya terasa ya. Ini kalau sambil melihat di streaming, kelihatan sahabat MK. Sambil senyum, sambil berbicara, mudah-mudahan energinya sampai. Kalau belum senyum, boleh sambil mendengarkan 5 detik ya sahabat MK, ditarik bibirnya kanan dan kiri, jangan cuma sebelah ya, nanti senyumnya jadi berbeda maknanya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi energi positifnya juga ya di pagi hari ini, inspirasinya juga, alhamdulillah. Dan kita bergeser juga kali ini menyapa di GBA 3. Ada Ibu Parilah di GBA 3, sudah bersiap, alhamdulillah, masih bisa bernafas. Jurnal syukurnya ya, alhamdulillah. Karena kalau kita lihat saudara-saudara di Kalimantan, bernafas saja susah sahabat MK, sesak ya, karena banyaknya asap yang bahkan jarak pandangnya itu sangat dekat sahabat MK. Harus pakai lampu di siang hari ya. Astagfirullah. Anda mungkin juga sudah melihat bagaimana yang beredar di sosial media, di berita-berita sahabat MK. Masya Allah, ini jurnal syukur yang luar biasa ya. Kita tinggal di Bandung sahabat MK, bisa menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur kemarin juga masih bisa hadir, sekarang masih bisa bertemu juga dengan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Dan kemarin setelah pulang dari kajian Rumahku Syurgaku bersama Majelis Taklim Siti Khadijah dan Gurunda A.A. Gim, sorenya juga ikut kajian kembali ya di Masjid Komplek Lingkungan RW. Masya Allah, girohnya Ibu Parilah untuk menuntut ilmu luar biasa ya. Alhamdulillah, insya Allah diistiqomahkan Ibu Parilah. Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah beri yang tidak terhitung banyak ya. Salam sehat dan semangat. Salam Jumat Mubarak dari Ibu Parilah. Dan alhamdulillah ini Ibu Parilah juga sudah kembali dengan selamat ya ke rumah setelah tadi mengantar anak ke sekolah. Jadi terpantau lalu lintasnya di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura itu terpantau lancar. Cuacanya di GBA 3 cerah sedikit berawan, hawanya sejuk sedikit hardang. Oh Masya Allah, sama ya Ibu Parilah. Insya Allah doanya terbaik untuk semua penyiar, kru MK yang sedang bertugas dan semua sahabat MK, diberikan kesehatan yang afiat. Amin, Allahumma amin. Dan Masya Allah, ada sahabat Handayani dari Cimahi juga sudah menyapa di pagi hari ini. Jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam tadi. Alhamdulillah kemarin juga Allah mudahkan langkah untuk menyampaikan wakaf rumah sakit ke rumah Amal Salman dan juga ke Panti Mizan Amanah. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi malam juga Allah mudahkan untuk langsung datang kajian ke Masjid Darut Tauhid. Masya Allah, Allah maha penolong, Allah maha kaya, Allah maha pemberi. Jurnal paginya cuaca cerah berawan, suhunya sejuk ya, alhamdulillah. Doa terbaiknya di hari Jumat ini, insya Allah, Allah senantiasa limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, operator, kru, penyiar dimanapun berada. Jumat berkah, Jumat berbagi ya. Semangat kakak katanya. Masya Allah, insya Allah dimudahkan segala aktivitasnya. Dikirimkan juga ya foto-foto pagi hari tadi. Ini mataharinya sudah mulai menyelinap di balik dinding-dinding ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani di Cimahi. Dan alhamdulillah pagi hari ini menyapa juga dari Yogyakarta, ada Ibu Naning. Masya Allah, alhamdulillah Ibu Naning. Ini kalau Ibu Naning menyimak melalui streaming nampaknya ya, boleh dikabarkan juga ya Ibu Naning ya. Alhamdulillah, tetap disampaikan jurnal syukurnya. Di kondisi Yogyakarta masih menduduki urutan pertama hari tanpa hujan terpanjang di Indonesia menurut BMKG.

Subhanallah. Ini nampaknya terus digencarkan kembali ya. Saya juga lihat beritanya Ibu Nanding, di berbagai daerah mulai menunaikan sholat istisqo. Mudah-mudahan ya segera diturunkan musim hujan. Doa terbaiknya juga dari Ibu Nanding, bila musim hujan tiba, insya Allah akan turun dengan syahdu penuh berkah juga. Alhamdulillah. Sudah memantau lalu lintas juga ya, beraktivitas di luar rumah Ibu Nanding pagi hari ini, lalu lintasnya ramai lancar di Ring Road Selatan Yogyakarta. Bersyukur tadi bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang agak jauh ternyata dari rumah. Masya Allah, jalan kaki bersama dengan suami seperti biasa. Masya Allah, ini vibesnya kayak jalan dari hotel ke Masjidil Haram ya. Masya Allah, atau Masjid Nabawi. Ini bercita-cita terlebih dahulu ya, semoga jadi doa dan kenyataan diijabah oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Karena kalau pas dapat, kalau lagi dapat banyak orderan, tidak bisa sesantai hari ini ya. Yang ada gak bebas walau dapat pundi-pundi ya. Ini kemarin juga sempat jadi diskusi saya dengan teman-teman ya. Karena dalam hidup ini sahabat MK selalu ada 3 hal yang dikorbankan. Tinggal dipilih saja, apakah Anda mau mengorbankan waktu, mengorbankan energi, atau mengorbankan dana atau juga uang ya, kalau kita ibaratnya harta sahabat MK. Harus memilih salah satu di antara itu. Karena biasanya ketika kita tidak punya waktu, maka yang dihadirkan adalah pengorbanan untuk dana, untuk mengganti waktu yang hilang sahabat MK ya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nanding di Yogyakarta sudah berbagi ya. Selamat menjalankan amanahnya untuk seluruh kru MKFM, sehat walafiat ya, selamat dunia akhirat, amin, Allahumma amin. Wah, ini berbagi juga ya pengalaman ketika orang-orang, ketika berjalan pagi, banyak juga orang-orang yang sudah beraktivitas ya. Mudah-mudahan segala aktivitasnya mendatangkan keberkahan, disadarkan juga bagi orang-orang yang masih buang sampah sembarangan, kata Ibu Nanding, amin, Allahumma amin. Terima kasih dari Yogyakarta. Ternyata tidak sendiri Ibu Nanding, ada Ibu Wartini juga di Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Ini bisa menikmati iman Islam. Semoga sisa umur manfaat dan barokah, dan tinggal di kampung yang aman. Semoga selalu dapat memudahkan dalam beramal dan beribadah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu War dari Yogyakarta sudah menyapa juga. Kang Sony, alhamdulillah pagi hari ini menyapa dengan berbagi semangat ya untuk sahabat MK yang sedang menyimak. Ayo sahabat MK, rajin-rajin dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih. Pokoknya mah setiap hari kudu bersih-bersih, kata Kang Sony ya. Masya Allah, serasih alias sehari-hari bebersih. Kita doakan juga agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan di Indonesia, khususnya di daerah yang sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Amin, Allahumma amin. Hatur nuhun Kang Sony, semangat bebersihnya di hari Jumat ini ya. Salam silaturahminya juga. Masya Allah, ini menambah semangat kita ya sahabat MK, jumsihnya digencarkan lagi insya Allah. Dari Riung Bandung menyapa, ada Ibu Eni sudah berbagi atensi juga untuk segmen nanti ya di Jumat Berkah. Masya Allah, semangat sekali nih Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni, insya Allah nanti disampaikan ya. Kemudian Ibu Juwita di Cimindiraya juga menyapa, alhamdulillah titip daftar hadir saja. Menyapa ya, sudah mau beraktivitas ya Ibu Juwita. Ya Allah, insya Allah dilancarkan, dimudahkan segala aktivitasnya. Sehat-sehat untuk semuanya, salam dari Ibu Juwita. Insya Allah, Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin, Allahumma amin. Terakhir kita sapa ada sahabat Henry Safitri. Kali ini berbagi jurnal syukurnya di Jumat Berkah untuk semuanya dalam keadaan berkah, berkah, berkah, indah dan sakinah insya Allah. Alhamdulillah, oleh Allah masih dikaruniakan kebahagiaan, kesehatan, dan alhamdulillah masih diberikan tubuh yang bisa bergerak untuk beribadah dan beraktivitas. Doa terbaiknya juga untuk guru-guru, narasumber, untuk penyiar, kru, sahabat, semua yang sedang menyimak selalu sehat, bahagia, dan tersenyum dengan ceria insya Allah. Terima kasih sudah berbagi semangatnya Teh Henry. Tidak ketinggalan, ternyata ada yang baru bergabung ya, Nenek Tuti di Perum Taman Firdaus. Masya Allah, alhamdulillah, berbagi jurnal syukurnya juga atas segala urusan yang Allah mudahkan. Alhamdulillah, beraktivitas dari mulai dini hari dan sekarang sedang sendirian di rumah ya. Masya Allah, senantiasa dalam perlindungan Allah Ibu Tuti, karena anak sudah pada berangkat kerja ya, tapi tetap ditemani oleh MK.